0: Okay, terima kasih. Thank you, Syarang. Terus saja lah dengan Terengganu FM. Yedi, teman yang ada pagi ni gabungannya.
1: Ya, yeah, sama-sama kita lah, Ayi. Ayi, saya nak tanya awak satu perkara.
2: Satu je?
1: Ha?
2: Satu je.
1: Sebab tajuk cicit pagi kena satu je. Oh. Kalau dua dia jadi berbual sampai ke pagi.
2: Oh, cicit pagi. Ingatkan soalan apa.
1: Dia bukan cicit dah tu. Kalau dia berbual sampai pagi kita panggil. Kalau ada 3-4 soalan. Okey, satu. Okey. Satu soalan je. Nak tanya. Kalaulah dulu. Air banyak membuat.
2: Membuat. Dulu buat.
1: Membuat.
2: Membuat apa?
1: Tak payahlah berkerut sangat.
2: Tak payahlah.

0: kau tu.
1: Gagal
0: kau tu.
1: Habis?
0: Okey, dulu kita buat.
1: Okey.
0: Dan sekarang kita beli.
1: Oh, benda.
0: Benda.
1: Benda lah sesuatu. Dulu buat, sekarang beli.
0: Ada tak?
1: Banyak sangat.
0: Okey. Satu je.
1: Satu je. Contohnya macam ni lah, santan. Dulu zaman budak-budak, pohon kelapa belakang rumah, kait, bawa pergi kedai, upah mesin, perah balik jadi santan. Sekarang ni beli yang dah siap. Satu contoh.
0: Bagus, betul lah. Tapi dah disebabkan konsep inovasi tu kan.
1: Konsep inovasi ataupun konsep kemalasan melanda diri. Mungkin lah banyak patuh. Kan? Zaman sekarang pun nak tengok buah kelapa pun kat rumah pun dah tak ada.
0: Ya, betul lah. Tapi memang santan apa, yang santan dalam kota-kota tu, santan segera tu memang banyak membantu lah kan.
1: Betul kan, senang.
0: Ibu-ibu di dapur, kawan-kawan isteri yang nak mempercepatkan proses. Sebab zaman sekarang ni zaman laju. Sama lah macam saya dulu. Telefon saya buat.
1: Okey.
0: Dan sekarang saya beli je.
1: Telefon buat. Kenapa tak cakap kereta saya buat lah, saya beli.
0: Jangan. Dia nak menipu biar sikit-sikit.
1: Telefon tu sikit lah. Okey. Anda kalau apa yang kita rasa lah dari hidup kepala kita ni. Dulu aku buat lah benda. Sekarang kenapa aku beli? Boleh kongsikan ke? Banyak tau perkara tu. Boleh cerita bersama dengan Ayi dan juga Zidi pagi ni. Dulu buat, sekarang beli. Terutama benda-benda makan lah kan.
0: Yelah.
1: Banyak.
0: Terutamanya benda-benda makan lah.
1: Macam contoh sambal.
0: Dulu buat.
1: Sambal pun beli sekarang. Ada tu sampai jadi jutawan sebab niaga sambal. Hasil kuasa orang suka membeli.
0: Itulah. Dulu buat nasi dagang. Tapi sekarang banyak beli je ni.
1: Saya kalau nasi dagang dulu pun beli, sekarang pun beli.
0: Dulu pun beli?
1: Dulu pun beli.
0: Oh ya?
1: Renyah.
0: Memang sebab tak tahu buat ke macam mana?
1: Tak berbaloi lah kot.
0: Tak berbaloi. Nak makan seorang lah.
1: Yelah kan.
0: Yelah, nak makan seorang memang kena beli je.
1: Yelah kan. Okay.
0: Tapi insyaAllah.
1: InsyaAllah apa?
0: Nanti tak lama lagi.
1: Oh, rumah tolong buatkan. Tu bukan dia tolong buatkan, takut dia buat tak tahu.
0: Tahu nanti kenduri buat jamu makan nasi dagang.
1: Bukan nasi minyak.
0: Oi, lain sikit.
1: Lain benda lain. Okey, boleh kongsikan dengan ID lepas badai ini. Kalau dulu benda ni kita buat tau, sekarang kita beli. Apa dia?
0: Kongsikan
1: bersama dengan kami dua lepas badai ini. Dengan FM.
0: Mesti serius.
1: Pastinya.

0: di Terengganu FM. Mesra Ceria.
1: Cicat Pagi.
2: Ha. Apa lagi yang kita buat dulu?
3: Ha, dulu buat, sekarang beli. Kalau tak dulu.
2: Tapi macam dulu kan? Dulu mak-mak kita biasanya ada buat sambal apa ni? Lada kering tu.
3: Lada kering. Ah, okey. Lada
2: apa
3: lada
2: tadi giling. Sebut?
3: Ha? Tersasul.
2: Okey. Minta maaf.
3: I'm sorry.
2: Kita tak ada niat eh. Tak apa pun. Itu adalah kejadian yang tidak diingini.
3: Yeah.
2: Okey, disebabkan itu apa yang dulu memang kita sekarang ni kita banyak beli yang dalam pack. Cili bo.
3: Ah, kan? Cili giling.
2: Dulu dulu kita menggiling. Seperti tenggiling.
3: Si dia menggiling.
2: Iya. Yeah.
3: Oh, saya menggiling kan jadinya.
2: Menggiling kepala.
3: Tak dibayangkan lah.
2: Oh,
3: tak menggiling.
2: Saya pernah menggiling.
3: Oh, betul. Oh, okey, pengalaman.
2: No, krek. Dia ada cara dia. Sekarang ni dah tak ada dah kan.
3: Saya kalau
2: banyak beli je.
3: Tak pernah lah. Kalau nyo tu, kalau Kelantan dia kena kokok. Pakai kore.
2: Kore.
3: Itu pernah lah.
2: Kore tu apa dia?
3: Kore tu mogo.
2: Mogo tu kan okey. Mai ayat dok kita kata air kita nak payah dah ni.
3: Okey, tak apalah, kita punya pendengar kita.
2: Okey, sila.
3: Okey, baik, di taliannya. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
4: Ha.
2: Ya, Kak Roh. Ha. Macam mana tu? Cerita Kak Roh ni kan? Dulu buat, sekarang beli Kak Roh.
3: Benda apa Kak Roh?
4: Dulu memang buat belaka CD dengan Ayi.
3: Buat belaka tu apa benda?
4: Dulu apa ni, macam tu kuih tu. Mak kita buat belaka dulu kan? Roti canai ke, macam je kayu keramak ke.
2: Dulu buat sendiri.
4: Dulu masa Kak Roh belah-belah tu, mak Kak Roh lah buat.
2: Lepas
4: Kak Roh dah kahwin tu, kita buat sendiri lah. Ini dah ada cucu malah.
2: Kenapa?
3: 40.
2: Kenapa je tu?
4: Malah dia ni, malah belaka dah.
3: Jadi maksudnya lah ni cucu beli lah.
4: Dan ni
3: Kak Roh
4: lah beli ke cucu tu
3: kuih tu. Ingat cucu beli kau Kak Roh.
4: Jaman anak-anak kita kecil dulu kita buat.
3: Faham.
4: Jaman kita kecil dulu mak kita buat. Buat di cucu ni kita jadi marah dah nak buat kain selamat ke, nak buat macam
3: jana. Yelah, kederak pun dah lain.
4: Kederak dah lain dah, tak macam dulu.
2: Yelah.
3: Benda tu kederak belaka tu.
4: Asyik macam ni, tengok roti canai pun, kayu keramak pun dia ni jadi semuh dah. Jadi kuat.
3: Itulah, okey. Faham. Roti canai apa segera lah ni?
4: Segera dah ni.
2: Yelah.
4: Kita beli pun kadang-kadang, nak goreng sendiri pun kadang-kadang malah.
3: Pulak tu, beli frozen
2: dah. Kalau macam tu pergi makan kedai je lah Kak Roh.
3: Yelah.
4: Memang kadang-kadang kan pergi makan kedai. Kawan-kawan, dia makan kedai. Kadang-kadang hari Jumaat tu malah habis kedai, nasi tu beli.
3: Kak Roh, kita kata dulu mak dia buat, dia apa buat. Boleh cucu tak buat tau. Beli.
2: Dia jadi malah dah. Kadang-kadang ada juga konsep ni yang katanya saya dah lama dah buat ni. Sampai bosan dah. Jadi kita tak mahu buat dah katanya. Jadi tak apalah, tak dah buat pun tak apalah gitu.
3: Waktu dah lama dah buat, tak je buat tak buat tu gua negeri ke?
2: Yang itu dia buat tahu je.
3: Okey, boleh kongsikan lagi kejap nanti. Kita nak kongsikan dulu Muk Terengganu Ong sempat pada ni. Terus saja bersama
2: Ceria Pagi.
3: Mesra Ceria.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri, nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni, Muk Terengganu Ang.
3: Okey, lah ni Muk Terengganu Ang. Ha, kita nak on ke mana ni? Ha, tempat-tempat menarik ni banyak.
4: Hari ni saya kena prank.
3: Tekan butang lain. Ha? Salah orang butang lain.
4: Ya, dia tekan butang baju. Ya.
3: Butang baju tak apa lagi.
4: Okey. Jadi kita ada yang kita nak anda sertai bersama-sama dan rasai dengan apa yang kita kongsikan ini. Anda bayangkan sendiri. Anda boleh pejam mata yang memandu jangan.
3: Okey. Memandu jangan. Nanti pejam ke lain perginya.
4: Okey, ha, cerita pejam, je kita nak pergi mana air.
3: Ha, kita pejam mata, kita rasakan suasana duduk jeti. Jeti bukan sebarang jeti. Sebab Terengganu ni memang so jetinya banyak. Sebab negeri pesisir pantai.
4: Betul.
3: Tapi ni jeti Pak Awang River Cruise Kuala Terengganu. Kuala Terengganu.
4: Jadi jeti Pak Awang River Cruise ni dia terletak di Jalan Losong Ferry lah. Di Kampung Losong Dato' Amar.
3: Dekat ni je.
4: Dekat dengan ni apa, museum.
3: Nampak. Sebut museum pun saya nampak. Jadi dia berhampiran dengan komplek museum, juga Masjid Kristal, taman-taman duduk Islam. Jadi lokasi ni memang strategik lah untuk mulakan pelayaran menyusuri Sungai Terengganu.
4: Seronok sebenarnya. Sebab dia ada tawarkan pengalaman river cruise. Yang paling istimewanya, kita menelusuri Sungai Terengganu. Lama tau. Bukan sekejap. Bukan 2 minit, 3 minit. 45 minit hingga 1 jam.
3: 45 minit sampai 1 jam?
4: Ya.
3: Maksudnya dia pergi bawa kita musim, lepas tu balik ke jeti balik?
4: Balik ke rumah.
3: Balik ke rumah. Boleh lah saya naik kurus ni balik kota baru.
4: Sedap lah gitu.
3: Boleh try buat. Try minta lah, boleh request. Hantar saya balik ke Bacok boleh.
4: Disin siapa tanggung ni? Adalah. Okey, ceritanya bila dalam keadaan macam tu, kita akan dapat saksikan pemandangan tau. Pemandangan kita ada mercu tanda terkenal Kuala Terengganu. Dari atas bot tu kita boleh tengok lah Masjid Kristal, boleh nampak
3: cantik
4: Taman Tamadun Islam, Pulau Duyung,
3: Kampung Cina.
4: Betul.
3: Kampung Cina, lepas Kampung Cina tu Pasar Payang. Lepas tu drawbridge lah.
4: Jadi kita nampak lah dekat situ kan, boat boleh berhenti dekat kawasan ikonik seketika. Lepas tu ambil gambar. Memang seronok lah pengalaman ni.
3: Cantik-cantik sangat ni. Jadi kalau siapa yang rasa-rasa tertarik, menarik, kita pun hari ni dah hari Selasa. Esok Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu ni, mana tahu nak rasa suasana ni. Boleh datang secara walk-in ataupun buat tempah lebih awal pun tak apa. Tapi ini masa cuti sekolah, baik buat tempahan lah. Takut nanti tak merasa naik kruz. Tak merasa naik kruz, tengok orang naik kruz je.
4: Itulah kan. Jadi suasananya tenang. Kena pula angin tiup-tiup dekat muka. Dengan suasana Sungai Terengganu ni. Jadi pemandangan kita boleh nampak ni. Ada bandar, ada masjid ikonik, ada jambatan moden yang sangat cantik. Memang waktu petang tu kena matahari terbenam tu.
3: Sunset. Cantik sangat kan. Jadi juga kalau peringkat umur tak ada masalah, sebab aktiviti ni aktiviti santai. Semua peringkat umur pun boleh, tak ada masalah. Yang penting bayar je.
4: Itulah.
3: Naik ramai, bayarlah ramai.
4: Kami bawa sekampung ni. Boleh tak kita naik? Peringkat pecum lah. Tapi tak apalah, dengan kadar yang berpatutan dia sebenarnya.
3: Harga berpatutan di samping menikmati suasana yang betul-betul menyebabkan hati kita rasa dengan keindahan negeri Terengganu kan. Dia waktu operasinya dia 7 suku sampai 7.15 petang saja. Jangan pergi sebelum subuh. Sebelum subuh boleh pergi semayang tu.
4: Sebelum subuh
3: itu nak mencandat.
4: Gelap kawasan tu tau. Sebelum subuh nak cari apa.
3: Mana dah tahu. Excited sangat. Kena macam saya excited tau.
4: Yelah.
3: Benda jangan jumpa.
4: Ikut pandai kau lah.
3: Okey, itu antara je lokasi untuk anda pergi hujung minggu ini.
4: Best.
3: Ha, boleh beritahu lah mana-mana geng rider datang tu kan. Ha, kita hujung bulan ni ada program kan.
4: Mm-mm.
3: Ha, beritahu saya pada naik motor, mm-mm, pergi naik motorboat.
4: Ya. Yeah. Apa kata kalau kita luncur?
3: Ha. Ha. Okey. Ha. Kita nak ikut ekonomi tempatan.
4: Ha, betul.
3: Gitu. Okey, terus saja bersama di Terengganu FM.
4: Mesra ceria.
3: Pastinya.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mok Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab

0: kita nak habis dah bulan tujuh eh. Nak masuk bulan lapan. Lapan, sembilan, sepuluh.
1: Tak nak masuk tahun baru.
0: Nak hujang-hujang. Kan petang dah dia hujang dah kan.
2: Apa? Nak posi pula ke?
0: Kan posi je, posi je.
2: Nanti bulan sapa.
0: Itulah. Dekat pula aku dekat nak posi. Allah minta Allah, Allah tak lah panjang umur eh. Bukan benda cikgu, takut. Ni lah bulan sebelah bulan dua belah hujan
3: kan. Oh tu mesti kita dah tu.
4: Macam sejati ke?
2: Gerah mikir nak tu.
0: Macam dah. Nak persediaan. Nak suruh ganti lokang ni tepi tu.
3: Eh sungguh sebab cuaca ni kan tentu juga. Dah
4: main lebar lebar sungguh. Macam dah hujan panah dan apa benda ni.
0: Eh jadi tak jadi dia main. Tapi kita ni kalau di Terengganu Pantai Timur ni kita boleh baca lah. Bukan boleh baca.
3: Kita boleh baca. Tapi kan dah mari bongh tu tu. Masa tu baik.
0: Tapi kalau di Kuala Lumpur cikgu dah. Tiba-tiba macam mana boleh ada banjir kilat tiba-tiba
2: hujan di mana apa dia dah dia kalau lupa baru ni pembangunan dia kadang-kadang
0: besar sangat tu laju sangat tu
2: lokang sumbat sungai dia tak besar mana ni tu
0: mana kalau dah
2: jadi aliran sungai dia memang lambatlah peraliran sungai tapi kalau baru ni banjir kilat baru ni tau di Shah Alam di PJ di Kelang
0: tu dengan tengah panah boleh banjir gitu
2: tu baru siap tu LRT baru siap LRT 3 ke apa nama MRT 3 ke apa
0: dengar kata ada kereta terperangkap lah macam-macam
3: biasa itu biasa kalau ke Shah Alam dulu aku pernah kena juga dulu
0: ya Allah
3: tapi tu
2: buat
3: masa tu
2: benar-benar baru ni dia kapur baru kereta dulu dia terlang dah sekali
0: Menak Jangan nak enak hari ni.
2: Banyak beli tu.
4: Kain batik kan.
2: Itu lepas pada tu.
4: Petang render dia.
0: Eh mana nak? Mana mari berasa dengan cikgu eh? Balas ke mana?
2: Bukan. Aku main ke? Ya, aku suruh pergi beli.
5: Aku muda pergi beli. Lepas tu aku pergi PJ lah. Aku pergi macam-macam tempat lah.
4: Bomber tak pergi?
5: Bomber tak pergi. Kerja PJ cikgu pun buat hilang gerang.
3: Aku lah orang kat ni. Merah pun nak pergi
5: mana. Pak Ji buat hilang
3: gerang. Orang sebab kita jabat.
2: Menak gerang.
0: Buat hilang gerang.
5: Lepas tu lain ni mudah je nak kerja PJ tau. Kalau hilang gerang ke apa kan. Pergi kat kios tu. Letak IC kita apa serba.
0: Pandang mau menak.
5: Tubik. Bayar RM20.
0: Dia kalau tak tubik kan dia?
2: Tergelang pulau. Ya, kita baru je.
0: Eh, mana aku siapa dekat baru ni benda tular juga dekat Facebook ke apa kan. Dia kereta dia tergelang di laki bini lah. Jadi suami dia keluar ke mana. Jadi takut tang dia. Dia kata ramai orang mari tolong. Orang mari tolong tu dok kira orang nak kenal ke India, China. Ada belaka katanya. Bagus deh. Tapi kalau orang lupa walaupun orang kata mumu aku tapi cara dia ambil cara.
3: Semua gitu.
5: Tak semui lah. Betul.
4: Yang orang
0: kena. Dok ada setengah tu. Tolong juga. Tolong tengok cikgu. Sepi siapa dia nak gendong-gendong banjir. Yelah. Musangkut lah. Kalau gendong-gendong banjir gitu.
4: Dia ranggut
0: lah. Tapi nak royaknya kita ni ada lagi lah. Kata orang tu. Ada lagi orang baik. Ramai lagi orang baik. Dia nak deh.
5: Ada. Bukan tak ada.
0: Orang nak tolong-tolong kita.
2: Yelah. Orang Malaysia ni dok tengok orang lain susah. Benarnya. Walaupun. Dok boleh tengok orang lain susah. Dia akan tolong walaupun macam mana sekalipun.
5: Tapi jangan we pijok atas kepala kita. Orang mari-mari ramai-ramai duduk Malaysia ni. Betul-betul Malaysia ni baik orang dia. Dia buat hadiah pula. Kalau dia ada tanduk orang, ada tanduk dia.
0: Tak boleh lah gitu.
2: Nena, mu kata kawan ke?
0: Selagi dah kita, kalau kita pun jaga PA perangai kita, dok kacai dia, maknanya kita tolong dia. Dia pun pandailah juga menghargai kita ke guana.
5: Betul.

0: kalau rasa macam pagi ni tak cukup rasa bertenaga kan, boleh lari setempat ke, lari jauh-jauh sikit ke?
1: Ya. Yeah.
0: Awak biasa lari setempat ke lari jauh?
1: Saya lari. Saya lari situ jugalah.
0: Brisk walk.
1: Tak adalah jalan-jalan kaki juga.
0: Oh, lari kat lari setempat lah.
1: Lari setempat pun tak juga. Saya naik basikal.
0: Oh, awak takut mileage naik ke?
2: Okey, terima kasih, thank you. Terus saja untuk bertemankan Yi dan juga Sidi. Yi di pagi ni kita duduk sembang-sembang.
3: Saya kena lagi kali yang kedua.
2: Aduh,
3: cuba
2: Mensabotaj.
3: Dia bukan sabotaj. Kesilapan. Tapi jangan kita sebut tau, kadang-kadang jangan kita sebut kesilapan teknikal jangan. Kita jangan, sebab kita pun ada tenaga teknikal juga. Sebenarnya kita tidak salahkan mereka. Kadang-kadang
2: padahal silap kita kan.
3: Salah kita. Oh, maukan saya ada kesilapan teknikal. Teknikal kau kena.
2: Itu yang marah tu.
3: Tak, mari bos teknikal duk tahan air. Apa masalah kita omong?
2: Ayat paling selamat. Padahal ayat tu ayat pelepah. Tapi sebenarnya jangan.
3: Dia adalah ayat istilah benarnya tau.
2: Tapi jangan letakkan atas salah orang lain lah.
3: Jangan.
2: Okay. Ini bukan nak cari salah sesiapa. Cuma dia dah jadi satu trend. Dulu buat sekarang beli. Bukan kata pada seorang. Saya pun sama juga. Ini ada kiriman ni Zidi, daripada Toke Akok Suragit. Suragit ni
3: Suragit
2: nama tempat.
3: Sura.
2: Nama Sura tempat
3: lah. Betul.
2: Oh, gitu. Okey. Maklum, saya baru salah pengenalan.
3: Comel tadi.
2: Dulu dia kata gini. Dulu ambo nak buat akok, kena tanang dulu benda, tumbuk sebagainya. Lepas tu, kena itik tu, kena cari telur. Lepas tu, tanahnya untuk satan. Baru boleh siap akok sebutir. Lepas ni semua beli.
3: Betul.
2: Dia kata tepuk berah, kena kamir dengan santan, guna tangan. Lepas ni semua mesing. Nak gambarnya peralihan. Baik.
3: Jadi kalau ada anda nak kongsikan lagi cerita, sebenarnya dalam tempoh kita berinovasi ataupun dunia yang sentiasa berubah mengikut arus zaman ini, kan? Masa zaman kita dululah, kan? Kalau kata kita guna dululah cara yang kita buat apa ni, nak menggunakan apa ni?
2: Cara tradisional.
3: Nak buat kuih ni. Kuih kasturi. Tepung kapur. Contoh kan.
2: Tepung kapur? Saya tak pernah dengar.
3: Kita tak ada buat tepung kapur. Dia macam kasui lah, kasui.
2: Kasui. Gitu.
3: Kubaguling.
2: Kubaguling.
3: Kubaguling belah sana lah. Yelah. Tapi kan nyor tu kan kita buat sendiri. Kita parut sendiri.
2: Betul.
3: Jadi sekarang ni semua nak beli je kan.
2: Yang dah siap. Nyor putih dah mesti siap kan. Senang. Okey, kalau ada lagi nak kongsikan kita, tapi ni ada satu kiriman daripada sahabat kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi waalaikumsalam warahmatullah. Saya kalau yang paling yang yang sama-sama, kalau dulu saya buat, sekarang saya beli, tak tahu kenapa, bawang goreng.
3: Tak tahu kenapa.
2: Bawang,
3: dia kata
2: bawang goreng.
3: Oh, bawang goreng.
2: Betul lah. Kita sama budak mak goreng sendiri tau. Tapi sekarang mak saya pun beli. Kan nak ceritanya. Zaman dah berubah. Kan. Kita buat je benda tu. Mungkin sebab benda tu mungkin kosnya antara kita goreng dengan beli tu murah beli kot. Mungkin, manalah aku tahu.
3: Yalah. Tapi sebenarnya nak goreng tu renyah.
2: Betul lah.
3: Sekarang ni kan dulu kita goreng kita tak tepung. Tepung kan.
2: Okay.
3: Tapi yang kita beli tu dia ada letak tepung sekali dalam minyak tu. Tu yang jadi rangup.
2: Sedap lagi
3: tu, kan.
2: Oh, jadi sedap yang beli sekarang.
3: Sedap yang belilah.
2: Okey. Okey, kalau ada nak kongsikan lagi silakan ke talian kita sekarang ini. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ berdua.
3: Ya. Ya Abi.
4: Ya Habibi.
2: Ya Habibi.
3: Ya Maulana. Ya Allah.
4: Kita apa ini ada adik ayi.
2: Cerita kitanya dulu kita buat, sekarang kita beli. Benda apa?
4: Kita buat kuih lah.
2: Kuih antaranya.
4: Kalau bab kerja ni banyak nak bezo dulu dengan ada ni kan.
2: Betul.
4: Kalau dulu gini, Abi ni suka makan sos lah, sos.
2: Okey.
3: Dulu buat sos ni Gabi.
4: Nanti.
2: Okey.
4: Baik. Kalau dulu, daripada dulu mana ada sos. Satu ni mahal dulu.
2: Ya.
4: Kita hidup sampai tahun 50-an kan. Kalau ada pun botol kecil je.
2: Betul.
4: Lepas tu kita pun dah kena renovate sendiri ni. Kita buat sos sendiri lah. buat ini lagi jimat lah kalau soft. Kita buat soft style lah ni.
2: Oh, boleh buat
4: Kita buat sendiri lah ingredient tu. Tak boleh rayak sini sikit lagi habis lah modal habis.
3: Kita ni baru nak tanya.
2: Oh, tak ada pecah rahsia.
4: Tak ada. Yang tepi.
2: Tak apa.
4: Jadi atas kita rasa sendirilah. Tapi bagi Abi suka masakkan sendiri sebab kita kurangkan apa nama ni, perisa dia tu.
2: Jadi masak dia buat sendiri.
4: Yang dekat kedai bukan nak mengodoh dia macam-macam. Dia ada ubat tahan. Nego kan. Lepas tu dia ada perasa. Kita buat original lah. Kalau adik anak Ayin dan Sidi nak rasa boleh.
2: Terima kasih. Kena try ni.
4: Buat styling ni kita bubur lada jagung, bubur bawang putih, bubur tepung jagung. Boleh makan dengan celik, dengan ikan, dengan udang, dengan ketan, dengan kepo. Dengan pisang goreng. Kalau boleh makan lakok. Makan dengan mi goreng, mi bubur putih.
2: Jadi
3: Habib dia cerita pasal sos ni, terlio dah kami ni.
2: Berair mulut ni. Kecil kan Leo?
4: Jangan buat terbiak.
2: Tak ada lah.
4: Ada rumah kecil lagi tu.
2: Okey Habib, terima kasih Habib.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi.
2: Lain daripada lain. Dia buat sendiri.
3: Tapi sos Thai kita ada yang kata macam senang nak buat. Tapi ingredient dia macam yang Abi bagi tahu tadi lah, macam Abi bagi tahu tiga bahan je. Dia bagi tahu tiga bahan je. Kalau dia bagi habislah negaraan dia.
2: Yelah, rahsia kita tak rahsia. Betul? Kan Tak apa. Tapi itu panggil satu suruh juga lah. Baik, terima kasih. Kejap lagi kita nak kongsikan tentang ramalan cuaca. Apa pun lepas kita sambung balik untuk di jam keempat nanti.
3: Jadi terus kekal
2: di Terengganu FM
3: Mesra Ceria.
2: Pastinya.

0: Okey, Terengganu FM, terima kasih, thank you. Sekarang terus saja layan dengan YD pagi ni. Kita pun tak boleh lama-lama.
1: Ya, yeah, kenapa tak boleh lama-lama? Sebab sebabnya
0: panggilan berita.
1: Jadi tak apalah, untuk kita tangguhkan dulu sebenarnya. Untuk anda yang nak kongsi cerita, kalau dulu beli, kalau dulu buat. Sekarang beli kan. Lepas pukul 9 pagi nantilah.
0: Ya, yeah, boleh kongsi-kongsikan lagi rentak kehidupan, corak kehidupan. Cuma bukan tak ada masalah apa pun sama ada buat ataupun beli. Sebabnya dia pun menjana satu-satu ekonomi industri IKS PKS juga daripada satu sudut. Okey, mungkin ada impak positifnya di situ, kita tak pernah nampak. Kan zaman sekarang ada cara mudah, kenapa nak cari cara payah? Tapi kadang-kala kita nak rasa juga air tangan sendiri, kadang-kala. Okey, boleh kongsikan ceritanya sekejap nanti. Terus saja bersama Gabungan YD pagi ni.
1: Salam Ceria Pagi
0: Terengganu FM.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Magnesia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik, Fika. Ketika ini di Pusasda, di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini, saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar, teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat undi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi, namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi perkarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Rahmat dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri. Fika, teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, dia tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam badi itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So the last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tahu dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil mengifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Cicat Pagi.
2: Okey, kembali bersama Yedi bagi ni jam yang keempat kita temani waktu ini.
3: Ya, yeah, sahabat-sahabat kita yang kekal bersama-sama berfungsi dan bergiat aktif dalam live TikTok. Kita ucapkan ribuan terima kasih buat semua juga.
2: Tinggal satu ber lagi.
3: Ber apa?
2: Ber. Telena sampai.
3: Berhibernasi.
2: Berhibernasi. Lama tak dengar perkataan tu.
3: Sebab kalau berhibernasi lama
2: biasanya beruang je.
3: Beruang.
2: Beruang je berhibernasi.
3: Beruang ah. Ya. Adakah kita beruang?
2: Ya.
3: Ada air beruang?
2: Saya adalah. Tapi colournya bukan putih.
3: Tak, bukan. Bukan, maksudnya bukan yang tu. Beruang.
2: Beruang saya tak mau jadi. Kalau berduit nak.
3: Beruanglah.
2: Beruang tak mau.
3: Ha?
2: Berduit nak.
3: Tapi ada orang cakap. Macam tengok kan dia. Dia rusa, dia tu rusa.
2: Okey.
3: Kau lembu.
2: Oh. Ha. Adik.
3: Kan?
2: Siapa?
3: Tak ada rasa hati kan?
2: Tak ada.
3: Ini adalah pengajian. Ini adalah konsep beruang. Pembelajaran. Dia rusa. Kau lembu.
2: Dia rusa kau lembu. Habis cakap tu siapa?
3: Tak, bukan. yang cakap ni cikgu. Gitu.
2: Cikgu Muhammad Jazu. Okeylah, baik pagi ni masih lagi kita nak bersama.
3: Okeylah.
2: Sikit-sikit masa yang ada.
3: Okey.
2: Tadi kita duk sembang pasal ni lah. Dulu buat, sekarang beli. Bolehlah kongsi sama air dan CD.
3: Aduh. Kan? Kita dikir sekali.
2: Dikir?
3: Tu pada dikir.
2: Saya dekat dok anda mana?
3: Dok dekat mana?
2: Tak lagi. Dok akan tabir boleh lah.
3: Belakang tabir boleh lah.
2: Kalau dah lama dah saya masuk pertandingan.
3: Sebab suara ada.
2: Suara ada tapi patah tak kena.
3: Tapi kalau buat tadi tu, tak jaga jadi tadi tu.
2: Tak jaga jadi.
3: Okey, yang dulu kita beli, sekarang kita buat.
2: Okay.
3: Maafkan saya salah. Dulu kita buat, sekarang kita beli.
2: Di talian sedang menanti. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Selamat
2: 13
4: safar.
2: Ya, betul. 13 safar dah kita, alhamdulillah. Okey.
4: Ni kan ni.
2: Oh ya, kan ni. Okey. Kan ni kalau ingat.
4: Dulu-dulu tu macam dululah kan ni kalau misalnya ingat dak kalau buat nasi kapi CD ingat dak?
2: Nasi kapi.
4: CD kenal upeh tu.
3: Upeh. Upenyo kena?
2: Okey.
4: Upeh dia panggil.
2: Upeh
3: apa? Upeh.
4: Apa? Tak ingat Pinang.
3: Upi pinang.
2: Okey.
4: Kan itu kan buat nasi kapik tu dalam upi pinang kan. Kat waktu nyo tu kita benda ambil kita koyak diri. Ada ni dok pakak sebeza belaka tu. Ambil rebuh je.
2: Tunjuk kedai buat balik rebuh.
4: Nyo pula beli si ada nak muda boleh nak muda nak tua boleh nak tua.
2: Kalau kena banyak beli hak muda ke beli hak tua?
4: Ni kalau nak beli hak muda boleh buat sambalnya kukur je panggil. Sedap lah
3: sidi weh. Jadi. Saya kalau tu benda-benda gitu upeh saya makan umbuk. Umbuk pisang, umbuk nyong.
4: Ikan layang sidi.
2: Jadi menu dah pagi ni.
3: Dah sekarang ni ada jual dah. Kalau dulu kita cari sendiri, dan ni ada dah jual. Kena buat sendiri juga. Maknanya hok dulu buat, sekarang pun kena buat juga.
2: Dah jumpa dia.
3: Yelah.
2: Ya, dah haji doa.
4: Tak boleh doa semua tau. Sakit belakang tau.
2: Faham.
4: Takkan beli siap lah satan.
2: Betul.
4: Itulah. Bila ni, Dia ni jangan mudah rasa hidup ayah. Dah buat warna. Ada pitih boleh. Tak ada pitih, no.
2: Tak ada. Ada pitih boleh. Tak ada pitih, no.
3: No.
2: Mai-mai. Okey, baik. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ada pitih boleh. Tak ada pitih, no. Tapi kalau kita renungkan balik, dia bukan soal mahal rajin juga. Pasal tak, Sidi? Dulu kan, ulang tu kita tak beli pulang-ulang ni.
3: Tak?
2: Lah ni kan ulang pun beli.
3: Ulang kita beli tau.
2: Ulang beli. Tapi saya tabik pada seorang kawan saya.
3: Okey.
2: Dia apabila bini ke kawan-kawan ke saing-saing ke order nak makan ikan darat dia dengan baju kemeja genem bok. Ikan segar daripada tali air.
3: Oh tu dah.
2: Dia buat sendiri.
3: Ada ke gepok kau hari tu? Tegur dah.
2: Ya. Tapi
3: kata janganlah pakai tu baju kerja kampung dah ke dia.
2: Tapi itulah antara
3: nelayan. Sebenarnya dia bukan tengah kerja. Dia bukan tengah kerja pun. Dia ada masa terluang.
2: Dia dah habis kerja.
3: Ya, kampung dia ada habis kerja. Tegur dia.
2: Tapi itulah nelayan yang paling smart saya pernah jumpa. Tak pernah jumpa lagi.
3: Pernah tengok nelayan pakai kot.
2: Aduh. Okey, terus saja untuk bersama di Ceria Pagi
3: Cengen FM.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul ke ni?
3: Ya betul. Bukan olok-olok, bukan cobaan, bukan dugaan. Ini betul-betul.
2: Cobaan.
3: Bukan cobaan, betul-betul. Ini bukan olok-olok.
2: Cobaan.
3: Bila nak habis dah?
2: Kalau macam tu lah berlarutan sampai pukul 10 macam itu.
3: Bukan pukul 10.
2: Habis tu?
3: 12. Ambil. Tengah malam.
2: Oh, ya Allah.
3: Begitu. Okey, ini cerita luar negara ni. Di mana sebuah keluarga yang sedang santai-santai berada dalam rumah di negeri Florida. Tiba-tiba terkejut dengan ketukan. Bukan ketukan macam ni, tapi ketukan yang menggegarkan.
2: Dia ketuk?
3: Dia bunyi macam ketukan kat pintu. Tapi ketukan tu bukan ketukan tetamu, hantar barang ke, ataupun hantar makanan ke, tidak.
2: Dia ada macam bunyi-bunyi bunyi suara tak?
3: Tak ada. Dia bunyi macam libasan ke pintu.
2: Wush. Libasan?
3: Libasan.
2: Ini cerita kalau libah-melibah ni, kalau antaranya macam buaya-buaya lah.
3: Ni cerita dia.
2: Ya.
3: Dia bukan buaya.
2: Betul?
3: Tapi adik-beradik pada buaya.
2: Aligator.
3: Panjang dua.
2: Aligator.
3: Alligator.
2: Alligator.
3: Aligator. Aligator. Okey, ini cerita alligator ni. Dia 2 meter panjang, besar lah ni. Dia duduk betul-betul depan pintu rumah keluarga ni. Dia ada rakaman dan sebenarnya video tu dikongsi di platform Facebook. Ia tunjukkan reptilia ni, dia datang melawat kediaman kediaman keluarga ni lah.
2: Tak, dia datang dah istilah melawat tu. Dia apa masalah dia sebenarnya?
3: Tak tahulah kenapa. Tersesat dan sebagainya. Dia bunyi kuat tu kena echo dia tu. Echo dia libah kat pintu.
2: Oh, jadi dia nak masuk.
3: Dia nak masuk.
2: Tapi alligator ni yang dia bagi tahu ni, dia nampak macam garang.
3: Nampak macam garang.
2: Nampak macam bekeng lah.
3: Yelah.
2: Lepas tu dia pun rasa fikir hewan ni, binatang buas ni akan ceroboh masuk ikut tingkap. Dia main fikir macam tu lah.
3: Dia marilah perasaan macam-macam kan. Tak kata siapa, kalau kita pun nak masuk mana, masuk mana, masuk mana ni. Kan. Kan. Jadi
2: kita ni takut kok. Macam buaya kan, dia masuk ikut lubang ekong.
3: Kita tak nanti ke alligator. Nampak lepas dah lompat. Kan. Nampak cik katak pun dah dah.
2: Kita melekat kat dinding.
3: Itulah kan.
2: Tapi nampak, saya tak lah.
3: Nampak pacat pun dah demam. Ada
2: pacat? Nampak
3: ada.
2: Je
3: nampak pacat pun dah demam. Ada, saya pernah jumpa. Bukan yang kena yang tengok.
2: Yang tengok
3: yang kena relax je. Okay. Jadi ceritanya
2: jadi, sampai tengok aku kat bawah ni ada pacat.
3: Okey lah. Jadi dia telefon pihak berkuasa lah, agensi yang berkaitan yang menguruskan reptilia ni. Dia panggil penangkap reptilia Suruhanjaya Pemuliharaan Ikan Negeri Dipan Liar di Florida ni. Dia calling untuk untuk dapatkan bantuan untuk tangkap reptilia ni.
2: Jadi lepas tu berjaya lah.
3: Berjaya tangkap.
2: Kalau
3: tak berjaya, tak sesuai lah dengan Suruhanjaya. Baik tu orang lain je. Kalau dah Suruhanjaya pun tak berjaya nak tangkap,
2: tapi macam mana? Yelah, tapi dia kena bersungguh lah.
3: Bersungguh.
2: Tak lah, ini cerita di Florida lah.
3: Tapi itulah kan. Kita bayangkan, saya dulu bayangkan lah, kalau benda sebegini, yelah, kita banyak benda yang kita tak jangka. Macam tempat kita pun, siapa yang jangka tiba-tiba kita duduk tengah minum kopi, tiba-tiba cik gajah lalu. Kan, benda-benda tu berlaku. Sebabnya mungkin isu alam ini, di mana habitat mereka dah terganggu, maka dia pun datanglah menumpang tempat kita duduk. Kan.
2: Jadi itulah sebenarnya kita kena menjaga kelestarian.
3: Betul.
2: Hutan-hutan simpan yang dijaga, jangan dicerobohi. Kan. Jagalah kelestarian dan juga apa, fauna dan juga flora yang ada di Malaysia ni. Itulah yang kita ada khazanah-khazanah yang perlu pelihara. Betul tak? Ya. Kan?
3: Lestarikan jugalah kereta-kereta tu. Banyak sangat cik lipas.
2: Oh, itu kan. Itu. Kalau tu dah macam mana. Tapi kalau di ruang yang besar boleh berlari. Kalau kita jumpa dalam kereta, apa kita buat?
3: Apa yang kita buat?
2: Kalau orang yang takut tu lah.
3: Aku meraung lagi.
2: Tak, lepas tu apa? Apa penyelesaiannya?
3: Lompat turun.
2: Lepas tu tetap ada dekat situ.
3: Dia gini. Kita pinjam lagu Syah Zikir. Minta ampun, mohon ampun. Tapi nak macam mana lagi?
2: Tapi kalau saya menggunakan konsep ni.
3: Konsep apa?
2: Konsep orang lama-lama. Tolong keluar sekarang, saya takut. Tolong keluar.
3: Oh, dia faham eh?
2: Dia faham.
3: Oh, nasib baik dia faham.
2: Jangan kacau saya, jangan kacau saya. Ampun, ampun.
3: Okeylah, tapi itulah antaranya yang berlaku. Walaupun bunyi kata macam pelik, tapi itu realiti je. Terus saja bersama
2: Cerita Pagi
3: Terengganu FM.

0: Itu dia menjeling-menjeling ku bertentang daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza ke Tasik Sam Salim. Ha tu dia jeling-jeling juga pandu depan ni tengok ke depan. Ha nanti kan banyak jeling ke lain. Ha terbabas kita dibuatnya. Dan kita pun waktu sekarang pun 9.51 minit pagi dan ruang masa untuk bersama dengan pendengar kita pun sampai ke penghujung dah ni.
1: Ya, jadi mana yang tak sempat tak apa, insya-Allah esok kita ada lagi.
0: Insya-Allah.
1: Kita ada topik lagi yang lebih menarik dan lebih the bomb.
0: Kan? Ini cerita pasal apa yang buat, apa yang beli kan. Tapi dia sebenarnya dia satu sudut, kalau zaman dulu memang semua orang ada kebanyakannya adalah sudut rumah tangga. Zaman sekarang ni wanita pun berjaya satu segi. Jadi kalau nak tunggu nak makan benda yang proses daripada A to Z tu lampa jadinya. Jadi benda-benda yang dah siap ni amat membantu. Daripada satu sudut lagi kita membantu ekonomi untuk IKS, PKS kita kan.
1: Betul.
0: Orang niaga pun boleh lah kan. Tambah pendapatan, frozen dan sebagainya daripada satu sudut lah.
1: Okey, jadi sambil-sambil itu juga kita di hujung-hujung pertemuan pada waktu ini. Kita nak ingatkan juga kepada anda supaya ingatkan juga kepada anak-anak supaya kita tidak terjebak kepada dalam kandungan-kandungan di media sosial ataupun di laman maya berunsurkan judi dalam talian ini. Dan ini kena dititik beratkan jugalah. Sebab ini diturunkan oleh pemberi perkhidmatan dalam tempoh sebanyak sebenarnya 457,562 kandungan yang berunsur judi telah pun diturunkan. Jadi tahniah kan diucapkan.
0: Nampak je senyap tapi rupanya duit mengalir keluar dengan cara yang tak selamat. Dan kejap nanti kita akan beralih pula untuk di Anggun Inspirasimu bersama dengan Zaza yang akan bersama. Jadi akhirkanlah daripada AI dan juga CD.
1: Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Kekal bersama-sama untuk kita menyatu padukan rakyat Malaysia. Sebab apa? Kita terus menyemarakkan rasa cinta terhadap negara. Bulan Kebangsaan hampir tiba.
0: Ya, yang penting di sini kita berpijak, di sini kita dilahirkan, di sini kita meniti usia penghidupan, dan juga di sini jasad kita akan disembalikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye
0: untuk semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. 10.07 minit pagi bertemankan AZRA Semangat Kental untuk edisi hari ini. Hari apa? Kita dah pun menjengah ke hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Sampai pukul 2 petang, Azra temani anda, okey? Di Terengganu FM, Masria Ceria. Terlebih dahulu, terima kasihlah untuk dua kumbang hari ini. DJ ZD dan juga AI yang setia bersama-sama dengan anda 4 jam ke udara menerusi Ceria Pagi. Jadi terus dengarkan kami untuk jam yang pertama. Kita ada rancangan AI Sihat 10.30 minit pagi nanti.

0: Dan seperti yang kami janjikan kepada anda, 10.30 minit pagi kita ada rancangan Ais Sihat Jom Tanya Pakar. Dekat mana lagi kalau bukan di Terengganu FM ya. Dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan, seperti mana yang Azhar beritahu tadilah, berkenaan dengan rawatan-rawatan harian yang ada, yang ditawarkan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Dalam masa seminit selepas ini, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, Dr. Nur Anita Cik Omar. Terus dengarkan kami, Anggun Inspirasimu.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Alhamdulillah kita sudah pun bersama-sama dengan Dr. Nor Anita Cik Omar di Konti Terengganu FM ya. Pakar Perunding Oftalmologi Ketua Perkhidmatan Rawatan Harian Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini, Doktor?
1: Alhamdulillah sihat, cuma suara sedikit serak.
0: Suara serak tak ada masalah. Tapi alhamdulillah ya, Doktor, sampai juga di Konti Terengganu FM. Ini kali pertama ke kali keberapa, Doktor, sini?
1: Tak silap saya sudah kali keempat.
0: Kali keempat.
1: Tapi dah agak lama jugalah.
0: Lama juga berehat dari temubual atau wawancara kita lah kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, alhamdulillah. Dan hari ini, Doktor, apa perkara yang nak dibawakan kepada pendengar-pendengar dan juga penonton TikTok, Facebook di radio kami?
1: Okey, apa yang kita mahu berkongsi pada hari ini adalah tentang perkhidmatan rawatan harian yang kita sediakan di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Untuk makluman semua, di Hospital Sultanah Nur Zahirah kita ada perkhidmatan pesakit dalam, perkhidmatan pesakit luar, perkhidmatan klinik pakar, dan kita juga ada perkhidmatan rawatan harian.
0: Okey, kalau kita sebut pasal perkhidmatan rawatan harian, Doktor, kan, sebenarnya apa yang boleh kita fahami? Apa itu sebenarnya perkhidmatan rawatan harian ni?
1: Secara mudahnya, perkhidmatan rawatan harian ini adalah perkhidmatan klinikal yang dijadualkan untuk disempurnakan dalam hari yang sama. Maksudnya, pesakit datang ke hospital mengikut temujanji yang diberi, menjalani prosedur, melalui proses pemerhatian dan pulih dalam tempoh yang singkat, dan boleh terus discharge ataupun balik ke rumah pada hari yang sama tanpa perlu bermalam di hospital. Tempoh keseluruhannya adalah kurang daripada 24 jam.
0: Ya, berapa lama dah perkhidmatan rawatan harian ni ditawarkan kepada masyarakat?
1: Okey, perkhidmatan rawatan harian di Hospital Sultanah Zahirah ni telah diperkenalkan daripada tahun 2005 kalau saya tidak silap, 2007-2008 macam gitulah.
0: 2007-2008.
1: Ya? Lebih kurang 20 tahun. Sudah lama. Tetapi kita bermula secara berperingkat lah. Sekarang ni kita dah full force lah.
0: Kalau 2005 tu saya masih sekolah lagi tu. Nak bagi tahu lama je, 2 dekad ya.
1: Ya, sudah 20 tahun.
0: Okay. Kalau sesiapa yang dapatkan rawatan harian ni, apa kelebihan yang bakal dia dapatilah dekat sana?
1: Okey, dari segi kelebihan rawatan harian ni, yang pertamanya, yang utamanya, dia dapat mengurangkan masa menunggu pesakit untuk menjalani pelbagai prosedur perubatan dan pembedahan. Okey, kita ada banyak prosedur-prosedur perubatan pembedahan di hospital, tetapi kalau kita lakukan sebagai pesakit dalam, queue dia panjang. Sebab kita ada banyak kes-kes yang teruk, jadi kita akan utamakan kes-kes yang lebih teruk lah. Jadi kes-kes yang lebih ringan, yang lebih mudah, kita akan bawa ke pesakit luar, jadi waktu menunggu dia lebih pendek. Dia dapat menjalankan prosedur yang lebih cepat, dan kes-kes yang lebih teruk tu kita fokuskan kepada perkhidmatan pesakit dalam. Selain pada itu, dia dapat mengurangkan kemasukan kes kepada ward biasa, mengurangkan kesesakan pesakit di dalam hospital, mengelakkan risiko jangkitan silang di hospital. Kita tahu di hospital ni kita ada ramai pesakit yang macam-macam penyakit, jadi sebenarnya kita tak galakkan orang masuk ward ni. Sebab dia boleh dapat jangkitan di dalam hospital juga. Dan selain pada itu, pesakit juga boleh berehat dengan lebih selesa di rumah sendiri bersama keluarga selepas menjalani prosedur. Bila kita berada di rumah sendiri, proses pemulihan kita tu sebenarnya lebih cepat berbanding kita berada di hospital, sebab bila di hospital ni kita risau, kita tak tenteram lah, kurang tenteram berbanding kita berada di rumah. Itu antara kelebihan-kelebihan perkhidmatan rawatan harian lah.
0: Apa taknya, Dr. Anita, kan, kalau duduk di ward ni, pesakit A melintas dengan cara macam ni, pesakit B melintas dengan gaya macam ni, lama-lama naik seram je.
1: Betul. Dan macam-macam kita nampak dia hospital tu. Tiba-tiba sebelah sana ada orang meninggal, tiba-tiba jadi banyak dugaan lah berada di dalam ward tu. Kalau kita berada di rumah, proses pemulihan kita lebih cepat lah, bersama dengan orang-orang yang tersayang di sekeliling kita. Pemakanan pun mengikut cara kita.
0: Mental lebih stabil lah orang katakan.
1: Betul.
0: Tenang juga.
1: Betul.
0: Okey, kalau di situlah perkhidmatan rawatan harian ni, apa rawatan yang boleh diberikan, prosedur-prosedur tertentu yang boleh dibuat dekat sana, ataupun boleh kita katakan adakah semua orang boleh dapatkan rawatan dekat situ?
1: Okey. Sebenarnya perkhidmatan rawatan harian ni kita ada dua bahagian utama. Satu, rawatan harian perubatan, dan satu lagi adalah rawatan harian pembedahan. Rawatan harian perubatan ini seperti prosedur seperti dialisis ataupun transfusi komponen darah yang berjadual. Contohnya pesakit-pesakit seperti pesakit talasemia, dia kena ada transfusi darah berjadual. Mereka boleh dijalankan secara rawatan harian. Kemoterapi bagi pesakit-pesakit kanser, prosedur bronkoskopi bagi pesakit respiratory, prosedur nefrologi serta endoskopi, ya. Kalau nak buat gastroskopi ataupun kolonoskopi, boleh dijalankan secara rawatan harian. Pemberian ubat-ubat secara yang diberi melalui saluran darah pun boleh secara rawatan harian. Untuk rawatan harian pembedahan, kita boleh melakukan rawatan pembedahan harian seperti pembedahan katarak untuk pesakit mata, ya, pembedahan katarak orang biasa panggil tukar manik, yang itu boleh dilakukan secara rawatan harian. Pembedahan kanak-kanak seperti masalah hernia, pembedahan kecil untuk gigi, ya, pembedahan minimally invasive yang kita lakukan seperti pembedahan laparoskopik, serta juga prosedur gynae reproduktif untuk pesakit-pesakit yang ada masalah reproduktif. Mereka juga boleh lakukan secara rawatan harian, dan juga rawatan pengurusan kesakitan ataupun pain management.
0: Adakah rawatan harian pembedahan tu kita boleh kata macam minor operation, dengan tak adalah rawatan pembedahan yang berat-berat?
1: Bolehlah dikatakan minor, tetapi ada juga yang tidak minor. Tetapi pembedahan itu cepat, dalam tempoh dah lebih kurang 90 minit dan kurang risiko untuk komplikasi.
0: Okey, baik.
1: Kita boleh jalankan.
0: Harap-harap pendengar kita dan juga penonton-penonton kita dekat skrin Terengganu FM sekarang ni boleh faham setakat ni, ya. Lepas ini kita sambung lagi untuk Ais Sihat bersama dengan pakar kita hari ini. Sekali lagi, Dr. Noor Anita Cik Omar, pakar perunding oftalmologi, Ketua Perkhidmatan Rawatan Harian HSNZ.

0: Leila Nabila dan juga Fazli Yaakob menerusi lagu tiga kali. Tapi ini satu kali, kali pertama saya bersama-sama dengan Dr. Noor Anita Cik Omar. Hari ini bercakap berkenaan dengan perkhidmatan rawatan harian dekat Hospital Sultanah Noor Zahirah Kuala Terengganu. Kita sambung balik, Doktor, ya. Kalau tadi Doktor, kali tak akhir tadi, sebelum kita dengan berehat tadi, Doktor ada bagi tahu berkenaan dengan kategori utama yang disediakan dekat sana, rawatan harian perubatan dan juga rawatan harian pembedahan. Jadi kalau sesiapa yang nak jalani benda ni, adakah semua pesakit layak ataupun ada tapisan-tapisan tertentu?
1: Okey. Sebenarnya kita ada kategori kriteria lah untuk pesakit rawatan harian ni. Tak semua pesakit sesuai. Jadi bila pesakit dirujuk ke klinik pakar, doktor pakar kita akan buat penilaian dulu. Tengok kriteria mana yang sesuai untuk pesakit lah. Contohnya untuk rawatan harian, umur pesakit mesti antara 6 bulan hingga 75 tahun. Tidak boleh yang terlalu kecil, terlalu baby-baby yang kurang daripada 6 bulan tak boleh. Usia terlalu lebih daripada 75 pun tidak sesuai. Jadi peringkat umur ni dalam antara 6 bulan hingga 75 tahun. Yang kedua, mesti ada tahap kesihatan yang baik. Seperti tidak ada penyakit sistemik yang kronik. Ataupun kalau ada pun dia ada penyakit sistemik yang kronik, tetapi penyakit itu terkawal. Pesakit generally mesti sihat lah, dalam keadaan sihat. Yang ketiga, BMI. Yang ni orang sekarang particular ni BMI kan, nak gemuk ke nak kurus ke. Jadi BMI pesakit mestilah kurang daripada 35 kg per meter square. Tidak, dan pesakit tidak termasuk dalam golongan obesiti yang teruk lah. Ya, kalau sikit-sikit tak apa, tetapi 35 ni besar lah, ya. Okey, kemudian pembedahan atau prosedur yang kita nak jalankan juga mestilah tidak memakan masa lebih daripada 90 minit. Dan prosedur itu berisiko rendah lah, risiko komplikasi atau pendarahan yang minimum selepas pembedahan. Kenapa kriteria-kriteria ini penting? Ini adalah untuk keselamatan pesakit. Rawatan harian ini kita design untuk pesakit pulih dengan dalam masa yang cepat. Jadi memilih pesakit yang mempunyai tahap kesihatan yang baik, dan memastikan risiko kecemasan perubatan luar, untuk memastikan kalau dia ada risiko pun, risiko tu adalah rendah. Yang kita tak nak perkara-perkara luar jangka tiba-tiba berlaku komplikasi sebab kita tak plan dia untuk admission. Jadi kita nak kes-kes yang dalam keadaan baik lah.
0: Baik, doktor, tadi doktor bagi tahu macam kalau nak buat prosedur dekat tempat ni, dekat perkhidmatan rawatan harian ni, lebih kurang kena kurang 90 minit kan? Kalau 90 minit tu jarak pesakit dengan tempat tinggal dia tu diambil kira atau tidak?
1: Okey, untuk rawatan harian maksudnya boleh balik hari kalau boleh, kita tak naklah orang jauh-jauh. Kan? Jadi pesakit mestilah dalam, kalau kita kata dalam 45 km lah daripada hospital. 40 km ni sampai mana, dalam daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang, boleh lah. Dan tempoh perjalanannya lebih kurang dalam tidak melebihi 1 jam. Ini pentinglah kalau ini untuk memudahkan urusan jika berlaku sebarang kecemasan lah. Selain pada itu, pesakit mesti mempunyai kemudahan telefon, telekomunikasi, ada kenderaan, serta perlu ada waris yang datang bersama dengan pesakit untuk dah bawa dan juga mengiringi pesakit. Pesakit tak boleh bawa kereta sebab dia nak menjalani prosedur kan. Jadi tak bolehlah pesakit datang sorang-sorang, bawa kereta lepas tu balik naik motor, tak boleh. Dia kena ada orang bawa dan ada orang mengiringi dia pulang. Dan kalau pesakit itu kanak-kanak, dia mesti ada dua pengiring. Seorang tukang bawa kenderaan, seorang lagi pegang kanak-kanak. Kalau seorang tak boleh pegang pula kanak-kanak tu. Jadi ini pentinglah untuk keselamatan pesakit.
0: Kalau apa ni, kita yang sakit ni nak pergi buat rawatan harian dekat sini, pergi seorang-seorang, satu hal pula lah kita. Dan 1 jam tu cari parkir. Misalnya betul juga kata doktor tu, munasabah kita cari parkir tu sekian hadah. Daripada kita nak buat 90 minit, prosedur kurang daripada 90 minit, tiba-tiba dah doktor menunggu jenuhnya, mana lepas sakit tak datang-datang ni kan. Jadi itulah yang dikatakan, kalau nak pergi sana memang perlukan teman. Kita harap pendengar-pendengar kita dapat jelas dengan penerangan doktor tadi. Satu lagi kami nak tanya pada doktor lah, kalau pesakit dah terpilih, ya, dah memang awak kena datang ni dekat perkhidmatan rawatan harian kita misalnya kan, jadi ada tak persediaan tertentu, arahan-arahan penting yang mereka perlu ikuti sebelum tiba ke tempat rawatan ni, doktor?
1: Okey, yang pertama kalau prosedur ni boleh dijalankan secara bius am ataupun bius setempat lah. Kalau pesakit yang akan menjalani prosedur bius am, kita nasihatkan pesakit untuk berpuasa ataupun tidak boleh makan atau minum selepas tengah malam.
0: Selepas tengah malam tu, lepas tu misal kata dia nak kena buat prosedur tu pukul berapa?
1: Pagi. Katakanlah pagi tu. Jadi tengah lepas tengah malam tu tak boleh buat, tak boleh makan dah lah. Kemudian kita juga menasihatkan pesakit supaya berhenti merokok ataupun menggunakan vape sekurang-kurangnya 24 jam sebelum prosedur. Ini untuk keselamatan saluran pernafasan. Ini penting ni. Sebab bila kita nak bagi bius, kita melibatkan bahagian pernafasan kan. Jadi bila ada merokok ataupun vaping dalam tempoh 24 jam, dia ada risiko untuk masalah pernafasan. Seterusnya, tak perlulah nak bermakeup-makeup.
0: Nak merias wajah. Nak pergi hospital Jepun
1: Sebab kita, kalau kita buat operation kan, nanti kita kena bersihkan semua. Terutama bahagian, kalau operation ataupun prosedur itu melibatkan bahagian muka, jadi kita tak perlulah pakai kosmetik ataupun pewarna kuku ya. Dan jangan pakai barang kemas. Dan kita tak bertanggungjawab kalau tiba-tiba hilang. Sebab bila kita nak buat prosedur, kita kena buka barang kemas tu. Kalau berlaku kehilangan, kami tak boleh bertanggungjawab. Kami tidak akan bertanggungjawab lah. Jadi janganlah pakai barang kemas atau pembawa barang berharga, jam yang mahal-mahal ke pada waktu hari tersebut lah. Dan yang penting juga, kalau pesakit di bawah usia 18 tahun, mesti bawa ibu bapa. Sebab untuk sebarang prosedur, kita perlu ada consent, keizinan. Jadi pesakit yang di bawah usia 18 tahun ni, dia perlu mendapat keizinan pada ibu bapa ataupun penjaga. Jadi mereka perlu hadir pada hari kejadian lah, pada hari untuk menjalani prosedur tersebut.
0: Pasal merias wajah ke ya, pakai aksesori-aksesori tidak tertakluk kepada wanita saja sebenarnya kan. Kadang-kadang ada juga lelaki budiman ni, dia nampak, dia rasa kacak dengan pakai pun bangle kat tangan kan, warna silver perak-perak tu kan. Jadi tidak khusus pada wanita. Kadang-kadang wanita ni kan, dengan puluk-puluk dakap dekat pergelangan tangan, cincin semua, dia nak angkut semua kan. Jadi kita harap doktor sudah memberi jawapan yang jelas. Satu lagi berkenaan dengan umur pesakit bawah 18 tahun tu, bila dia tak pergi dengan penjaga lah ya, sama ada ibu ke bapa ke, atau penjaga yang bertauliah lah untuk dia kan, adakah prosedur itu dihentikan, ditangguhkan ataupun macam mana doktor?
1: Okey, kita tengok siapa yang mengeringi pesakit. Kalau yang datang bersama pesakit itu adalah katakanlah kakak ataupun abang dewasa yang dapat membuat keputusan dengan rasional, boleh bertanggungjawab terhadap si pesakit, boleh. Tetapi maksudnya kita mahu seorang yang boleh membuat keputusan dengan rasional lah. Sebab pesakit di bawah umur, dia tidak boleh tanda disalah, dia tak boleh menandatangani apa-apa keizinan lah. Jadi kalau ibu bapa tidak boleh hadir, pastikan orang yang dewasa yang boleh membuat keputusan. Kalau bukan adik beradik yang lebih tua, mungkin bapa saudara, ibu saudara.
0: Maksudnya pengiring dia tu, penjaga dia tu, yang diistilahkan sebagai boleh membuat keputusan tu. Kalau dah umur 19 tahun pun boleh dah?
1: 19 tahun pesakit sendiri boleh buat keputusan.
0: Kalau pesakit tu di bawah 18, tapi pengiring dia tu yang 19 ke 20 tahun ke?
1: Boleh kalau dia seorang yang matang.
0: Okey, baik. Itu kita nak kan. Jadi jangan pula ada sesiapa ni kan umur 18 tahun, dia bawa ni penjaga dia, pengiring dia tu, dia kembar, dia umur sama pula dah. Jadi satu hal pula kan situ.
1: Dan orang tu perlu bertanggungjawab lah sebab dia memberi keizinan. Jadi itu penting lah. Sebab kita prosedur ni macam-macam boleh berlaku kan. Jadi seorang yang beri keizinan tu perlu bertanggungjawab lah.
0: Ini bukan perkara yang boleh dibuat main ya kan, berkenaan dengan keizinan, apatah lagi dalam aspek perubatan macam ni. Okey, lepas ni kita sambung lagi, ada lagi kita nak tanya dengan Dr. Anita kembali selepas ini. Anggun Inspirasimu.

0: Okey, kembali bersama-sama dengan kami di Terengganu Famous Red Ceria untuk Anggun Inspirasimu, rancangan Ais Sihat Jom Tanya Pakar. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan Dr. Noor Anita Cik Omar, Ketua Perkhidmatan Rawatan Harian. Kita nak sambung lagi beberapa soalan lah. Kan tadi kita bercakap berkenaan dengan prosedur penjaga yang bertanggungjawab untuk melanjutkan rawatan-rawatan yang disediakan di Perkhidmatan Rawatan Harian ataupun mereka sebut sebagai PRH ya. Okey, kalau lah doktor, misal katalah kalau saya tiba-tiba ni pergi dapat rawatan ya, balik kat rumah tu rasa rumah goyang, pening, ada sesuatu yang tidak kena dengan saya, macam mana tu, apa yang perlu saya buat tu doktor? Okey. Selepas balik rumah tiba-tiba kita apa ni? Balik rumah, kita sebagai pesakit ni rasa teruk, rasa tak selesa, ada sesuatu yang berlaku pada kita tu, apa yang perlu kita buat sebagai pesakit ni?
1: Okey, terima kasih. Yang pertama, jangan panik. Jangan panik itu penting. Bertenang. Setiap pesakit bila mereka discharge daripada rawatan harian tu, dia ada ubat-ubat yang dibekalkan ya. Kalau sakit, pastikan makan ubat yang diberikan. Dan bagi pesakit rawatan yang menjalani rawat di bawah bius am ya, general anesthesia. Uh-huh. Biasanya selalunya kita akan pastikan pesakit stable sebelum pesakit balik ke rumah lah. Uh-huh. Tetapi kalau ada pening ke, ada apa sakit, pastikan makan ubat yang disediakan. Mm-hmm. Tetapi kalau masih berterusan, sakit yang teruk, mm-hmm, ataupun ada pendarahan, mm-hmm, ya, pening, loya ataupun muntah yang berterusan, boleh segera menghubungi klinik pakar yang berkaitan. Ini pada waktu pejabat lah. Mm-hmm. Klinik pakar, pesakit ni dia banyak. Klinik pakar, contohlah klinik pakar pembedahan ke, klinik pakar perubatan ke, klinik telinga ke, klinik mata ke. Jadi mm-hmm, pesakit ni boleh menghubungi klinik pakar yang berkaitan. Yeah. Ini kalau waktu pejabat. Tapi jika berlaku kecemasan di luar waktu pejabat, kita nasihatkan pesakit boleh terus ke bahagian kecemasan, mm-hmm, klinik kesihatan ataupun hospital yang terdekat. Mm-hmm. Kalau berada di sekitar Kuala Terengganu, Hospital Sultan Ali Zahirah lah, boleh datang ke bahagian kecemasan, maklumkan bahawa pada hari ini telah menjalani prosedur, mm-hmm, rawatan harian. Jadi doktor yang bertugas di kecemasan tu, dia akan boleh merujuk kita lah. Mm-hmm. Ataupun pesakit juga boleh menghubungi talian hospital Sultan Nur Zahirah 09 621 2121, dan sambungan kepada ketua jururawat atas panggilan on-call, ketua jururawat on-call ya. Mm-hmm. Tetapi yang ni pun mereka perlu maklum dululah pesakit menjalani prosedur apa. Jadi sebenarnya kalau kecemasan tu, lebih bagus pergi ke kecemasan terus. Mm-hmm. Bahagian kecemasan Hospital Sultan Nur Zahirah ataupun hospital lain berdekatan. Kalau duduk area Kuala Nerus ke, boleh pergi ke hospital yang terdekat di sana lah. Mm-hmm. Ataupun di, kalau pesakit datang daripada tempat lebih jauh, Hospital Dungun ke, boleh pergi Hospital Dungun ataupun ke klinik-klinik kesihatan yang ada juga bahagian kecemasan.
0: Baik. Yeah? Maksudnya bila mereka dapatkan perkhidmatan rawatan harian ni, mereka akan dimaklumkan sebelum balik ya, kalau jadi macam ni, buat macam ni, macam ni.
1: Yeah, kan? Betul. Kita akan maklumkan pada pesakit. Mm-hmm. Yeah? Jadi insyaAllah kita akan discharge pesakit dalam keadaan yang sihat lah. Tetapi kita tak tahu kan, benda boleh jadi je, apa-apa. Yeah. Kan. Jadi peringatan ni kita berikan pada semua pesakit lah. Mm-hmm. Ya? Untuk kalau jadi apa-apa, yang pertama, makan ubat yang diberikan. Yang kedua, kalau tak boleh kontrol juga, kontak klinik pakar pada waktu pejabat, ataupun kalau di luar waktu pejabat, boleh terus ke bahagian kecemasan hospital yang terdekat.
0: 10.56 minit pagi, berbaki beberapa minit saja lagi bersama-sama dengan Dr. Noor Anita Cik Omar. Mungkin ada pesanan-pesanan tertentulah kepada orang awam, pesakit-pesakit di luar sana ya, berkenaan mungkin berkenaan dengan kesihatan ataupun perkhidmatan rawatan harian itu sendiri. Silakan doktor.
1: Okey, bagi pesakit-pesakit yang ada temu janji, bagi rawatan harian ini dia ada appointment. Jadi temu janji yang dia beri, pastikan patuh pada temu janji. Dan kalau pesakit kurang sihat, contohnya ada demam ke, batuk, sesama yang memungkinkan prosedur itu ditangguhkan, kita nasihatkan pesakit maklumkan kita lebih awal. Boleh kontak klinik pakar, ada nombor dia dekat kat temu janji tu, boleh kontak dan maklumkan tak sihat, apa-apa kita boleh tangguhkan. Mm-hmm. Prosedur tersebut, dan kita boleh bagi slot itu kepada orang lain. Mm-hmm. Jadi jangan diam, tak nak tahadir macam itu saja. Jangan buat macam gitulah. Apa-apa pun maklum pada kita, supaya kita maklum pesakit akan hadir ataupun tidak lah. Dan kita juga akan kontak pesakit biasanya dalam 2 hari sebelum prosedur tersebut.
0: Walaupun kita seorang pesakit, celik tanggungjawab itu dan memberi peluang kepada orang untuk mendapatkan rawatan sebaik mungkin tu adalah tanggungjawab kita bersama jugalah kan. Maksudnya kalau kita tak dapat menjalani rawatan tu pada waktu tertentu atau atas alasan-alasan tertentu, kita berikan tanggungjawab tu dan jujur sajalah supaya orang lain juga dapat gunakan ruang yang ada tu dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Nur Anita Syed Omar kerana sudi bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan semoga doktor akan terus berjaya lah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Ya.
1: Terima kasih juga.
0: Baik, dengan itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Assalamualaikum juga dari saya.
2: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu

0: di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini dari

0: Anggun Inspirasimu kembali bersama-sama dengan AZRA. Semangat kental untuk jam yang kedua. Selamat pagi. Ya, masih pagi untuk anda yang sedang bersarapan. Selamat bersarapan untuk anda. Makan apa itu? Ha, donat. Oh, donat. Ada yang makan donat, ada yang makan nasi kerabu. Ya, nasi kerabu siap dengan lemak bakar. Lemak bakar tu suka-suka sikit lah ya. Takut nanti ada sampai semangkuk lemak bakar tu. Mentang-mentang lah sedap ya. Kadang-kadang saya sendiri pun rasa macam tewas dengan lemak bakar. Tapi kalau kita ambil dengan kadar tertentu, dengan kekerapan tertentu, tak ada masalah. Yang menjadi masalah bila kadar yang kita ambil tu terlalu banyak ya. Hari ni makan, esok makan, lusa makan, minggu depan ulang. Macam tu lah. Kalau nak minum air manis tu pagi-pagi ni tak apalah ya. Sebab kalori yang kita masukkan tu mungkin kita akan gunakan dengan tenaga yang kita keluarkan untuk kita berkebun ke, bertani, bercucuk tanam, turun naik pejabat ya. Ataupun naik motor sana sini pun perlukan tenaga sebenarnya tu. Turun naik, turun naik, sekejap break, sekejap tukar, macam-macam kerja. Apa saja tugasan yang anda sedang laksanakan sekarang ini, baik di rumah, di pejabat, di tempat kerja masing-masing, semoga urusan anda dipermudahkan, okey? Dan seperti biasalah, untuk jam yang kedua kita ada apa? Kita ada ni.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, menerusi Anggun Inspirasimu. Dan lagu apa yang nak diteka-teka hari ni? Saya dah cincang-cincang lagu ni tau. Lagu tu bukan main sedap lagi awalnya. Penuh, syahdu. Tapi dapat dekat saya cincang-cincang, potong-potong hari ni. Dah jadi macam kuih apa? Kuih agak-agak. Kuih agak-agak kering. Saya kena cincang-cincang, potong-potong sampai jadi cube-cube kecil-kecil, comel-comel gitu kan. Okey, lagu yang anda kena teka hari ini, anda boleh, sebelum tu, anda boleh tonton Azra menerusi live TikTok Terengganu FM. Ataupun beri jawapan anda sekejap saja lagi kan, di dua talian mesra kami 0962353330, 0962383330. Okey, lagu apa tu? Lagu yang saya cincang ni tadi dah ada macam apa ni, clue-clue tadi tu kan, dalam promo yang kami mainkan tadi. Lagu ini,
2: anda kata anda hebat.
1: Anda tak tahu lagu ni lagu apa.
0: Dah, jomlah main permainan
3: ke lagu berganda.
0: Alah, sikit-sikit sudahlah. Kalau banyak-banyak itu bukan teka tu, itu bagi tahu. Okey, cuba teka lagu tu. InsyaAllah kalau siapa-siapa menang paling cepat ya, siapa-siapa menang paling cepat yang Azra tengok, dia ni menang ni, dapat teka dengan cepat ni, saya akan belanja satu lagu yang dia nak dengarkan, bukan saya yang nak dengarkan. Okey, jom boleh buat panggilan kepada kami lah di dua talian mesra 0962353330, 0962383330. Dekat live TikTok kita ada siapa-siapa yang sempat dengar. Saya dah letakkan pembesar audio dekat sini ni. Azad dekat TikTok, dia dah bagi jawapan dah dengan kadar yang boleh dikatakan

0: Dia ni gurau-gurau tau. Kita tahu awak sedang gurau-gurau sekarang ni. Teratai Segar di Tasik Bukit Besi. Bukit Besi pun Bukit Besi lah ya. Dia nak dengarkan sekali lagi? Boleh. Kenapa pula tak boleh?
1: Anda kata anda hebat.
2: Anda kata anda tahu lagu ni lagu apa?
1: Dah, jomlah main permainan
3: ke lagu berganda.
0: Sikit je kita belanja hari ni tau. Kalau Azhar-Azhar ni dia bagi tahu ni Kak G ni. Habis tu lagu apa, tajuk apa. Cubalah anda teka ya. Kita uji minda sikit hari ni. Kepatasan otak kita. Neuron-neuron kita bersambung ke tidak tengah hari ni, pagi ni kan. Bersambung ke tidak untuk kita bagi jawapan yang sepantas yang mungkin. Setepat yang boleh. Ada yang tak bagi jawapan lagi? Tak apa, DJ akan sabar ya. Akan sabar untuk menantikan jawapan daripada anda. Tak sabar juga sebenarnya nak tengok siapa menang. Lepas tu kena tengok siapa yang menang. Azra bolehlah dengarkan lagu yang diorang pilih tu kadang-kadang. Pendengar-pendengar kita ni kalau pilih-pilih lagu, semuanya top-top tau. Lagu TikTok. Ayongoh dia teka, Teratai Layu di Tasik Madu. Sama juga jawapan dia, Abdullah Sani. Tapi Abdullah Sani dekat TikTok ni, dia bagi jawapan, ini lagu Teratai Segor di Tasik Madu. Macam mana tu rupa Teratai Segor tu? Penhole pula. Dok mari sekarang lah nak benda lagu ni. Nak teka lagu benda. Cuak panjang sikit lah. Tapi masalahnya sistem kita hari ni dia cincang macam ni je.
1: Anda kata anda hebat.
2: Anda kata anda tahu lagu ni lagu apa.
1: Dah, jomlah main permainan
3: ke lagu berganda.
0: Alah, ada jugalah. Saya tak dapat menurun hari ni. Katanya tak dapat nak menurun ni. Otak saya tak tepu dah ni. Ada dua lagu tu. Bercampur-campur je bunyinya kan. Jadi kita mainkan satu-satu pula. Ini lagu yang pertama ni. Itu aja. Kalau lagu kedua pula macam mana? Lagu kedua macam ni. Sikit aja. Kalau panjang-panjang dia jadi tak kena. Teruskan buat teka-teki ya. Azra akan tunggu jawapan anda dekat live TikTok Terengganu FM. Ya, siapa-siapa nak telefon pun boleh juga. Okey, semuanya selepas ini. Anggun inspirasimu. Sebab tadi tak ada orang jawab. Jadi kita main dulu lagulah. Anggun. Anggun.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, bersama.

0: Lagu Berganda.
1: Okeylah, kita teka lagu Berganda Surround satu lagi, ya. Satu lagi. Tak adalah sampai pukul 12. Betul-betul pukul 12 kita ada berita tengah hari pula, kan. Nak dengarkan berita dari Terengganu FM pula. Memandangkan ramai rakyat jelata kita hari ini, pendengar-pendengar kita, ya, dan juga penonton TikTok, membuat tekaan-tekaan, semuanya boleh dikatakan yang tuju kepada penyanyi tersohor Fauziah Latif lah. Dan kita nak mainkan untuk kali terakhir lagu yang pertama. Dan kali terakhir untuk lagu yang kedua. Kita juga nak bacalah komen-komen yang ada lagi dekat WhatsApp dan juga live TikTok, ya, yang mana sempat, ya. Yang tenggelam-tenggelam dah tu komen-komen dekat live TikTok tu, harap maaf lah sebab memang macam tu. Komen-komen dia, komen dekat TikTok ni, dia memang bergerak. Okay, dekat WhatsApp kita ada komen daripada Kak Zimana. Dia kata, oh dah baca tadi, ya. Lepas tu Muaz kata, Fauziah Latif, lagu yang pertama tu Enggan, lagu yang kedua tu Dia. Okay, lepas tu Mekna pun meneka dengan jawapan yang sama macam Muaz juga. Lepas tu Kak Abah pula macam mana ni? Kak Abah pun sama juga. Fauziah Latif nyanyi lagu yang pertama tu Enggan, lagu yang kedua tu Dia, ya. Abang Zek apa cerita, Abang Zek? Abang Zek ni dia kata, oh dia tanya mana Farah. Boleh pula dia tanya mana Farah. Anggun inspirasimu, DJ-DJ bergerak solo, dia cari juga duet kita tu, ya. Dia pergi mesyuarat. Abang Zek, terima kasih, ya. Kimi Patu Kakit ni, jawapan dia macam ni. Teka lagu yang pertama tu saya teka Enggan, yang kedua saya teka jawapan dia Dia, Fauziah Latif. Betul tak Azra? Kimi Batu Rakit tanya. Dan percubaan yang terakhir daripada rakan kita ni, kita tengok dekat ni lah pula, ya. Mana tadi tu namanya, dekat live TikTok kita, siapa yang terakhir tadi meneka tu? Ika Rosa kata, lepas ni suruh artis pegang copong lah, nyanyilah teka lagu, baru gelap gambar nak meneka. Macamlah awak tak tahu kan artis pegang copong tu siapa, yang suara macam tu tu tahu, yang tudung kuning lah juganya, ha. Okey, daripada Chico Chi dekat live TikTok, dia katalah, assalamualaikum DJ Azra. Waalaikumsalam. Jawapan saya yang pertama tu lagu Enggan, dan yang nombor dua tu lagu daripada Fauziah Latif juga, Dia, ya. Kimi Batu Rakit, dia ada bagi tahu rasa naik atas dah dekat TikTok ni yang Kimi jawab. Kimi, jawapan Kimi Azra dah baca tadi, tapi Azra ambil jawapan Kimi menerusi WhatsApp, ya. Ada lagi ke yang teka-teka? Azra, siapa paling pantas teka apa ni, teka lagu tu? Ini kami nak bagi jawapan ni. Standby, ya. Dah 11.35 ni, duk main teka-teka dah ramai dah, jadi macam naik darah dah ni. Kenapa DJ lambat sangat bagi tahu ni mana betul mana salah ni? Dah tentu arah dah ni. Jadinya jawapan yang terpantas paling tepat, boleh dikatakan ramai yang meneka dengan tepat, tapi yang terpantas hari ini kita tengok, ya, jawapan daripada TikTok live, Rosie. Dia teka dengan tepat. Ada lagi yang nak dengar ke? Yang baru masuk ni, yang baru masuk, yang baru je tune in ke Radio Terengganu FM, ini yang kita teka tadi.
2: Anda kata anda hebat.
3: Lagu ni lagu apa?
2: Dah, jomlah main permainan
0: ke lagu berganda.
1: Itulah tekaan-tekaannya yang berjaya dijawab oleh kebanyakan daripada penonton TikTok dan juga pendengar Terengganu FM hari ini. Lagu yang pertama tadi, teka lagu berganda hari ini, teka lagu yang pertama tadi memang judulnya adalah Enggan, yang kedua Dia. Yang terpantas jawab dengan betul namanya Rosie. Rosie menang hari ini, tau. Jadi bila Rosie menang, Rosie boleh minta lagu Pujaan Rosie. Bolehlah minta menerusi live TikTok sekarang ataupun type di WhatsApp kami 010-344-6632. Yang kedua siapa, kira macam naib juara? Kimi Batu Rakit, kedua terpantas, tapi menang kepada Rosie hari ini. Tepuk sekali lagi. Berdiri megahnya mereka di sini yang menerima trofi kemenangan untuk teka lagu berganda. Harap puas hati, ya. Rosie yang menang tadi, jangan lupa untuk minta lagu kegemaran anda sebagai hadiah atas jawapan yang betul untuk teka lagu berganda hari ini. Dan sebagai hadiah untuk semua yang rajin, ya, yang berusaha dengan gigih cari Google, buka itu buka ini, nak tahu juga lirik-lirik dan juga lagu-lagu yang dimainkan, dicincang oleh saya tadi tu, saya bagi hadiah lagu daripada Fauziah Latif, Enggan.

Cuma nanti sehingga jelas, bagilah kejelasan awak. Kalau dah awak ni dah duduk dekat-dekat dengan orang kan, dah bagi harapan, jangan bagi harapan palsu. Putus cinta tu sakit tau. Ini lagu-lagu ala putus cinta lah ni. Lagu-lagu broken zaman-zaman belajar dulu. Siapa pernah mengalami situasi tu, tak kisahlah belajar ke tak belajar ke, putus cinta apa semua kan. Jangan kita tipu perasaan orang ya. Sakit hati tau. Okeylah, hari ni 11.43 minit pagi ni, kita dah hujung-hujung lah. Sekejap lagi pukul 12 tengah hari, kita ada buletin tengah hari ya. Kita hari ni, buletin kita bawa suara AI, boleh tak? Tak apalah, kita macam yang real lah awak, yang betul-betul lah. 12 tengah hari nanti kita ada buletin ya. Dan selepas itu ulangan syukur akan menyusul untuk jam yang ketiga nanti. Tapi sebelum kita ke buletin 12 tengah hari ni, kita nak mainkan dua lagu sebagai hadiah kepada pemenang kita hari ni. Pemenang kepada teka lagu berganda tadi, Encik Rosie dari Gombak Badak, dia nak dengarkan lagu Ella yang berjudul Standing in the Eyes of the World. Dan tadi ada yang pemenang yang kedua tu, kira macam naib juara, boleh tak? Boleh lah kan, naib juara tu. Naib juara tadi tu Kimi Batu Rakit, dia nak dengarkan lagu You Kiss, Kau Satu-Satunya. Jangan lupa kita dengarkan lagu ni, bagi semangat sikit untuk kita yang hari ni mungkinlah dah dekat-dekat tengah hari ni dah lemau kan. Ini lagu yang memang sesuai untuk menaikkan semangat yang membara gitu kan. Okay, Azra akan kembali lagi menemani anda untuk jam yang ketiga nanti. Anggun.

12 tengah hari. Antara paparan buletin hari ini, garis panduan keselamatan kediaman bertingkat sedang diteliti dan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA menerusi pembayaran QR di pasar tani sedang dipertimbang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Keperluan memperkukuh garis panduan keselamatan kediaman bertingkat sedang diteliti. Ia susulan beberapa kejadian kanak-kanak terjatuh dari bangunan yang dilaporkan berlaku sejak kebelakangan ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pihaknya sedia bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi menambah baik garis panduan keselamatan kediaman bertingkat sedia ada. Penelitian itu perlu mengambil kira ciri keselamatan tingkap dan balkoni, kedudukan perabot berhampiran tingkap, reka bentuk penghadang, penyelenggaraan kemudahan dan penyampaian maklumat keselamatan kepada penghuni. Pelaksanaan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA menerusi pembayaran QR di pasar tamu dan pasar tani sedang dipertimbangkan. Keputusan mengenainya dijangka diumum dalam Belanjawan 2027. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan lebih 6,000 premis kedai runcit kecil dilibatkan sebagai rakan niaga SARA. Slogan rasmi perhimpunan RZ Members 8.0 ditukar kepada yang santai pasti sampai sebagai usaha memastikan keselamatan peserta adalah keutamaan program. Sebelum ini, program tersebut membawa mesej yang kental pasti sampai. Penganjur program Muhammad Faizal Mak Ali berkata, perubahan slogan itu membawa mesej jelas kepada semua peserta supaya mengamalkan budaya tunggangan berhemah ketika dalam perjalanan ke lokasi program. Sasarannya sifar kemalangan maut sepanjang penganjuran program yang dijadual berlangsung selama 2 hari bermula Jumaat ini. Seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun berjaya diselamatkan selepas dipercayai cuba mencederakan diri di sebuah sekolah menengah agama di Kuala Terengganu pagi tadi. Dalam kejadian pukul 9.33 pagi itu, mangsa dilaporkan berada dalam keadaan agresif dengan memegang sebilah pisau. Mangsa turut menggugut untuk terjun dari tingkat 2 bangunan sekolah tersebut. Timbalan Penguasa Bomba 2 Baharun Muhammad Hasim berkata, pelajar berkenaan dipercayai menulis di dalam sebuah buku latihan mengenai hasrat untuk membunuh diri. Bagaimanapun, mangsa dilaporkan selamat dan diserahkan kepada pihak berkaitan untuk tindakan lanjut. Sekian buletin disediakan Norazila Matsani. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

saja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Demam

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min

cerita hikayat kan, cerita kisah rakyat, kisah rakyat lah kan. Ada seorang kaya, tiba-tiba kaya tak ada, hilang selera makan, duka cita, tidak bahagia kan. Walaupun berbenda di hadapannya ialah kemewahan, harta benda kan, makan pun sedap-sedap kan, dimasak ketam, sotong, udang, apa benda macam-macam lah, tapi hati dia tak bahagia. Dan di sebelah rumah dia, istana dia tu, ada satu pondok orang miskin, apa benda, belah dapur dia tu, tepi pagar belah dapur dia, ada satu keluarga yang bila dia tengok macam bahagia sangat orang ni, katakan orang miskin bahagia sangat. Jadi satu hari dia nak tahu apa benda rahsia dia, dia pun pergi tengok intai. Waktu tengah hari, orang apa benda, keluarga ni nak makan, dia tengok nasi je. Tak ada lauk, nasi aja. Tapi dia orang punya tunggu, punya tunggu. Tak makan ni, tunggu, tunggu, tunggu bang, tunggu bang. Apa lauk kita hari ni? Tiba-tiba apabila dapur istana dia tu, tukang masak dia tu, masak, asap dia masuk ke dalam rumah orang tu, menyebabkan orang itu jadi selera keluarga, anak-anak selera makan kerana menghidup asap daripada dapur masakan dia. Tiba-tiba rasa tak puas hati, tak puas hati, tak puas hati dia kan. Ni perasaan tamak datang kepada diri dia, mengadu dia kepada hakim. Dia kata, orang miskin sebelah rumah aku mencuri makanan aku. Panggil orang miskin tu, panggil kan. Bila panggil, tanya, kau curi makanan orang kaya ni? Tak tuan. Habis tu, tiap kali tukang masak dia masak, asap dia masuk ke dalam rumah, kami hidu asap dia, lalu kami makan dengan selera. Ah, itulah dia kata.

Tapi Hakim bijak, Hakim bijak kan. Pandai Hakim ni. Dia panggil, "Adah kalau gitu berapa ganti rugi? 100 keping wang emas ganti rugi." Maka Hakim panggil apa benda, nak suruh orang miskin bayar mana boleh kan, tak ada duit. Dia suruh pegawai dia ambil 100 keping wang emas.

Bila sampai 100, orang kaya tersebut kata, ya, sampai 100 dah. Akim kata, puas hati. Orang kaya nak ambil, hakim tak bagi. Pasal apa tak bagi? Orang ini tadi, dia cuma ambil asap saja. Dia tidak ambil makanan asap saja. Kamu pun tak boleh ambil duit saja. Ganti rugi ialah kamu dengar saja. Tutup kes. Malu orang kaya tersebut. Tuan-tuan, cerita ni bukan kisah makan asap, tapi kisah ini

sebagai satu apa benda, hidup kita sebagai satu kebahagiaan takkan dapat juga. Kalau kita bersandarkan kepada harta benda untuk bahagia macam tadilah. Dan, tapi kalau kita bersandarkan kepada kebahagiaan betul, asalkan okey je, bahagialah hati kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu saham kepada kehidupan kita yang kita lalui hari ini. Kita rasa okey je lah. Dan alhamdulillah sajalah. Kita serahkan kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan okeylah hidup kita lepas ni, insyaAllah. Apa saja yang berlaku dengan COVID ke PKP ke, okey sajalah. Asalkan maknanya jalan secara baik-baik, sudahlah, alhamdulillah. Aku luqa lihadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali bersama-sama dengan DJ Azra untuk jam yang ketiga 12.15 minit tengah hari. Tadi kita baru saja selesai mengikuti rancangan ulangan syukur untuk edisi hari ini. Dan seperti biasalah untuk jam yang ketiga kita ada apa kita ada ini.
1: Rindu memori 90-an.

menceritakan tentang semangat.

Ya, lagu-lagu seleksi 90-an ya, menuju ke pukul 12.32 minit tengah hari. Ada yang layan lagu hari ni sampai ke Zudip dekat dapur, dekat premis, kantin, ke mana-mana tengah masak tu. Bukan main lagi ha. Sebab kocok pala bunyi lagu rock hari ni. Okeylah, kita nak sambung lagi seleksi 90-an kita hari ni. Lagu permintaan seterusnya daripada nama dia Ayatin. Tinted ni, orang-orang tinted dah ni. Kain Cinta Putih. Dia nak lagu nyanyian putra. Selepas tu ada juga permintaan daripada Cik Mat. Cik Mat dia nak dengar lagu Cempaka di Rembulan. Kita sempatlah main 2 hingga 3 lagu ya. Untuk seleksi 90-an. Rapat sampai pukul 1 tengah hari. Itu kesempatan yang kita ada. Ada lagu yang ketiga untuk round yang kedua ni pula. Daripada Cik Ana. Cik Ana dia nak dengarkan lagu apa tadi tu? Dia nak dengarkan lagu Slam yang berjudul Kurnia, seleksi 90-an ya. Terus berhibur bersama-sama dengan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hari itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. KM Said Syarifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemak nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik mengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan. Saya Selanjutnya Gemas terus bersama Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasaraya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Dato' Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta pada tahun ini berbanding RM25 juta yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Nizam Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan. Manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa Pengurusan Bencana Kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Mohzani Mahathir berkata yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosli dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahri memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Inspirasimu kembali bersama-sama dengan DJ Azra untuk jam yang terakhir 1:11 minit tengah hari. Terima kasih pada semua yang terus bersama-sama dengan Azra ya. Seawal pukul 10 pagi tadi Azra temani anda. InsyaAllah cukup 4 jam ke udara di ruang udara Terengganu FM, semestinya mesra ceria. Dan seperti biasa kepada anda, sekejap lagi kita menantikan masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini. Di daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini insyaAllah pada pukul 1:16 minit tengah hari. Di Besut dan Setiu 1:18 minit tengah hari. Begitu juga di Hulu Terengganu, waktu yang sama 1:18 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1:17 minit tengah hari. Jadi insyaAllah kita nantikan masuknya waktu

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
4: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir, melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia. Saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga. Dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan. Boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan, sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Cina kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

Sirait dengan judul Sembilu Penikam Jiwa, lagu yang ditulis oleh Fikri Anshori Siregar, membawakan kita hampir ke pukul 1.29 minit tengah hari. 1.30 minit sekejap lagi kami bawakan rancangan Hidayah hari ini yang diulang siar dengan tajuknya Hari Ini Kita Hidup Esok Belum Pasti, bahagian 1, terbitan Khadijah Khalid, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Rahman, Imam Masjid Kampung Pak Madah, Bukit Payung ya. Dan dengan itu, sampai di sini sahaja Tegasan Azra menemani anda untuk edisi hari ini, 28 Julai 2026, mengakhiri tugasan untuk bulan ini di Konti Terengganu FM. Dan insyaAllah, jika dipanjangkan usia, kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan ya. Okey, sekali lagi, sehingga kita berjumpa lagi, Azra tinggalkan anda dengan rancangan Hidayah untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Shalallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada petang ini. Pada petang ini saya diamanahkan untuk membicarakan satu tajuk yang amat berkait dengan diri kita, yakni hari ini hidup, besok belum tentu. Tapi bagi saya bukan besoklah. 5 minit lagi pun belum tentu. Nah, 5 minit lagi pembeluh itu sebagaimana ayat Al-Quran surah Ali Imran yang dibacakan tadi, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, maka pada hari kiamat sajalah yang akan disempurnakan balasan bagi kamu. Sesungguhnya sesiapa yang dibebaskan daripada neraka kemudian dimasukkan ke syurga, faqad faz, mereka lah orang yang berjaya, yakni yang mencapai kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa, dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini illa, tiada lain kecuali mata'un durur, yakni kehidupan yang memperdayakan sama ada pangkat, kebesaran dan seumpamanya. Jadi dalam konteks tajuk inilah bagaimana kita yang masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah ini untuk menikmati segarnya udara di petang hari ini, adakah besoknya kita masih lagi berkesempatan diberikan nikmat sebagaimana yang kita kecapi pada hari ini? Jawab yang paling tepat adalah wallahu a'lam. Hanyalah Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi dengan peluang yang ada ini, saya menasihati diri saya dan juga muslimah sekalian, marilah kita mengambil pendekatan kepada mengisi ruang masa yang masih ada ini yang diberikan kesempatan oleh Allah ini dalam konteks kita sebagai muslimat maupun muslimin di luar sana. Kita mengisi kehidupan kita yang berbaki ini yang pertamanya dengan ibadat, yang keduanya dengan amal soleh. Dua benda inilah atau dua perkara inilah yang akan menjamin kehidupan kita di alam sana yang lebih lama daripada alam yang kita nikmati ini. Bayangkanlah, moyang kita dah pun beratus-ratus tahun meninggal, tetapi kiamat belum berlaku lagi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ribuan tahun meninggalkan kita, namun kiamat belum berlaku lagi. Begitulah juga moyang tetua kita Nabi Adam alaihi salam, dah berbelah ribu tahun pergi, kiamat belum pun berlaku lagi. Jadi bermakna kita hidup ni tak lama. Kalau saya sekarang dah masuk tahun yang ke-67, mungkin di kalangan adik kakak saya dan adik saya, belum tentu besok satu kepastian bagi kita. Jadi bagaimana kita nak supaya kita jadi insan yang berjaya? Yang pertama, mesti hari ini lebih baik daripada hari semalam.
Mesti. Besok dengan cita-cita dan azam lebih baik daripada hari ini. Yakni manusia ataupun insan yang berjaya adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dan mereka dijauhi kita daripada insan yang celaka. Yakni hari semalam lebih baik daripada hari ini. Kita bimbang kerana kita ni sebagai umat Islam, kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, kita akan tewas kepada tiga tak, ataupun dalam bahasa Terengganu tiga ter dia panggil. Tak yang pertama adalah harta. Jangan main-main dengan harta ni. Tak yang kedua adalah takhta. Hodok baloh siang malam mau kata kaku ke kata kebun. Mungkin berlaku pun, berkena berpolitik, tapi kerana kuasa. Dan ter yang ketiga atau tak yang ketiga adalah wanita. Wanita. Jadi harta, takhta yakni kuasa dan juga wanita. Inilah ujian bagi kita dalam menghadapi liku-liku kehidupan ini. Walaupun Allah telah memberikan dua jalan kepada kita sebagaimana firman-Nya, wa hadaina undajidai. Dan aku telah berikan pada kamu dua jalan. Nak ikut jalan kanan ke yang penuh ranjau, ataupun ikut jalan kiri yang penuh dengan keseronokan. Kalau diikutkan nafsu, memang jalan kiri. Kalau diikut kepada iman, insyaAllah kita akan mengikut jalan kanan. Walaupun ranjau bagaimana sekalipun, kita tetap bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh. Kerana dalam kita nak beribadat kepada Allah ini, tidak dapat tidak kita bermujahadah. Bukan senang nak bangun subuh. Nak bangun solat subuh itu satu perkara yang bukan senang. Tapi bagi saya lah, akak-akak dan warga emas macam saya ni, rasanya subuh dah mudah bangun dah. Dah, mudah bangun dah dah. Kepayah juga. Kalau payah juga pun striker jom kaki lah. Ini striker jom kaki lah. InsyaAllah boleh bangun pukul 4:30. Janji istiqamah. Maknanya kita berterusan. Jangan sekali-sekala. Kalau sekali-sekala payah. Sama contohnya kita nak infak, nak bagi sedekah ke masjid. Saya panggil infak subuh. Kalau kita buat sekali-sekala, payah nak ikhlas. Tapi kalau kita buat setiap bagi seria, kedekut sangat ke kita seria ni? Ataupun satu ringgit. Bagi saya dah kedekut dah. Dah sebulan baru 30 riyal ataupun 31 riyal. Atau kalau bulan Februari 28 riyal. Patut 28 hari. Dah saya bayangkan, kalau infak tadi, kita buat setiap malam pada bulan Ramadan, pasti kena malam Al-Qadar. Tapi kalau sekali-sekala, bayang. Setiap satu Ramadan, kita tukar dah. Sebelum tu 300 riyal. Ya, 300 riyal. Setiap malam 10 riyal, 10 riyal, 10 riyal. Dan kalau kena malam Al-Qadar, ataupun Lailatul Qadar, dah 83 tahun 4 bulan. Fadilat kelebihan lebih pada 1,000 tahun. Bukan sama, lebih pada 1,000 tahun. Begitu juga pada malam yang istiqamah. Mawak benda duit tu nak pergi ke tabung sejik lah. Anak tengok, cucu tengok. Dah adik buat adik ni, dah bawa cucu. Anak pun buat juga. Cucu-cucu buat juga. Ni hak nyang ni. Ni hak Tok Mah ni. Ni hak Tok Bah dan sebagainya. Dah okay. Tabung tu hak dia beri, tabung ni hak kita beri. Besok lusa dia akan ingat. Tok dia tak ada dah. Ma dia tak ada dah. Tapi duit masih ada lagi. Mustahil dia tak ada. Ulu bagian tok dia. Tok dia. Jadi tentang ibadat ini, yang pertama ada ibadat khusus. Yang kedua ada ibadat umum. Ibadat khususnya apa dia? Contohnya solat, sembahyang, zakat, haji, puasa dan seumpama. Manakala ibadat umum sebagai ini, ini duduk di kursi. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu orang yang mengajar. Macam saya ni, boleh sikit-sikit berkongsi. Au muta'alliman,
ataupun kita belajar macam puan-puan belajar au mustami'an, nak belajar pun tak boleh, dengar dengar pun tak boleh juga, au muhibban, sayang ke ulama, sayang ke orang yang dengar, sayang ke orang nadah kita. Wala takum khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima lagu ni mana? Ngajar pun tak reti, tak nak no. Belajar pun tak nak no. Dengar pun tak nak no. Sayang pun tak nak no. Ah, beci sama, tengok orang pakai jibat beci, tengok orang pakai tudung beci, masa beci ah. Maka dia akan jadi fatah halik, maka celakalah, maka celakalah. Ha, jadi itu konteks kita dalam ni, dalam ibadah yang pertamanya kita kena ibadah khusus. Dalam ibadah khusus ni kita kena check molek-molek ibadah kita bertepatan dengan kehendak syarak Islam ataupun tidak. Kau nanti kita syok sendiri, lama syok sendiri ni, aku rasa aku dah betul sekali, aku pergi nada apa, aku pergi dengar apa, merenda padangi patah kelapa, patah luluk, patah batu buruk, pergi kata apa ni, jambatan kekeng tu lah, tak macam bagi jambatan kekeng ni, macam matang akal duk apa ni, tayang dalam Facebook dan sebagainya, tak ada faedah punya, malahkan untuk tujuan-tujuan promosi pada apa-apa yang tertentu lah. Jadi bagaimana sembahyang kita contoh ni, ni paling saya takut ni, kerana saya ni boleh kata rata lah sebagai pesara jabatan ni, berata di universiti, di politik dan sebagainya. Antara soalan yang saya tekankan ataupun perkara yang tekankan kepada bab solat ini adalah pada bacaan rukun qauli. Dengar ataupun tidak kita baca rukun yang lima tu. Rukun yang lima kita dengar ataupun tidak. Apa? Yang wajib kita dengar dalam sembahyang adalah lima tempat. Kalau kita bunyi seumpama ular sawa atau belum tingkap berang, tak sah. Tak sah. Bunyi mulut. Bunyi apa? Wallahu a'lam. Pertama takbir mesti dengar. Wajib. Pasal apa rukuk? Rukuk kau ni. Balik awal. Allahu akbar. Telinga kita. Dengan syarat telinga tak cacat. Jangan telinga kita ni kurang dengar dah. Nak sama tu iman wa harun lagi haram pun dia. Sekurang-kurangnya Rasulullah kita boleh dengar. Harus lagi. Jangan orang ketiga dengar dah. Itu tak baru makruh lah sebab. Pertama, takbir. Takbiratul ihram. Saya nak kenal ibadat ibadat khusus ni. Dia ragu mana bak kita tu. A ke O? Nombor dua dah. A ataupun O. Lama kita ni O. Allahu Akbar. Kita kena jadi O. Dia mesti A. Allahu Akbar. Kau main nak kopi O, milo O, negeri T.O. Wah, hara lah dia. Nak minum apa ni? T.O. Ni kat? Milo O lah apa? Bagi keras sikit. Oh, akhirnya. Allahu Akbar. Salam. Oh. Dan ada pula ditambah mak. Akbar. Allahu Akbar. Makna berubah tu. Kita nampak simple je. Dengar tu bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haram hukum dia. Kenapa? Makna asal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila tambah alif pada alif Ka'bah al-Iram, dia jadi Allah tu gendang atau rembangan. Syirik tu. Kalau kita tahu, dah kita ni Malayuiyah. Babak Arab ni kurang sikit. Dan dengar tu balik Mekah, tengok orang sebut asybah, kita pun sebut asybah attack tau kan, orang beloh-beloh di Uzbek dan sebut Allahu asybah, kita pun balik nak tiru dia attack Allahu asybah, tangan pula tok sini tau. Sedangkan ni Hambali, ni mazhab Hambali, Hanafi bawa pada pusat, Asy-Syafi'i bertambah ke pusat, luruh teruh Maliki, dia kata faham. Ni kita nak tiru balik Mekah sangat kau tiru. Atahiyah pun begini jari.
Pasal apa? Member sebelah janggut lepak daripada kita lagi. Atah. Apa tujuan tu? Minta maaf. Ini bertakli ikut-ikutan. Jadi punya akbar. Allahu akbar. Kena akak jari tu kat mana akak jaga ni, kena betul laki dengan guru lah. Kemudian Fatihah dan basmalah. Wajib dengar. Hak ni paling lama sekali. Baca apa? Baca apa? Kalau tidak dengar, maka dah sepukul Fatihah kita tidak sah. Dimaafkan dengan kita cacat pendengaran, dimaafkan dan sebab gangguan. Kebetulan ICRA siap dah kata fee dia. Kemudian kita berdua tu. Tanya dia lalu, dah tengok. Yang nak lawan bunyi ria tu pula, bunyi kata fee pula. Sebab wajib tengok. Dua. Yang ketiga apa mana? Ha, kongsi-kongsi. Yang ketiga tahiyat akhir. Wajib tengok. Ni. Al-Tahiyyatul Mubarakatul Salawat Wajibadul Ibad. Tengok tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Tahiyat awal sunnah aba'ah. Tahiyat akhir rukun. Yang keempat, apa mana pulak? Selawat pada Nabi. Wajib lah. Allahumma salli ala Muhammad. Situ je lah wajib. Kama salli ta'ala tu sunnah je selawat Ibrahimiyah. Sunat hai'ah. Ya, kita dapat beza. Aba'ah, mana hai'ah, mana. Aku pernah sujud sawi, mana. Ada pernah sujud sawi, mana. Dan akhir sekali, mana agaknya wajib. Ha, wajib dengar. Ni pun ramah kau tak. Ha, kadang-kadang iman pun tak, kita tak dengar. Dia pakai compong tu. Maik sakut lah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Assalamualaikum? Ya, Assalamualaikum. Situ wajib dengar. Assalamualaikum wajib. Warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah je lah. Paling kiri kanan sunnah je. Kita lima takut tukuh mana wajib. Jadi lima tepat ni. Wajib dengar. Dah hak lain? Hak lain kalau dah dengar tak ada pahala. Tidak berkait dengan soh tidak. Hak lain kita baca lah. Rabbi. Subhanallah. Tak dengar, tak ada apa. Semayang sah. Dengan syarat rokok tu ada tamak nina. Baca tu sunat. Rokok dengan tamak nina wajib. Dok rokok, tak sah semayang. Tapi asmat baca tu tak dengar, tak ada pahala. Macam-macam Quran juga. Kita baca nak dapat pahala, mesti kita dengar. Tak dengar panggil niat. Faham tak ni? Kalau tak dengar tu, kerjaan hati. Kerjaan hati tu tak dengar. Jadi Alhamdulillah, bacaan Allah. Ha, itu biar dengar. Tapi jangan balik ke game sampai ke jemaah yang kepak dengar lagi. Ha, bimbang juga je. Dia dengar lagi. Ha, nampak dah dah. Pada lima tepat. Yang pertama, balikkan perkara umur. Takbir. Yang kedua, Fatihah. Bermula pada basmalah. Dalam mazhab kita, basmalah tu termasuk dalam ayat dan suatu Fatihah. Kemudian tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, selawat pada Nabi. Wajib tu. Yang kelima, beri salam. Beri salam. Assalamualaikum. Begitu juga sebelum kita kepada saat mengambil wuduk, kemasuk ketika dimandikan orang mati tadi. Apakah? Yang ini membasuh anggota bagian muka. Ramah perempuan bila basuh anggota bagian muka, dia sanggur rambut. Bukan sanggur tu salah. Sanggur tak salah. Ya. Faham lah tu. Bila tunjuk tu automatik faham. Maknanya pernah dengar lah tu. Mustami'an lah tu. Ataupun muta'alim lah mana. Cyber ni wajib lah terakhir. Termasuk ketika mayat tu dimandikan. Walaupun wuduk tu sunat, tetapi kena ingat perkara yang bertepatan dengan anggota wuduk wajib. Karena pembila mayat tu duduk terkang gitu, cyber ni pah bawah. Jadi juru mandi mayat tu pernah tarik cyber ni luruk. Dia rasa. Dan juga bulu-bulu yang ada di muka tu. Mana tahu ditakdirkan walaupun dambil, ganjil. Perempuan ni ada misa, ada janggut. Tak mustahil. Walaupun dia panggil al-nadirul kal-ma'adu. Benda ganjil tu macam tak tahu. Padahal
maaf, saya pernah jumpa dah, Allah pun ada nisa, ada janggung. Ha, ada mesra, ada janggung. Ha, jumpa banyak-banyak, tahu lah. Ha, jadi, ia sunat syukur. Dan wajib katakan lain. Ha, ini dalam dua perkara, dalam bab ibadah kita, satu bab sembahyang tadi. Yang dalam bab sembahyang juga, bagaimana nak hadirkan kerja hati. Ha, saya berpandukan kepada kitab Al-Imam Ghazali lah. Ha, kitab Tawang Makanah, Muka Syafatul Qulu, Yaman ya. Ha, untuk menyikat, tapi hati. Bagaimana untuk dapat kekosokan dan sebagainya dalam sembahyang kita. Nak kosok, nak kosok ni yang pertama bagi saya untuk kita kongsi bersama. Mesti kita faham apa yang kita cakap. Ha, apa yang kita sebut, mesti kita faham. Dah kita faham apa yang kita sebut, kita mengambil faham pula. Khotbah imam sebut. Khotbah imam sebut. Contohnya kita, surah tu, ha, surah tu faham tak? Khotbah tak lagi makna. Ha, semayang 20 tahun lah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in manapun. Kalau cucu balik tanya anak boleh, boleh jawab tak? Boleh jawab. Baiklah. Saya boleh jawab. Tanya abang di rumah pulau. Kan tak nak masuk syurga seorang je. Nak masuk dua-dua lah. Ha, dah. Tanya dia pulau. Bagus mana. Makna apa. Dia dapat makna hak wajib. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Fatihah dah khatam. Selawat Nabi dah khatam. Tahiyat akhir dah khatam. Makna. Salam dah faham makna. Ambil pulau hak sunnah-sunnah. Baru hati kita tak lara. Tak lalai. Allahu Akbar. Dalam hati Allah yang Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Baru nak tengok cicak melompat. Ni cicak duduk inakah boleh bilang telur dia putih. Lah. Ke mana? Karena apabila kita sembahyang ni, kita akan diganggu dalam lima keadaan. Satu diganggu oleh perkara waswah. Sebelum sembahyang tak ada. Kenapa bila nak masuk sembahyang takbir sampai tiga kali? Allah. Allah. Allah. Mana takbir itu? Kenapa dengan waswah? Kerja siapa? Ya, ha, tahu dah kerja potan. Dah kerja potan, tolong. Nak tolong lagu mana? A'udzubillah. Ya, a'udzubillah minasyaitan. Aku berlindung daripada syaitan yang dikejar. Biar faham makna. Ni. Ha, baca a'udzubillah minasyaitan. Syaitan kau rapat. Sebab dia tak faham makna. Gimana? Tak faham makna. Kita cih ke kucing. Kucing faham makna. Tak, cih. Dia lari. Kenapa dia faham makna? Saya kata, tak faham. Ha, jadi apabila kita faham, automatik. Kita akan mari kosong. Ha. Untuk datang kosong juga, kita kena sering berdoa kepada Allah. Berdoa itu perhatikan kosong. Ha, berdoa. Supaya kan kosong. Dan doa kita mujur. Dan yang ketiga, kita nak ibadat kita mesti ikhlas. Dengan ikhlas itu, barulah ada pahala ibadat kita di sisi Allah dalam bab ibadat. Ha, ibadat. Mana yang pertama kita buat apa dia? Rukun tu sendiri. Yang kedua ada ilmu. Ada ilmu. Yang ketiganya istiqamah. Hari ni sembahyang, esok sembahyang. Lusa sembahyang, tolak sembahyang. Berkekalan. Kemudian daripada istiqamah tadi, kena lahir ada keikhlasan. Kita buat kerana ikhlas. Ikhlas ni paling mudah bagi saya lah. Biasakan benda yang sama. Buat sama. Semayang buat sama. Makna faham. Baik. Kalau semayang buat sekali-sekala, payah nak mari ikhlas. Mari diuji sikit, binti tak ada, rajin semayang. Dah. Mari diuji, binti tak ada, tuan baca Quran. Bila senang, kalau ni dapat ni, dapat ni, dapat ni, tak ingat dah. Masa susah, boleh kiam mulai. Bila mari senang, tak kiam mulai dah. Bila mari susah, kaji puasa sunat. Bila tak ada, tak ingat dah puasa. Puasa tak Muharram baru ni, oh, tak ingat dah. Dah. Sedangkan puasa Muharram tu apa dia? Pala dia. Ha, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa puluh Arafah baru ni. Ha, sebelum dah. Ha, dapat dua. Nah, amal pula sembahyang sunat subuh. Ha. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan sekalian. Bukan dunia kita pijak ni. Tujuh lah kan, tujuh bawah. Cakrawala yang lain.
Dah buat dah. Tak apa lah. Kita bila bang bagi dia pergi. Ya Allah, amat-amat rugi. Saya kalau orang nak masuk masjid saya, tak sembahyang. Saya kecil, sembahyang. Dua kaan. Dah mati. Kalau mati tengok sembahyang, amin. Tak nyaman nak mati tengok sembahyang. Buat dua rakaat payah sangat. Surah yang pertama baca surah apa? Kata bapa saya yang pertama surah apa ni baca Al-Nasr. Kamu yang kedua baca Al-Fi. Tahu tak Al-Fi kan? Alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kata bapa saya lah. Tapi yang masyhurnya Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas. Itu contoh yang pertama saya ambil dari segi ibadat khusus. Manakala ibadat umum ni banyak. Ibadat umum ni banyaklah. Ibadat umum dalam pengisian kita dalam masa yang ada ini, buat baik pada orang, jamu orang makan. Kalau jamu orang makan ni hebat. Buat orang yang syurga, rindu nak jumpa. Antaranya orang yang sentiasa jamu orang makan. Syurga rindu nak jumpa. Selain daripada orang mana perlu ada insurans, kamu orang yang berpuasa, orang yang baca Quran. Salah satunya adalah orang yang sentiasa belanja orang makan. Belanja orang makan bukan belanja kedai. Kita nampak belanja kedai. Kita tahu geng kita nak puasa 10 hari Ashura. Oh, kita siap dah tokoh gomok setalam. Packing dah 5 hotel. Kajar di rumah ke? Rumah. 5 hotel lah. Nyari 50, dah habis 5 hotel. Pak dia makan, buat buka puasa. Pak tukar buat, ada bagian tau. Oh, ada bagi Allah mudahnya orang puan. Tapi masalah kadang-kadang orang puan sambil buat dengan blend-blend sama banyak. Nah, itu masalah. Ya, habis situ. Kalau buat tak blend-blend, ya Allah. Saya kata ke zaujah lain lah. Mana? Bangun, buat kuih. Lepas buat kuih, gerok pulau. Gerok tu lelaki tahu dah. Dah bangun sama sekali. Ya. Dah. Lepas tu gerok anak pulau. Dah kalau tak macam banyak mana boleh. Turun pulau masuk. Oh, lepas tu pergi, apa ni, ke mesin basuh pulau. Itu hebat, saya puji ya kapuan. Maksudnya, tangannya dua, sama dengan saya, tapi dia boleh buat 5 jenis, 6 jenis. Tapi kalau orang lelaki, kodangnya goreng ikan, dak uti dah nak basuh hingga mangkuk. Dak uti dah nak pergi buka suih apa ni, mesin basuh dan sebagainya. Dia ingat, mana, kata-kata, tukar bimbo habis lah. Tapi orang puan, sempat, sah. Itu kira akar satu, gitu. Dah. Kalau lelaki akan 9 kan? Orang kata lah betul tau. Orang puan nafsu 9, orang lelaki nafsu 9. Oh, hasil tu yang ada agah tu. Ada agah lagi dah. Melarat sikit minta maaf. Jadi, ibadat umum. Kita kena banyakkan ibadat-ibadat umum ini. Terutamanya ibadat-ibadat sunat untuk merebut peluang. Terutamanya ibadat-ibadat yang membawa kepada tingkatan pahala berganda. Tingkatan pahala berganda. Mana lebih baik ambil wuduk di rumah dengan ambil wuduk di masjid? Ya, di rumah. Mana lebih baik berjalan kaki ke masjid dengan orang bawa kita ke masjid? Berjalan kaki, terakat darjat, terampung dosa. Banyak pahala. Mana baik masuk masjid, lakau kaki kiri, lakau kaki kanan? Lakau kaki kanan. Mana lebih baik masuk masjid, lusah nombor satu lalu? Kalau orang lelaki. Mana lebih baik? Baik masuk. Kau duduk sah nombor satu. Dan mana lebih baik kalau masuk masjid dengan tak sembahyang sunat tahiyat ke masjid dengan sembahyang sunat tahiyat ke masjid. Jadi kita rebut sama ambil sama. Peluang-peluang yang ada ni kita ambil sama. Begitu juga dalam ibadat umum sunat seterusnya Al-Quran. Jangan kita mik baca Al-Quran. Jangan kita mik. Sekurang-kurangnya baca 2 lah setiap waktu. Waktu solat. Ambil 2 lah. Ni 2 lah. 2 lah. 4 muka surat. 5 waktu. 10 lah. 10 lah. 1 juzuk. Kalau gomor selalu 10 lah. Lepas waktu zuhur. Memang nguak. Tapi kalau ambil 2 lah. Habis dah. Boleh 1 juzuk dah. Hari ni. Dah. Kalau 1 juzuk sehari. Sebulan. 30 juzuk. 12 bulan. 12 kali khatam. Allah mudahnya. Mudah. Tapi kena mujahadah. Istiqamah. Aku wajib. Mesti selepas sembahyang. 2 muka surat. 2 lain. 4 muka surat.
Haji. So, oh hari ni nak pergi jalan mahanam. Qadha lalu. Masih dah tak mengizinkan bagi saya sekadar itu saja. Wa qala rabbu kumudu uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamam al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamam al-ghina 'anil nas. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al illahumma shina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma wa hadillahumma musi'ana لمحسننا ومقصرنا لعملنا وحبنا لتوجيك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/

0: dengan kerjasama RTM.
1: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
2: Cik Wang kena simpan tu keset-keset.
3: Kak Cik tik.
2: Sebabnya budak-budak mereka baru ni dah kena dah keset-keset.
3: Keset yang tu.
2: Masalahnya nak main mana di keset pun tak ada. Dah ada lagi.
3: Kalau ada kalau hok radio hok boleh berfungsi tu boleh lah main.
2: Keset lain. Keset lain mak.
3: Keset lain.
2: Keset pun lain.
3: Lain. Keset. Keset. Geseng atau? Lalu Kak Cik satu geseng dulu.
1: Kak Cik dan Awang 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.14 minit petang ni. Alhamdulillah kita jumpa lagi Kak Cik.
2: Ya, Wang. Okay,
4: hari ni hari Selasa dah hari ni. 28 Julai 2026.
2: Okay.
4: Sama dengan 13 Safar 1448 Hijri. Terima kasih pada Cik Dia tadi lah.
2: Cik Dia, bagus je Azra tadi. Bagus je habis tu Gadir dalam anggun inspirasimu 10 pagi sebab pukul 2 petang. Ya. Hari ni tak mana-mana cuaca. Dia jo'on, nak kata jo'on sebang-sebang gitulah. Baik, jadi semoga semua semuanya berjalan lancar belakalah adik kakak urusan kita.
4: Amin.
2: Ada yang kata-kata duduk selesai lagi urusan. Ada yang temu munian nak hari ni wang. Ada appointment hospital. Ada tu ini nak pergi. Kak Cik ni pas sudah wang ni telefon wang. Skamer telefon aku wang. Daripada rasa 3 hari dah lagi Kak Cik duduk jawab. Nak kena je koh ni wang. Aku je koh dia kali. Kau gini duduk selayang lah wang eh.
4: Rayuh ha.
2: Oh 4 kali. Rasa daripada 3 hari dah telefon Kak Cik wang.
4: Ya blok Kak Cik.
2: Blok pun dia telefon banyak nombor dia wang.
4: Ya.
2: Kak Cik ni kakak sabar. Kakak sabar ni. Sebab sabar duk jawab ni. Kalau jawab memang kena saja dia. Jadi gini nanti jangan jadi
4: nampak
2: gini gerang. Nak je yalah kadang-kadang tapi gitulah memang kerja dia bang. Kerja kita bagi cakap ke guna bang.
4: Yeah.
2: Menyampaikan maklumat ke guna. Awak okey dok ini bang?
4: Dia
2: pakai kacip butang fatok. Tak ada.
4: Mana bagi
2: tekok.
4: Siapa yang setakat awak mana ada lah Kak Cik.
2: Semua okey bang eh?
4: Semua okey.
2: Okey baik bang. Hari ni hari Selasa.
4: Ya. Yeah.
2: Okey 2:30 ada tajak NSQ kan? Okey sambil-sambil tu kita nak sembang-sembang lah adik kakak eh. Satu tajuk yang kita pernah dengar. Kita pernah berada di titik terendah.
4: Titik terendah.
2: Macam belajar geografi. Titik terendah titik dalam hidup kita.
4: Yeah.
2: Okey. Jadi lain orang lain titik terendah dia wang eh. Jadi boleh kongsi ke WhatsApp kita 010-344-6632 ataupun telefon
4: tapi
2: kami.
4: Tapi yang bertanya kenapa titik terendah ni Kak Cik?
2: Kalau titik 2 di bawah ya. Ya kan. Dan ni titik terendah ni apa yang kita faham titik terendah ni istilah orang lain ni lah wang. Titik terendah bermaksud keadaan atau masa apabila seseorang tu berada dalam pada tahap yang paling rendah ataupun paling sukar dalam hidup dia. Dia macam-macam
4: dari nak terima
2: ya, tempoh paling mencabar seperti hilang kerja, masalah kewangan, sedih yang mendalam. Contoh hayat eh, selepas perniagaannya gagal dia melalui titik terendah dalam hidupnya. Kalau emosi pula wang, dia sedih kecewa yang amat sangat. Contohnya dia berada di titik terendah emosinya selepas hilang orang tersayang.
4: Niki kehilangan orang tersayang. Lepas tu kegagalan besar dalam pelajaran, kejayaan perniagaan gitu lebih
2: kalau,
4: kurang.
2: Kalau macam agak orang, kalau macam set-set main, contohnya main bola. Pasukan itu mencapai titik terendah musim ni apabila kalau 5 perlawanan berturut-turut tu bagi skop pasukan main bola. Kalau untuk macam agak ada orang untuk family. Untuk budak-budak mungkin. Bukan untuk yang sekolah, untuk yang belajar, dia lain-lain. Tak sama. Jadi titik terendah adalah keadaan paling rendah, paling sukar ataupun paling buruk dalam keadaan yang hidup kita.
4: Ataupun apa ni bila kita terima macam contohnya penyakit fizikal. Contoh kita terima doktor ni, doktor kabar awak sekarang ni adalah mengidapi penyakit dot dot dot dot kan. Itu memainkan peranan

0: Ya, itu jadi dia rasa, itulah dia rasa emosi dia memang lost. Dia rasa
1: terima,
0: dia rasa macam dia, contohnya gelap dalam hidup dia. Mungkin itulah titik terendah dalam hidup dia. Ayat titik terendah ni memang kata-kata ayat leni lah bang. Okay. Ni ada kita, sign kita dekat 2488. Dia kata titik rendah, titik terendah adalah moralless. Maksudnya down. Maknanya down. Dia bukan burn out bang. Dia macam tak ada lah. Dia tak ada dah. Dia punya
1: dari nak mikir dah.
0: Ibaratnya dia duduk bawah sekali dah bang. Duduk boleh nak bangkit balik tu. Ibaratnya tadi Okay, baik-baik.
1: Okay, yang nak
0: titik tergendah dengan gendang layak. Gendang genik layak.
1: Gendang layak
0: cik. Rendah tak berbuah pun layak ke.
1: Jadi dari saat kita yang nak atau WhatsApp kita, jap lagi kita baca. Dan kalau nak buka tali yang tu lepas-lepas pukul 2.30 lah.
0: Pasal 2.30
1: yang dia tajak. Okay.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam disambar helang, bermaksud nasib yang malang. Contoh ayat, nasibnya bagai ayam disambar helang apabila ayahnya yang bekerja di lombok itu mendapat kemalangan.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, Lenny pukul 2.30 dah ni. 2.30 lah kacit eh.
1: Yeah. Ha,
0: jadi macam awak kita kabur tadi lah. Kita nak sama-sama dalam 15 minit. Rancangan tajaang. Nescue kita dah.
1: Okey.
0: Sama-sama di talian kita bersama dengan Cik Azman dah.
1: Ya, Cik Azman.
0: Assalamualaikum, Cik Azman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Sihat hari ni eh. Alhamdulillah eh.
2: Alhamdulillah,
1: saya
2: lama tak dengar suara.
1: Aduh.
0: Nila, saya sayang kita ni, pendengar-pendengar kita ni, dok lama, pendapa ni orang kata, lama dah, dok tunggu apakah dia punya pendapa ni, promosi hot yang terkini.
1: Ya, sebab Nescue ni memang kata orang tu selalu, kata gaji sangat lah buat promosi-promosinya awal bulan, hujung bulan kan, hari-hari istimewa.
0: Orang kata patah letup mesti habis dah, Cik Azman. Okay, silakan Cik Azman.
2: Okey, baiklah, terima kasih kepada DJ yang bertugas, Kak Cik juga, abang-abang kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar setia Radio Terengganu FM kita pada tengah hari ini di ataupun petang lah, kira sama lah ya. Kita nak ucapkan selamat tengah hari, selamat petang, dan juga saya nak doakan buat semua pendengar-pendengar setia Terengganu FM dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami, pelanggan-pelanggan yang sangat setia bersama dengan Nescue Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Ha, jadi insyaAllah saya nak doakan agar segala urusan tuan-tuan, segala rezeki kita, ya, kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini semestinya saya nak cerita tentang produk yang tidak asing lagi, produk yang menjadi permintaan di hati pelanggan-pelanggan kakak kita, abang kita, moci-moci, adik-adik, bahkan semua orang dalam negara Malaysia dan juga luar negara dah mula rasa luar biasa, rasa kenikmatan produk Minuman Parti Sarang Burung Walid ni, Kak Cik, tak dinafikan. Bila mereka cuba, mereka tahu, oh ni rupanya Minum Parti Sarang Burung Walid Nescue. Ingatkan lagu mana, bila nak telan-telan tu rasa ada pelet-pelet. Tak ada. Dia rasa yang sangat sedap. Produk yang selamat diminum, selamat dimakan. InsyaAllah membantu dan menyokong untuk mempertingkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita. Jadi, buat abang-abang, kakak-kakak, ya, saya tak naklah ada di kalangan tuan-tuan. Bila malam ni, bang, kita nak tidur, lepas tu pukul 3 pagi nak kena bangkit pula. Ni perut buat ragam, perut buat nak pergi jamban lah, nak pergi tandah lah. Lepas tu nak tidur. Tidur yang berkualiti pun tak dapat. Jadi tidur malam kita tak berapa nak selesa. Kita faham tuan-tuan, dalam usia kita semakin meningkat hari ini, kita perlukan satu-satunya minuman tambahan ataupun sesuatu solution yang terbaik untuk tubuh badan kita, yang akan membina untuk sistem ejen dalam tubuh badan kita supaya rasa cergas, rasa bertenaga, rasa dalam keadaan yang sangat baik-baik. Antaranya adalah Minuman Parti Sarang Burung Walid ini, yang akan membantu untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita, tuan-tuan. Yang mana mocik-mocik rasa bila bangun pagi kan, rasa macam kebah ni kaki ni, nak jejak lantai ni rasa perik sangat kaki ni, rasa macam ada jarum nak cucuk-cucuk. Mocik ni kan, Cik Mak kan, dia tak boleh nak berdiri lama. Kita ni meniaga kepuk kat tepi jalan ni, kena panah belaka, rasa macam nak pitam tubuh badan kita ni. Jadi mocik jangan risau, mocik, kita ada sesuatu yang menarik yang saya nak kongsikan untuk makcik dan juga pakcik ataupun abang-abang kita, ya. Minuman Parti Sarang Burung Walid ini yang telah pun mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKMST, dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi Tak payah risau lagi. Tak payah nak rasa was-was lagi. Produk yang selamat diminum ini insyaAllah akan membantu untuk menguatkan tulang lutut kita, ya, untuk membantu sistem usus kita, dalam perut kita, apa yang kita makan setiap hari, nanti pembuangan tu rasa lancar saja. Jadi saya nak antara tuan-tuan di kalangan sahabat-sahabat saya ni, bila bangun pagi-pagi kakak cik kan, kita rasa segar. Kita rasa, ui, gini badan. Rasa best sangat. Tak adalah sebelum ni, Cik Man. Kita nak bangun pagi saja. Ni, duduk lenguk, tengok, dapur jauh.
1: Biuk-biuk.
2: Kadang kita ni rasa lemah-lemah. Kita tak nak gitu. Betul tak, Abang Awang? Jadi, kita nak tingkatkan. Bila badan, badan kita ni, bila kita rasa ringan, barulah kita yakin nak jumpa orang, kita nak buat kerja, kita nak meracun ke, kita nak panjat pokok nyok ke, kita nak cari ikan. Ni semangat ni, kita barulah kita rasa best badan kita. Jadi untuk tuan-tuan, hari ini Nescu nak berikan dua tawaran promosi minuman parti Sarang Burung Walet. Jadi kepada sahabat-sahabat saya yang tak banyak apa fitih ataupun tak banyak duit, nak rasa baru nak cubalah Cik Man, lagu mana kita tak nak lah banyak, kita takut nanti tak jadi dengan badan kita kan. Okey, tak apa, hari ini saya nak bagi kepada anda promosi bajet untuk harga 3 botol. Bayangkan Kak Cik, harga 1 botol ya, 1 botol yang mana isi kandungannya 375 ml, untuk harga pasaran sahaja, harga pasaran dah sampai RM180. Tapi untuk orang Terengganu, hari ini RM100 ataupun RM100 dapat 3 botol parti Sarang Burung Walet. Dan juga percuma nak kopi klasik ataupun nak sachet, nak apa, minuman botanik buah rozel kita sebanyak 5. Boleh pilih mana-mana, tak jadi masalah. Dengan RM100 saja dapat 3 botol, dapat lagi 5 item daripada produk rozel ataupun sachet kopi klasik. Dan untuk promosi yang kedua, kita ada pakej jimat kita. Pakej jimat kita sebanyak 8 botol dengan harga RM250 saja. Dan saya nak bagi percuma penghantaran kepada anda. Mana satu pilihan anda, mana satu kita nak ubah tubuh badan kita, kita nak manja tubuh badan kita. Jadi mari telefon saya di talian 016-551-6443, 016-551-6443. Ingat ya tuan-tuan ya, promosi kita buka sampai jam 6 petang. Jadi nak dapatkan, kena telefon sekarang, buat tempahan sekarang. Nak rasa cantik, nak rasa sehat, kena dapatkan produk minuman parti Sarang Burung Walet keluaran daripada Nescu. Jadi apa kata Abang Awan kita? Kita rehat sebentar.
0: Bege.

0: kalau sayang kena beli sebotol ke dia deh.
1: Sebotol
0: je kena beli. Okay. Yang lain tu bagi ke mak ayah kita. Kekuatan Encik Mah kita.
2: Kalau sayangkan orang yang tersayang, kena beli.
1: Kena beli.
2: Kalau lagi sayang untuk tubuh badan kita, Kak Cik. Hari-hari badan ni kija, hari-hari badan ni turun naik tangga, hari-hari badan ni naik ke laut. Jadi yang mana nak kurangkan masalah kesihatan supaya kita tidak stres, supaya kita tidak anxiety, supaya kita tidak nak tak tentu hala, nak marah ke orang ni, nak marah ke orang ni. Sebenarnya kenapa Cik Mak mu marah-marah orang ni, kenapa?
1: Body backing
2: lah. Sebenarnya tak apalah, kita belajarlah pelan-pelan kan. Jadi kita ni bukan apa, kita ni sakit dekat sini ni kadang-kadang ganggu sampai otak kita ni tak boleh nak make it. Tiba-tiba nak marah selalu semua orang. Jadi jangan begitu abang mak kita. Jadi kita nak hidup kita dalam keadaan suasana yang sangat gembira, suasana yang sangat positif. Jadi tuan-tuan, kita keluarkan kesakitan dalam tubuh badan kita. Mari kita ikhtiar sehat, kita usaha dan juga kita berdoa. Mungkin daripada sebab produk yang kami keluarkan ini dengan izin Allah SWT, ia akan membantu mengurangkan masalah kesihatan tuan-tuan. Dan untuk anda, buat kata abang awang tadi kan, boleh nak ambil satu kan. Jadi tak jadi masalah pun. Harga untuk satu botol saja abang awang RM180. Tapi hari ini Nesq nak bagi 3 botol dengan harga RM100. Oh, jimat banyak dah tu. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Kita nak bagi, boleh pilih antara dua. Antara 5 sachet kopi Nesq World Cup kita ataupun 5 minuman jus botanik buah rosa kita di dalam pos kita. Dulu kita duduk promosi World Cup. World Cup pun dah habis. Jadi kopi seorang burung walik. Jadi kalau nak telefon terus di talian yang saya sebutkan sebentar nanti. Ya, itu untuk package yang pertama. Yang ada pitis kata ya je, Cik Mel tak ada lagi, kita baru nak cuba ni, tak berani nak beli banyak-banyak. Tak apa, beli ambil yang 3 botol dengan harga RM100. Atau tuan-tuan yang dah lama kenal dengan produk Nesq, dah bertahun-tahun makan produk Nesq, wih, badan ni rasa sangat-sangat sedap lah, sangat best. Jadi kita beli 8 botol ni bukan apa, kita nak bagi kepada mak saudara kita satu, pak saudara kita satu, boleh kat kita 3 dengan satu harga berapa Cik Mat? 8 botol RM250. Kalau saya nak kira buat matematik dengan Kak Cik kita ni, 8 botol darab dengan 180, Kak Cik berapa? Dah beribu.
1: Betul.
2: Jadi tak ada orang piti beribu nak beli Cik Mat.
1: Ikan
2: lah ni pun dapat sikit ya. Kainnya pun boleh tak banyak duit piti ya. Jadi tak apa tuan-tuan, hari ni 8 botol RM250 saja. Jadi mari ramai-ramai telefon di talian kita untuk buat tempahan segera ya, di talian 016-551-6443, 016-551-6443. Ingat ya, untuk pembelian secara dalam talian boleh buat transfer online ataupun boleh buat pembayaran barang sampai baru bayar. Jadi hak pertama 3 botol ada cas penghantaran, tapi promosi yang kedua 8 botol kita bagi percuma penghantaran. Jadi mana nak satu, nak bajet ke, nak jimat ke, pilihan di hati dan di tangan tuan-tuan. Nak rasa cantik, nak rasa sehatnya mana, nak rasa kulit muka ni lembab macam baby, ada dok jemaah, ada kolagennya tinggi, minuman sarang burung walik ni boleh dijadikan di bahagian muka ni, sapuan pada bahagian muka jadikan sebagai masker muka. Sangat baik, boleh kulit jadi lembab. Nanti malam-malam ya, kita tak tahu orang Terengganu ni dia comel-comel, siang dia baju pakai makeup-makeup kan, nanti malam tu kita dah buang makeup kita, kita bilas dengan masker daripada minuman pati sarang burung walik. Ia pekat, ia bukan air biasa, tapi ia pati pengambilan semudah 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam, cukup untuk orang dewasa. Jadi yang mana nak datang ke cawangan kami yang berhampiran di Kuala Terengganu, boleh tengok yang mana naik, ada jambatan naik tu, nanti turun depan sikit nampak signboard warna kuning Nesq. Tuan-tuan boleh telefon dan datang beli secara wang in pun tak apa, tak ada kena cas-cas tambahan. Jadi untuk tempat ni nombor dia, ingat lagi sekali saya ulang, 016 551-6443. 0165-6443. Ha, jadi yang mana nak rasa badan ni rasa nak ringan pagi besok bangun. Lepas tu pula ada hok sakit-sakit pinggang, sakit lutut, sakit urat, sakit ni perut ni rasa nak membuang je, nak buang rasa tak selesa, tak lawas. Jadi hari ini tuan-tuan jangan abaikan apa yang saya bagi tahu, kerana setitik minuman ini akan membantu untuk meningkatkan dan juga membantu menyokong taraf kesihatan kita supaya lebih baik. Ha, dia bukan ubat tapi makanan tambahan untuk kita yang dah semakin berusia. Jadi Abang Awan dan Kak Cik, ini saja masa yang saya ada untuk berkongsi dengan orang Terengganu kita. Ha, mungkin kalau saya duk kecek orang Terengganu ni rasa ada salah silap ni, ada bunyi-bunyi Kelantan sikit ke, tak apalah, fahamlah orang Perak.
1: Dah apa faham.
2: Okay. Jadi faham ini saja masa yang saya ada, fikirkan untuk kesihatan diri, untuk kesihatan insan yang tersayang kita, dapatkan Nescu dengan segera. Terima kasih kepada Abang Awan dan Kak Cik. InsyaAllah lain waktu, lain masa, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Azman. Itu 15 minit tajaan Nescu. Lepas ni kita sambung semula awal.

0: kalau rasa macam pagi ni tak cukup rasa bertenaga kan, boleh lari setempat ke, lari jauh-jauh sikit ke?
1: Ya.
0: Yeah. Awak biasa lari setempat ke lari jauh?
1: Saya lari. Saya lari situ jugalah.
0: Brisk walk.
1: Tak jelah, jalan-jalan kaki juga.
0: Oh, lari kat situ, lari setempat lah.
1: Lari setempat pun tak juga. Saya naik basikal.
0: Oh, awak takut mileage naik ke?
2: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bakti.
2: Sertai uji bakat Bintang Biruambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Biruambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Biruambi. Bintang Biruambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: kacau mah dek lagu awang.
1: Oh ya. Yeah.
0: Bukan dia sebab dia takut main ngatuk mata. Sebab dia macam jojo on suaca kan.
1: No, nak kalau bawa kereta
0: baru lepas makan pula bang. Tak ada apalah kita.
1: Eh tapi nak ingatkan juga lah kat cik kan 2-3 hari ni baru ni hujan, lepas tu panas, hujan panas, hujan panas. Tapi saya tahu dah kat cik. Takut-takut kenapa kakak umur kita tu ada benda yang takut-takung ke.
0: Ya, air mata takung
1: ke. Macam air batu takung lah kat cik.
0: Tak ada dah boleh. Air mata ku bertakung bang. Menahan sebab di dada.
1: Besar sangat kelopak mata.
0: Menahan sebab di dada. Sesuai dengan tajuk hari ni bang.
1: Titik terendah lah.
0: Titik terendah. Titik terendah eh. Okay, baik.
1: Jadi kena tengok lah hari-hari cuti tu. Ada apa sampai cuti pun apa. Petang-petang balik tu cuaca model tu kena tengok lah kat cik.
0: Tunggu hari cuti bang. Dah jadi nyamuk dulu.
1: Oh, itulah
0: masa. Okay, baik. Okay. Kita ada Ayosu. Ayosu kata hilang harapan. Contoh antara titik terendah. Betul tu Ayosu. Mungkin Ayosu boleh cerita waktu mana Ayosu pernah berada. Bolehkah Ayosu? Supaya sebab bila kadang-kadang bila kita berada di titik terendah, kita berusaha untuk bangkit. Itu yang kita nak jadi contoh ataupun semangat untuk orang lain. Betul ya, awang? Kita ada Mekna di Bukit Dimang. Assalamualaikum Mekna. Dia kata titik terendah. Titik terendah sekali. Kau bagi Mekna lah. Adalah bila saat Mekna hilang tempat bergantung dan tempat bermanja berkasih sayang, iaitu waktu arwah suami meninggal. Yang kedua pula, dalam masa yang sama Mekna nak menumpang manja dengan mak pula meninggal dalam tahun yang sama. Bertimpa-timpa, ibaratnya sudah jatuh ditimpa tangga wang, eh? Sedih yang amat sangat. Dia kata nak membesarkan anak yang masih lagi belajar. Alhamdulillah dengan tulang pak kerak ni lah boleh cari nafkah untuk anak yang belajar tu. Hak bosu lah lain tu. Gitulah kak cik awal. Dan alhamdulillah daripada titik terendah tu Mekna
1: dibangkit semula
0: sikit. Ada orang wang nak bangkit tu bukan mudah. Tapi titik terendah Mekna adalah di saat suami dan juga suami dan juga mak meninggal. Okey, baik-baik. Semoga Mekna terus kuat eh.
1: Okey,
0: baik.
1: Kita ada panggilan. Boleh. Yang nak keluar-keluar kita boleh. WhatsApp kita ada atau WhatsApp kita pun boleh. Kita ada WhatsApp kan cik eh. Awang baca Hot Zoo Parker boleh?
0: Boleh.
1: Okey, Zoo Parker ni dia kata ni kat cik. Awang katanya Zoo Adi ni titik terendah Hot yang Zoo pernah alami dalam hidup Zoo 7 tahun lepas lah.
0: Okey.
1: Lepas kematian suami Zoo, ketiadaan Allah ni menjadikan Zoo ni seorang yang sangat sedih dan kecewa dan tak mau berjumpa dengan orang kat cik.
0: Bila tak mau jumpa dengan orang wang, dia capur jadi macam anxiety, dia macam nak menyendiri. Itu titik terendah lah wang.
1: Zul rasa benar-benar macam terduduk memikirkan apa yang bakal Zul dan juga anak-anak akan tempuh ni. Jadi kehidupan Zul berubah 360 darjah dengan sedikit sisa-sisa semangat yang ada pada Zul ni. Zul bangkit orang kata mikirkan amanah yang diberikan, tanggungjawab, berbekal sedikit semangat. Itulah Zul bangkit mencari rezeki sebab semua tanggungjawab atas bahu Zul sendiri. Usaha siang malang nak besarkan anak ni, bagi pelajaran. Tapi alhamdulillah 7 tahun berlalu, kakak kini menjadi seorang pendidik.
0: Jadi cikgu alhamdulillah. Tahniah kakak. Tahniah juga untuk Zul
1: Ya, nombor 2 pula kini sedang
0: sedang mungkin belajar lah Okey. Sedang kata orang tu menggapai impian lah tu Okey, baik.
1: Tapi alhamdulillah lah, Allah kurniakan semua rezeki ni. Apa yang Zul lalui, Zul bangkit dengan air mata. Allah uji sebab sayang. Zul kuat hadapi semua ujian ni yang datang ni. Kini titik terendah itu menjadi pengalaman besar lah bagi Zul ni. Jadi alhamdulillah lah.
0: Titik terendah itu telah menjadi penguat semangat untuk Zul Semua orang pernah berada di titik terendah wang. Tapi tak sama. Dok sama, setiap orang lalui dok sama. Abi, Mak Abi, ayuh sutu Abi lah Kita ada Zali Parker wang.
1: Okey.
0: Dia kata assalamualaikum Kak Cik Abah Wang. Baik. Dia kata topik hari ini, titik terendah dalam hidup kita. Zasha ni bukan nak aibkan keluarga sendiri, tapi sekadar renungan bersama. Kok ada yang sedang dan telah mengalami titik terendah seperti Zah. Titik terendah dalam hidup Zah bila mana kehilangan kasih sayang adik-wadik. Sesuatu yang dok pernah Zah sangka Zaska akan terjadi dalam hidup ini. Sangat sakit sebenarnya, sebab hubungan darah yang selama ini sangat rapik, sangat mesra, tiba-tiba jadi seperti musuh. Jadi seolah-olah orang asing di kalangan keluarga sendiri. Sakit bang. Dan paling menyakitkan bila mana toxic people dalam keluarga kita tu bebas gimari-gimari depan kita, dalam rumah kita tanpa halangan. Bayangkan dia terasa sakit yang terpaksa Zah tahan. Nak-nak kali bersuah muka dengan orang tu lah. Jadi demi Ma, demi hubungan adik-wadik, dan Za dok berpeluang untuk menjelaskan bahawa kabar angin yang ditiupkan oleh orang tu adalah fitnah semata-mata. Hinggalah ke hari ni, Za masih lagi wak don't know, wak macam tak ada apa-apa yang terjadi. Penuh rasa down yang teramat sangat, rasa benar-benar, rasa benar-benar terduduk di titik terendah dalam hidup ini. Tapi Za dapat rasa sesungguhnya Allah sedang menguji. Doakanlah semoga hati Za ni sentiasa kuat menghadapi dugaan hidup akhir zaman ni. Disakit, oh ada gunting dalam lipatan, gitu gitu bang, eh.
1: Yalah.
0: Dalam kalangan adik-beradik sendiri pula tu, kuatkan semangat adik, eh.
1: Okay.
0: Itu titik terendah. Emosi ni, dia titik terendah yang melibatkan emosi bang.
1: Mm-mm.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7, mesra ceria.
3: Mak ayat dah awal, apa yang muka je luar, no. Kerja kapal ni.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kak Cik gandung tadi isi minyak. Nak bayar ke, duit ke 50 tu isi minyak. Tapi dia kena turun dulu kan. Dah tak ada duit Kak Cik.
2: Itu mesti kita boleh buat situasi tu.
1: Jadi nak ambil dong berbanding air minyak sikit lagi. Habis.
2: Mana
1: aku boleh hutang. Kalau jawab ni sebenarnya ni nak psycho Kak Cik je.
2: Tapi tak apa bang. Sebab Kak Cik kenal buat kerja sains minyak tu.
1: Kenal.
2: Dekat kaunter tu Kak Cik kenal dia.
1: Tu Kak Cik kenal.
2: Kak Cik kenal pada hari tu lah. Dia pun ada punya cara gitu.
0: 2 hingga 6 petang
1: eksklusif di Terengganu FM. Okey, 3 lebih dah Kak Cik.
2: Ya, 3 lebih wang lebih tu berapa wang?
1: 37 minit dah.
2: Tak lebih tak kurang. Okey, baik.
1: Oh, ya nak telefon kita.
2: Terima kasih Dira, terima kasih Ang Ilham ya. Banyak waktu kita tolong kita.
1: Ya, terima kasih banyak dah. Moga Allah memudahkan segala urusan.
2: InsyaAllah.
1: Kita panggil lah Kak Cik.
2: Baik.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
3: Oh, khabar baik. Kak Cik Dawang, apa khabar dia?
2: Baik, Alhamdulillah. Yeah. Okey, titik terendah dalam hidup Cik Z kita, Cik Zakaria.
3: Titik terendah saya ni kehilangan isteri tercinta lah.
2: Baru ni lah eh?
3: Baru ni, kehilangan ada haruah. Kak Noor tu kata, isteri tercinta.
2: Maksudnya memang masa tu macam kosong je rasa. Macam ada...
3: Kosong asli lah kata.
2: Okey. Sekarang macam mana? Sekarang ni okey dah sikit eh? Okey dah eh?
3: Okey dah sikit kata.
2: Buat semangat eh?
3: Kau tinggal tu. Sekejap kali lepas pasal lah. Titik kat doa lah.
2: Alhamdulillah.
1: Yeah.
2: Hidup kena diteruskan ya Cik Z. Kuat semangat eh.
3: Kuat semangat.
1: Okay, baik-baik. Cik Z ada mana? Dia ada di Kuala Lumpur ke? Ada di Kuantan ke?
3: Di Kuantan.
1: Oh, Kuantan. Kuantan telefon ni?
3: Daripada Kuantan.
2: Yelah, maklum saja kalau di Kuala Lumpur tu banyak kenangan dengan arwah kan? Dia ambil masa sikit lah. Okay, baik. Kuatkan semangat ya Cik Z.
3: Jadi saya nak berkata selalu ni doa kalau untuk arwah juga.
2: InsyaAllah. Baik-baik. Amin. Terima kasih Cik Zain. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Shima. Okey. Kita ada siapa ni? Okey. Baik-baik. Kita
1: Wadina.
2: Ada Wadina Fatia. Selamat petang Wadina. Okey. Yang nak komen di live TikTok pun boleh. Cuma di live TikTok dia boleh panjang-panjang lah ya.
1: Okey.
2: Ada panggilan lagi.
1: Okey. Panggilan lagi. Halo. Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum
2: Awang Kak Cik. Waalaikumsalam. Baik Kak Agoh. Okey Kak Agoh pula titik terendah dalam hidup Kak Agoh.
4: Kalau Kak Agoh ni memang sedih lah Kak Cik dengan Awang. Kak Agoh ingat masa Kak Agoh sikit dulu. Ayuh Kak Agoh bela Kak Agoh lah. Ikut semua ayuh ni diniaga mana-mana. Macam tu Kak Agoh asal duduk Teluk Ispak. Lepas tu pas Teluk Ispak tu mak Kak Agoh anak tiga. Masa tu ayah Kak Agoh ni suka buka kedai makan. Jadi Kak Agoh tiga beradik ni memang kena pindah semua sekolah. Sebab ayah ni buka kedai kopi, dia jual rojok dengan roti canai.
2: Okey.
4: Masa Kak Agoh duduk di Bading, Kak Agoh umur 3 tahun. Lepas tu setahun tu balik pulak Dungu. Balik Dungu tukar pulak di sekolah Dungu. Lepas tu sekolah dulu.
2: Okey.
4: Sekolah sebuah pelasang. Lepas tu Kak Agoh umur 12 dah.
2: Kat mana titik terendah tu Kak
1: Agoh? Kita tahu titik terendah yang Kak Agoh.
2: Titik terendah ni. Maksudnya emosi ataupun keadaan yang macam down. Yang macam kita, macam Kak Agoh dah nak bangkit dah. Kat mana tu?
4: Dekat macam je. Bagi Kak Agoh macam je. Ayuh Kak Agoh lah. Benda Kak Agoh ni memang Kak Agoh sedih lah.
2: Okey. Baik.
4: Kejaan dia tu nak besar Kak Agoh ni dengan 2-3 beradik.
2: Baik.
4: Memang sedih lah kalau ingat ayuh ni beli sisir kan. Bawa sisir ni. Nak beli sisir kan.
2: Okey.
1: Bagi.
2: Yelah. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih, Kak Agoh.
2: Assalamualaikum. Okey. Kita biasa dengar ayat perkataan titik terendah. Jadi titik terendah ni sebenarnya macam yang WhatsApp tadi betul. Okey. Titik terendah bermaksud keadaan atau masa apabila seseorang, sesuatu perkara atau situasi kita berada pada tahap yang paling rendah atau paling sukar.
1: Contohnya kita kehilangan orang yang disayangi.
2: Okey. Tempoh yang paling mencabar.
1: Ya.
2: Okey.
1: Kegagalan besar lah macam contohnya
2: hilang
1: dalam,
2: kerja.
1: Ya, pelajar.
2: Perceraian.
1: Perniagaan.
2: Perceraian. Kesihatan pun juga bang. Kesihatan contohnya bila kita tiba-tiba doktor kabur kita ada
1: penyakit
2: apa-apa. Itu kita jadi down.
1: Ya. Yeah.
2: Macam mana ni aku ni nak teruskan hidup. Itu juga titik terendah. Emosi. Emosi ni maksudnya kehilangan orang tersayang. Itu juga maksudnya titik terendah.
1: Masalah kewangan yang seria pun.
2: Betul.
1: Menjadi bunci juga Kak Cik.
2: Daripada contoh. Masa COVID lagi tu. Daripada ada simpanan banyak. Tiba-tiba kiki tak ada wang. Itu titik terendah. Maksudnya dari segi kewangan, itu juga titik terendah. Titik terendah setiap orang ni dia tak sama. Ada orang bagi dia biasa je, tapi bagi sesetengah orang itu adalah titik terendah. Maksudnya bawah sekali. Kita rasa itulah emosi kita, keadaan kita yang paling teruk lah. Maksudnya itulah. Macam kesan kita karbon ni, orang Terengganu kata kat Cik Awang, jangan kering lah. Ibaratnya saat ni.
1: Okay, dengar lagu lagi.
2: Okay, baik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Okey, dah ni pukul 3.21 minit petang lah ni. Kita ada nota suara menanya, Kak Cik. Kita nak dengar nota suara dia ke? Atau
2: nota suara. Nota terakhir etiket ke benda? Nota suara? Ha. Cik anak AMPS eh?
1: Dengar nota suara
2: boleh,
1: dulu
2: eh? Boleh, boleh.
1: Boleh dengar nota suara dulu. Lepas tu yang nak telefon kita boleh lagi?
2: Boleh.
3: Assalamualaikum. Salam. Kak Cik Awang.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini Cik Ana.
2: Ya, Cik Ana.
3: Titik terendah bagi Cik Ana kan? Tiga tahun lepas lah Cik Ana ni diuji dengan apa ni? Penglihatan Cik Ana ni kabur sejak umur 53. Kabur kan. Lepas tu doktor suruh Cik Ana bedah mata lah. Sebab masalah sarah mata kan, masalah mata rosak dah teruk kan.
2: Okay.
3: Disarankan untuk bedah mata lah. Lepas tu lepas bedah mata tu Cik Ana pun mikir ke jadi gedok tak tahu, tapi doktor dia cubalah untuk ikhtiar untuk Cik Ana cubalah, tapi tak jadi, maknanya tak nampak. Lepas operate tu tak nampak sebelah kanan mata kan.
2: Okay,
3: sebelah kiri sama jugalah, kabur gitulah, tapi belah kiri ni nampak cahaya je sikit. Belah-belah kanan memang tak jadi terus, memang gelap lah. Penglihatan Cik Ana gelap. Masa tu Cik Ana rasa down jugalah. Tapi Allah bagi kekuatan Cik Ana. Sebab apa Cik Ana tengok contoh masa sebelah beg Cik Ana tu, ada budak umur 3 tahun, baby kan, budak 3 tahun. Dia pun bedah mata juga. Sebab apa? Dia ada kena kanser mata, mak dia kata. Daripada lahir.
2: Lepas
3: tu Cik Ana tengok budak kecil macam tu, Allah uji dia. Tak nampak tu, tak nampak tu. Tapi mak dia kuat semangat untuk bagi anak dia tu sehat.
2: Apa perasaan mak dia orang ni?
3: 53 masa tu. Takkanlah kita Allah bagi bagi mata kita lama dah, nikmat mata melihat lama dah. Takkanlah kita nak putus asa, takkanlah nak apa yang Allah bagi tu kita nak rasa apa ni, nak rasa putus asa, tak boleh. Sebab apa? Allah bagi tu pinjaman. Setiap pinjaman tu Allah akan ambil balik. Kita kena redha. Itulah Cik Ana ajar diri Cik Ana sendiri. Kena ada sifat kesabaran, kena ada ikhlas, kena kuat, kena tabah. Kena redha dengan apa yang Allah bagi. Sebab itulah yang terbaik untuk kita. Kita sentiasa kena bersyukurlah dengan nikmat yang Allah bagi. Pada siapa-siapa yang Allah uji kita dengan apa saja sakit, sebutlah alhamdulillah semua. InsyaAllah kita akan dekat dengan Allah, kita akan tenang. InsyaAllah.
2: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih Cik Ana. Bayangkan lah wang ya.
1: Itulah Kak Cik.
2: Bayangkan daripada nampak, tiba-tiba dah nampak wang. Nak terima. Itu titik terendah bagi Cik Ana ya. Tapi Cik Ana ni dia cepat, dia positif. Dan sebenarnya, bila waktu kita berada di titik terendah, kita perlukan support system yang baik wang. Maksudnya circle yang baik. Kadang-kadang support system ni maksudnya sekeliling kita yang setiasa bagi dorongan, bagi semangat itu ya. Kadang-kadang ada yang tidak dapat support sistem surrounding yang baik ni wang. Itu yang dia jadi, dah lah dia berada di titik terendah. Tak ada orang support dia, suka dia pula jadi hot jenis gitu-gitu, dok wis semangat lagi lah teruk. Jadi gitulah kita harapkan kita, jadi kita nak dapatkan sokongan daripada orang, kita juga kena memberi sokongan kepada orang lain. Betul kan? Wah, Kak Cik sentiasa menyokong orang. Awak tidak pernah berada di titik terendah orang kan? Awak berada di titik mana setakat ni orang?
1: Di tengah je.
2: Ketengah tidak, ketepi pun tidak orang kan?
1: Ya.
2: Okey, ada panggil lah. Baik, baik, baik.
1: Okey, halo. Assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam awang Kak Cik.
2: Ya. Tema. Okey, baik. Untuk tema pula, titik terendah.
4: Titik terendah.
2: Paling rendah, paling down dalam hidup Cik tema.
4: Maknanya pada tahun 2018 kan.
2: Baik.
4: Masa tu kita muda lagi Kak Cik tau. Masa tu tema 46.
2: Okey, muda lagi.
4: Lepas tu maknanya kita baru nak menikah, rumah tangga kita, anak-anak kita pun dah menikah besar gitu kan.
2: Baik.
4: Tu pula Ketika tu mata tema memang dah macam kabur-kabur dah.
2: Baik.
4: Lepas tu di samping yang sama juga, maknanya nak buat dan nak buat operasi tu, mata tu dia tak beri jaminan kat cik. Maknanya doktor kata 50.
2: Okey.
4: Mata kita tu kemungkinan kita buat operasi tu nampak nampak. Jadi ketika tu juga 2019 tu suami tema pula dengar tiba-tiba dalam masa 2 minggu jadi sakit. Itu memang we kesang
2: tamparan yang hebat eh.
4: Maknanya bila ketika tu kat cik memanglah kita rasa down sangat.
2: Yalah.
4: Maknanya tepat kita ada seumur dengan kita.
2: Tema pula, tema lagi sakit ya suami pula ya.
4: Jadi masa Allah ambil dia tu mungkin tu jalan yang terbaik kok. Jadi sebab kalau tema nak jaga dia ketika dia sakit tu mungkin susah juga kat cik.
2: Allah Maha Kaya, dia lebih tahu
4: Allah
2: eh.
4: Maha Kaya dia tahu. Okay. Tapi setiap yang Allah uji tu dia tahu juga kita boleh
2: lalui ke tidak. Betul. Okey, baik.
4: Sebab dia tak akan bagi ke kita kalau kita tak boleh lalui.
2: Betul, betul tema. Cara
4: tu seluruh kehidupan tema berubah 360 darjah kat cik.
2: Ya, daripada betul daripada boleh nampak kan.
4: Boleh pergi ke sana kemari sendiri kan. Tiba-tiba tak boleh lah sekarang ni memang
1: terhad lah eh.
4: Maknanya tu terluruh lah maksudnya.
2: Okey.
4: Kita kena berharap dengan orang lah kalau kita nak gimana-mana kan. Tu semua dok macam gedok
2: masa tema berada di titik terendah tu kata-kata sebab masa doktor dah bagi tahu maknanya tema sebelum operate ke atau selepas operate tema rasa titik
4: terendah
2: operate sebab masa dok operate lagi tu tema dok tahu kan nak buat ke tak buat masa tu macam mana perasaan tema adakah
4: dah laser dah kat cik
2: dah
4: laser dah 6 kali tapi perubahan tu tak ada. Kau semakin lama, kau semakin teruk-teruk gitu.
2: Jadi tema rasa masa tu down tak?
4: Down lah cik. Sebab kita pergi, masa kita sebelum nak buat laser tu, kita nampak. Kita balik jadi gelap.
2: Allahuakbar.
4: Dengan sakitnya lagi. Jadi masa tu memang, yelah. Memang bila saraf kita rosak dah, jadi kita
1: dah nak buat apa dah.
4: Dah nak buat apa dah masa tu. Jadi kita redah lah kat cik.
2: Baik.
4: Maksudnya benda sesuatu perkara tu memang Tuhan saja yang tahu kat cik. Betul. Mana kita kena berdamai lah dengan takdir kita.
2: Tema ambil masa lama mana tema untuk kata-kata nak bangkit, nak pulih balik emosi, semangat semua tu.
4: Maknanya tak lah kata siapa bertahun-tahun.
2: Okay.
4: Alhamdulillah lah maksudnya sokongan daripada anak-anak tu semua-semua kan. Jadi tak ada lah kata macam kita mana maksudnya kita berungut sangat lah.
2: Menyendiri semua tak ada
4: Tak ada. Okay. Maknanya kita rasa macam bersyukur lagi sebab anak-anak pun masih support lagi.
1: Yang terdekat ni anak-anak lah yang bagi support semua.
4: Dia masih pedulikan kita lagi. Kalau dia nak pergi kerja memang masih salang lagi. Kita tak lah kata dia tak peduli ke kita.
2: Baik.
4: Jadi macam ke dia sesuatu yang rasa memanglah down kat cik tak.
2: Betul.
4: Apa dok
2: memang hilang satu antara satu panca indera penting tu. Yang main betul tak? Gelap dunia. Bukan gelap lah sebab kita daripada macam kat cik kamu tadi lah kan. Kita jangan main dengan pandak dengan mata ni. Betul tak cik tema?
4: Okey.
2: Bayar kat bangun tidur selama ni kita boleh tengok alam sekitar orang yang tersayang semua. Tiba-tiba bila kita bangun daripada tidur.
4: Masa tu anak tema kecil tu baru 15 tahun kat cik.
2: Kecil lagi.
4: Sekarang
2: ni
4: dah 22 tahun dah.
2: Betul lah. Tapi Alhamdulillah tema dikelilingi oleh kata-kata
1: sekian
2: baik.
4: Benda-benda apa pun kita boleh tengok dah kan. Macam cik Ana kata tadi lah. Maksudnya dulu pun langit kita boleh tengok dah. Kita ni kita tahu dah mana-mana.
2: Betul-betul tema.
4: Kita kena itulah kat cik berdamai dengan takdir. Tapi sekarang ni cukup Alhamdulillah. Dia suruh kita dekat dengan dia kat cik. Kita tak boleh bergantung harap pada
2: kadang-kadang
4: orang.
2: Kita nak ambil masa untuk faham tentang apa tu, apa yang terjadi tu sebenarnya ambil masa tema kan. Kadang-kadang peringkat awal kita dah nak terima tema kita sebab kita manusia. Kita
4: kata manusia biasa
2: kat. Betul. Baik, apapun semoga tema kuat semangat dan tema kena ingat satu je. Sejagamai orang saya dengan tema.
4: Alhamdulillah
1: kasih. Kami pun sayang ni Taimah ni.
4: Alhamdulillah. Ya, ya. Ya, kalau tak jadi gini Taimah mungkin tak kenal Kak Cik dengan awak.
2: Ya, kan?
4: Ya, memangnya satu asbab lah. Sebab kita tak kenal kawan-kawan kita kat radio semua.
2: Ya, betul.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Okey, terima kasih Taimah. Assalamualaikum. Salam. Bagus Taimah, dia sentiasa positif.
1: Okey, dengar lagu lepas kita sambung balik.
2: Baik, baik.

0: Kita nak habis dah bulan 7 dah. Nak masuk bulan 8. 8, 9, 10.
1: Tak nak masuk tahun baru.
0: Nak ujang-ujang. Kan petang dah ni ujang dah kan.
2: Apa? Nak posir pula ke?
0: Kan posir je posir.
2: Dan dia malah sapa.
0: Itulah. Dekat dalam pula aku dekat nak posir. Allah minta Allah tak lah panjang umur. Bukan benda cikgu takut. Ni lah bulan sebelah bulan 12 hujan
1: kan. Oh tu mesti kita dah tu.
2: Macam
0: dah jadi ke? Macam dah sediaan. Nak suruh ganti lokang ni tepi tu.
1: Eh sungguh sebab cuaca ni tak nentu juga. Dah main lepas lepas tu.
3: Bangun lokang. Yang panah nak buat benda ni.
0: Eh jadi tak jadi. Yang main. Tapi kita ni kalau di Terengganu Pantai Timur ni kita boleh baca, bukan
1: kita
0: boleh baca.
1: Boleh baca tapi kan dah mari bongoh tu tu masa tu
0: baik. Tapi kalau di Kuala Lumpur cikgu deh. Tiba-tiba macam mana boleh ada banjir kilat tiba-tiba
2: hujan ke mana? Dia Kuala Lumpur baru ni pembangunan dia kadang-kadang
0: sak sangat tu, laju sangat tu.
2: Lokang sumbat. Sungai dia tak besar mana ni.
0: Mana kalau
2: jadi aliran sungai dia memang lambatlah peraliran sungai. Tapi yang baru ni banjir kilat baru ni tau. Di Sya'alang, di PJ, di Kelang tu.
0: Tengah panah boleh banjir gitu.
2: Tu baru siap. Tu kot LRT baru siap. LRT 3 ke apa nama? MRT 3 ke apa?
0: Dengar kata ada kereta terperangkak lah macam-macam.
1: Itu biasa kalau kat Sya'alang dulu aku nak kena juga dulu.
0: Oh ya Allah.
1: Tapi
2: tu kalau
1: masa tu
2: benar mana terperangkak. Baru ni dia kabur. Baru kereta dulu dia terlang dah sekali.
0: Menak.
1: Lagi.
0: Jangan nak nak hari ni.
2: Banyak beli tu.
3: Kain batik ada.
2: Itu lepas pada tu.
3: Petang gandai dia.
0: Hari mana nak? Mana mari berasa dengan cikgu eh? Balak ke mana?
2: Bukan. Aku main gaya. Ya, aku suruh pergi beli. Oh,
4: mudah pergi beli. Lepas tu aku pergi PJ lah. Macam-macam tepat lah.
3: Bomba tak pergi?
4: Bomba tak pergi. Kerja PJ cikgu buat gerak, buat ilah gerang.
1: Kenapa orang kat ni? Merah pun nak pergi cuma ni.
4: Pak Ji buat ilah gerang.
1: Orang sebab kita jabat.
2: Menak gerang.
0: Buat ilah gerang.
4: Lepas tu, lain ni mudah je nak kerja PJ tau. Kalau ilah gerang ke apa kan. Pergi kat kios tu. Letak IC kita apa serba.
0: Mandang mu makna.
4: Tupik. Bayar RM20.
0: Dia kalau tak tupik kan dia?
2: Tergelang pulau ya, kita baru je
0: mana aku siapa dekat baru ni benda tular juga dekat Facebook ke apa kan. Dia kereta dia tergelang, dia laki bini lah, jadi suami dia keluar ke mana, jadi takut tang dia dengar kata ramai orang mari tulung. Orang mari tulung tu dok kira orang nak kenal ke India, China ada belaka katanya. Bagus deh. Tapi kalau dia lupa, walaupun orang kata mumu aku tapi cara dia ambil cara.
1: Semua gitu.
4: Betul.
3: Yang orang
0: benar. Dok ada setengah tu tolong juga tolong tengok cikgu. Sepi siapa dia nak guna dah banjir. Mu sanggup kalau dah banjir gitu.
3: Deranggut
0: lah. Tapi nak royaknya kita ni ada lagi lah. Kata orang tu ada lagi orang baik, ramai lagi orang baik dia nak deh.
4: Ada bukan tak ada.
0: Nak tolong-tolong kita.
2: Orang Malaysia ni dok tengok orang lain susah. Benarnya walaupun dok boleh tengok orang lain susah, dia akan tolong walaupun macam mana sekalipun.
4: Tapi jangan we pijok atas kepala kita. Orang mari-mari ramai-ramai duduk Malaysia ni, betul-betul Malaysia ni baik orang dia. Dia buat hadiah pula. Kalau dia ada tanduk orang, ada tanduk dia.
0: Tak boleh lah gitu.
2: Mena, bukan terkawang ke?
0: Selagi dok kita kalau kita pun jaga PA perangai kita, dok kacai dia, maknanya kita tolong dia, dia pun pandailah juga menghargai kita ke guana.
4: Betul.

0: kemesraan bertali aguh kat Cik.
1: Maksudnya bertali kemesraan tu dah putus bang. Kita kalau boleh kita nak gitu mesra sama bang. Mesra ceria. Ya,
0: orang katanya dah pernah nak kilah sahai kita ke keluarga kita ke yang ada.
1: Tak ambulah mesra
0: musibah gini kan.
1: Tak ambulah mesra bermusing bang. Time musim durian mesra. Habis musimnya tak ada orang mesra tu.
0: Tidak bertali aruh lah.
1: Ambuh gitu. Okey, kita ada WhatsApp daripada Yi Rungo.
0: Okey.
1: Yi, dia kata titik terendah saya bila saya terpaksa korek duit daripada kita sebut tabung haji dan pihak tu kabur ke saya kalau saya ambil juga duit masa tu kayak gini nama saya untuk pergi haji akan dipotong dan kena daftar balik dan akan kena tunggu lama kalau daftar balik. Masa tu saya terpaksa ambil PT tu sebab nak cuba untuk selamatkan perniagaan. Walau tahu tak ada harapan tapi tetap nak buat juga sebab masa tu memang berharap keajaiban akan berlaku. Memang hati masa nak ambil PT tu memang nangilah kat Cik Awang. Perniagaan tu tidak dapat diselamatkan, tidak dapat diselamatkan. Tapi Allah maha baik, dia buka pintu rezeki kok lain. Alhamdulillah. Leni jadi kurier, boleh beli apa yang dulu pernah berangan nak beli tapi tidak dapat. Yelah, kita faham you nak pergi, ialah untuk you nak pergi, nak jadi tetamu Allah tu. Alun sajalah, maksudnya di waktu berlaku dah piti. Tak apa, insyaAllah ada. Kadang-kadang tak tahu ye. Mungkin rezeki, ye dapat rezeki yang tiba, yang tidak disangka.
0: Tiba-tiba kan, mana tahu kan.
1: Sebab kan Encik pernah tiba-tiba ada orang taja pergi buat umrah, pergi haji. Betul tak ye? Kita tak tahu benda-benda gini. Tapi itulah titik terendah ye bila dia terpaksa, bila perniagaan dia down tu. Okay, baik.
0: Okay,
1: semoga ye kuat.
0: Ya, orang baca nak baca ni Syangganu ni. Dia kata ni kat Cik Awang, titik terendah dalam hidup saya. Tuhan ambil salah satu pemberian yang dia bagilah adalah berjalan kat Cik. Saya selepas saya jatuh dari bumbung rumah dan saya terlupa kat Cik.
1: Allahuakbar.
0: Tak boleh nak bangun.
1: Berat ujian.
0: Sekarang 7 tahun lebih dah.
1: Sangat berat. Dan, macam tadi Cik Ana dengan tema daripada Napok kepada Dok Napok. Macam siapa tadi Syam. Daripada boleh jalan langsung tak boleh jalan. Kan. Okey, baik, kita ada Kak Rosa di Telaga Daing kah? Apa khabar kah? Dia kata saya seorang yang sering diuji dengan kesihatan. Tetapi ujian yang paling berat adalah apabila saya kehilangan ayah dan juga abah. Kehilangan mereka benar-benar mengubah hidup saya dan meninggalkan ruang yang sukar diisi. Masih menyimpan rindu, saya percaya setiap ujian datang bersama hikmah. Wayak makan dalam. Itulah titik terendah kah bila kehilangan dua kata-kata insan, dua kata-kata dua sayap ibaratnya wang. Okey, baik-baik. Terima kasih Kak. Semoga Kak kuat ya.
0: Okey, kita dah panggil langsung saja.
1: Baik.
0: Okey, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Awak Kak Cik.
1: Ya, ayu di Kuala Bayu. Okey, masing-masing ada titik terendah masing-masing. Kalau untuk ayu pula.
2: Titik terendah saya pada 13 Julai 2025 tahun lepas.
1: Okey.
2: Masa tu saya baru 2 bulan jadi pengantin baru.
1: Okey.
2: Masa tu saya diuji suami saya terlibat dalam kemalangan balik kerja. Balik bila balik kerja. Lepas tu bila ke hospital ni, masa awal kena tu ada badan ipo semua tu ada lah.
1: Okey.
2: Kupu saya semua ada. Sampai satu tahap ni sebab suami saya dalam zoom ego hari tu. Sampai satu tahap saya kena bagi tahu mak saya supaya dia kena cekal lah duduk rumah. Sebab saya memang kena duduk di rumah tinggi. Mak saya masa tu jarang kali duduk seorang. Jadi nak tambah masa tu saya tak tahu benda tau. Dan saya masa tu dalam pukul 12 tengah pagi. Satu pagi tu saya berada di Zomego seorang-seorang masa tu.
1: Okay.
2: Dengan beg beranggur, dengan kipah apa semua. Lepas tu doktor panggil saya, dia cakap memang suami saya ni patah sebelah tubuh. Bahu dia di sana, lepas tu ni beher lagi semua. Masa saya dah fikir lain dah. Saya cuma rasa macam saya duduk di bawah sekali dah. Dan saya tak tahu
1: dah nak benda ibaratnya you dah.
2: Dah nak unggam mana. Lepas tu tak tahu macam mana gambar orang suami saya akan datang ni. Boleh kerja ke tak boleh kerja masa tu. Sampailah 1:30 pagi saya naik dalam wak ni. Memang suami saya ini memang mesti bau-bau sedo.
1: Okay.
2: Keadaan memang tak tahu apa. Saya cuma fikir gini je. Mungkin Tuhan nak suruh saya kata jadi ketua keluarga lah masa tu. Ada tahu benda saya nak cakap mana. Tapi masa tu alhamdulillah lah adik-adik sepupu sepapak saya ni dia memang masih keliling saya ni ada lah.
0: Bagi support lah.
2: Lepas tu ipo-ipo ni kalau orang kata oh, yang ada tu ada mak tua saya ni, saya faham lah. Dia pun macam gemar juga. Macam nak kata gagal sangat bodoh. Nak kata tak sihat sangat bodoh. Tapi orang tua ni kadang-kadang gagal hang dia tu tak tengah mana lah. Dan saya duduk dalam wak ni masa tu memang doktor kata tangan suami saya ni kalau dia dah akak dalam masa 6 bulan setara tu akan kekal seumur hidup dan mungkin dia akan efek pada kerja.
1: Okay.
2: Dia turut dengan kaki dia apa semua. Selama saya dalam waktu sepatutnya 6 Ogos sepatutnya suami saya operate. Okay. Tapi lah masa tu dengan adik-beradik saya, dengan sepupu saya, semua orang yang bertugas di KKN ni, rasa dia orang kata ada hikmahnya lah bila duduk dalam wak ni. Dia orang tanya kabar, makin rapat hubungan tu dan dapat tarikh awal 29 Julai tu dia operate tu. Sampai ke tahap masa tu orang kata Tuhan beri, walaupun saya rasa saya dicetik yang terendah, dia punya luka dia cepat kering, comel apa semua. Cuma selah masa tu saya rasa macam tak tahu aku kucing mana. Sebab masa tu kecil berok dia, saya lah yang cara saya kena buat macam ke baby. Macam mana dah baby tu kena lak apa semua. Cara orang kata berkadaan selama ni sehat kan, tiba-tiba jadi gini ya, tapi dia semangat dia tu kuat. Sebab suami saya ni dia kata kuat anak saya, dia nak kena kuat juga, nak kena bangun juga sampai bila. Sebab orang kata sebab 2 bulan orang keliling tu kata apa, baru kahwin 2 bulan jadi gini dah, cuar lah apa lah. Siapa nak accident, tak ada orang nak pun. Benda ni tak ada orang minta nak belangkau, nak korbankan diri ni.
1: Betul.
2: Bila dah dia keluar wad 3 Ogos tu, dia usaha untuk pulih ni. Kadang-kadang dia cubalah orang kata sebab terapi tu nasib baik juga orang kata Tuhan beri kemurahan rezeki tu. Macam sekarang dia bayar gaji penuh sampai bulan 10.
1: Lepas tu dapat majikan yang baik.
2: Ya, majikan dia orang kata saya sekarang letua dapat majikan macam majikan dia tu. Bayar penuh apa semua. Lepas tu mari tengok segera masa kena tu. Lepas tu pakai esok ambil alih bulan 11 sebab dia ikut log buku lah. Sampai bulan 11, daripada bulan 11 sampailah ke bulan Mac tu, doktor kata ada perubahan yang sangat drastik dan dia boleh kerja. Masa mula-mula dia boleh kerja tu light duty, maknanya kerja yang ringan dulu.
1: Baik.
2: Sampai hari ni masuk 5 bulan boleh akak berat macam biasa, walaupun tangan dia tu orang kata dok tu lagi, dia dah kembali bekerja macam biasa. Orang kata air mata tu saksi segala-galanya.
1: Yelah.
2: Sebab saya dah rasa macam orang lain yang baru kahwin masa tu. Dok, dunia saya masa tu orang kata dunia ubat. Lepas tu kecil berok dia, lepas tu latih dia nak bangun berjalan, lepas tu kena ada fisio.
1: Betul.
2: Dia pun nasib baik lah orang kata pengesu bagi fisio untuk mari ke rumah. Tak payah bawa ke pusat fisio. Boleh pula dalam fisioterapi yang baik. Kalau Cik Iqbal Rimau ni, dia flat fisioterapi ni dengan aku. Dia lama sangat nak temung dia. Dia pun minta juga nak try lagi sekali, nak suruh dia pulih sepenuh-penuhnya.
1: Okay, baik.
2: Bagi saya orang kata di titik terendah tu memang sangat-sangat mencabar bagi saya.
1: Tapi Ayu yang bagusnya, walaupun Ayu berada di titik terendah, dia tidak menyerah. Ada orang tu menyerah, maknanya ada tahu dan orang yang nangis saja, jelepek aja. Tapi Ayu cuba cari jalan macam mana ini kan.
2: Saya boleh kata gini je, masa Ayu kepak suami saya duduk hospital, saya diuji dengan tonsil. Saya demam kuat, saya demam panas. Masa tu saya tak ada arah dah. Ipoh saya masa tu dah nak mari bagi cuti sama. Kalau seorang tu dah nak kecil. Kalau seorang pun aku sihat. Lepas tu abang-abang dia orang ni pun tak nak bekerja sama macam mana. Mok tu saya lah. Orang kata walaupun dia kadang-kadang aku sihat tu mari juga selang 2 hari. Sebab doktor dah beri saya jaga. Masa tu saya rasa saya tak ada arah dah. Memang orang kata
1: betul lah.
2: Saya duduk paling-paling rendah atas ni. Tapi gitu lah. Bila mak saya
1: semangat,
2: ni bagi semangat saya. Suami saya bagi semangat saya. Dia kata dia tahu dia buat saya susah begini. Kata gini lah, hari ni ujian bahagian saya. Tuhan nak uji saya. Bukan kata dia uji awak, tapi dia uji saya untuk menjaga awak. Uji saya untuk berdepan dengan mak saya. Dengan keluarga dekat.
1: Betul-betul.
2: Orang tu lah buat saya rasa, oh ni lah orang kata walaupun duduk di titik yang terendah, hari ni saya kena. Saya kena macam mana sebab yelah anak-anak suami pun tak lepas tangan sebenarnya. Walau macam mana pergi saya ada pipu tak lepas tangan. Saya tu berasa dok. Keluarga blok saya apa semua tengah malam saya demam pun, sepupu saya mari atas makan. Mari ikut mana pun saya kedai macam nak turut lah kak.
1: Yelah betul.
2: Lepas apa tahap hari ni suami saya boleh kerja, walaupun kata orang ada yang kata oh kecok lagi murah rendah pak dia boleh kata. Kawan tu
1: ambil masa tak, no kan ambil masa nak pulih.
2: Tu pun kata orang mujur dok dan sampai setahun tu dia dah balik kerja dah.
1: Betul.
2: Mana boleh kan daripada orang lain kadang-kadang yang tu saya cakap orang kadang-kadang mana nak orang yang terlantar sepanjang hayat dia dengan orang yang kadang-kadang kacau tapi dia bekerja.
1: Baik.
2: Tu yang saya nak dah kata hari ni selagala air mata saya tu maknanya holah pergi dah pergi. Inilah yang saya hadapi dan saya belajar untuk jadi kuat.
1: Baik.
0: Okey, terima kasih.
1: Terbaik you. Okay. Terima kasih you. Assalamualaikum. Semoga kisah-kisah daripada saya sobat kita, macam kisah Ayu, kisah tema kisah di yang atau WhatsApp ni, akan menjadi kita jadi berfikir banyak benda.
0: Betul.
1: Okay. Sebab titik terendah kita tak sama. Kita ada ni pemilik nombor dot Insan Mystery. Dia kata, saya ada dua titik terendah. Yang pertama, bila orang rumah saya disahkan ada glaucoma dan disahkan blind sebelah mata. Tapi isteri saya tak tahu pun yang saya tahu. Saya tahu isteri saya tak nampak sebelah mata tu melalui report doktor yang dia susuk. Yang kedua, titik terendah saya bila saya kehilangan anak yang dalam kandungan isteri saya. Okay. Tapi ini maha ayat dia orang. Saya tetap sayang isteri saya walau apa pun yang terjadi. Saya reda. Oh, so sweet. Wah, hebatnya. Allah takdirkan.
0: Siapa tadi aje?
1: Minta dirahsiakan namanya.
0: Yeah.
1: Hebat ya suami ini sebenarnya kan. Ini payah nak cari ni. Jadi beruntungnya isteri kan, kadang-kadang Allah Ta'ala hadirkan orang yang tepat di saat dia dan isteri berada di titik terendah. Kalau kita tak menyokong, kita yang kalau kita tak sokong, siapa lagi bang?
0: Ya, betul dah.
1: Okey.
0: Okey, kita ada mak uang di kalau pekalan bergangang ni. Bagi mak uang pun gitu jugalah. Berapa ni suami dia meninggal 4 tahun lalu lah. Okay. Yang menjadi titik rendah bagi dia lah.
1: Baik. Kita ada di TikTok bang, Khamisah Idris. Kita baca WhatsApp lah bang. Takut dodang. Khamisah Idris kata, titik terendah saya setelah kehilangan dua lelaki dalam hidup saya. Setahun berlalu, cuba bangkit kembali. Okay? Kena kuat eh. Kita ada Pok Lee. Pok Lee, dia kata, titik paling bawah itu sunyi. Tapi dalam kesunyian itulah kita berpeluang mendengar suara hati sendiri dengan paling jernih. Bila skrip lama sudah hancur atau tidak lagi terpakai, kita tak perlu tunggu orang lain bukakan jalan. Pen itu ada di tangan kita sendiri. Setiap langkah kecil yang diambil selepas titik itu, walau sekadar untuk bertahan satu hari lagi, adalah satu baris ayat baru yang sedang ditulis. Arah ke atas itu bukan bermakna segalanya jadi mudah serta-merta, tapi ia bermakna setiap usaha kecil yang dibuat dari bawah akan sentiasa membawa kita makin hampir dengan cahaya.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kampung Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kampung Menda.
0: Okey, lini pukul 4.2 minit petang ni, kita bersama-sama pula dalam ruangan Kampung Menda.
1: Kalau yang rasa Kampung Menda lah pukul 4, bang.
0: Yeah.
1: Okey, jadi Kampung Menda hari ni kita fokus kepada kampung di Terengganu.
0: Mm-hmm.
1: Kampung yang Soho. Dengar apa? Maksudnya ada tarikan atau keistimewaan tersendiri. Macam Pak Lee contohnya. Pak Lee kata, kalau dulu dia kata Kapur Gaung, Soho dengan Jagung. Ah, gitulah Kapur Gaung di Kuala Berang, Soho dengan Jagung. Lepas tu Pak Lee kawal pulak.
0: Lembu Nisang? Lembu Nisang?
1: Kalau Lembu Nisang di Batangang. Yes, betul. Lepas tu Pak Lee kata kalau Kapur Pasir Negeri pulak, Soho dengan Batu Bersurat. Terima kasih sebab hari ni suaranya, kalau ada yang mendengar di RTN Klik, pendengar kita, mungkin bukan orang Terengganu sendiri pun tak tahu. Oh, ya ke? Ada yang Soho dengan mungkin orang pandang nguruk ke, atau Soho di situ dengan makanan dia ke, atau Soho dengan sesuatu yang okey lah, apa saja, sama ada dulu ataupun leni, boleh kan? Di Terengganu saja. Okey.
0: Okay,
1: pokoknya daripada kita tak tahu jadi tahu, betul tak? Mungkin okey, Abu kata dulu Kapur Tuamandok.
0: Tuamandok.
1: Tuamandok kat mana, Abu? Kalau boleh Abu kabur daerah mana? Kapur Tuamandok kerek gok jadi tuan rumah pertandingan perahu panjang. Mesti ada sebab kenapa.
0: Mana di area mana ni?
1: Sebab apa Kampung Tuamandok ni dipilih? Kat mana dia, Abu?
0: Okey,
1: baik. Ni Saifu kata atas tu Soho dengan nasi dagang. Ya, betul. Okey.
0: Makcik Pulau Rusa katanya tempat buat batik. Dan ni ada lagi lah ni.
1: Kat mana?
0: Di Pulau Rusa.
1: Kapur Pulau Rusa. Pulau Rusa tempat buat batik. Okey, baik. Kalang Star. You Kalang Star hadir. Ia kata Kapur Kalang Star Soho dengan Kepuk Keping. Betul? Okey.
0: Kacik biasa beli situ tau.
1: Kuali Ibas Soho sebab ada awang.
0: Betul? Gopal Mas ada DJ situ. Nama Kacik.
1: Ada satu lorong-lorong DJ namanya. Kuali kata, dulu orang kata Kapur Pulau Rusa ramah orang laut, orang Puan Comel. Betul kok Kacik dengar, bang? Kalau cari orang Comel, Puan Comel kalau di
0: Pulau Rusa.
1: Pulau Rusa. Kacik tanya sebab benda, dia kata situ. Sebab situ banyak tak Pulau Rusa, banyak pokok duku. Jadi geduk, jadi putih-putih lah kulitnya.
0: Oh, lepas gitu semua.
1: Tak tahu. Saifu kata kalau Jabi terkenal dengan sate. Soho dengan sate.
0: Sate Jabi tak.
1: Baik lagi.
0: Okey, panggilan pun boleh juga. Kalau yang nak keluar-keluar kita boleh.
1: Makcik Pulau Rusa kata kalau Pulau Rusa juga, Soho dengan soket. Kakcik, okey. Baik, Kakcik biasa kau sebut Pulau Rusa ni, Kakcik nampak duku je lah. Abu kata Kapur Tuamandok ni jalan kapur untuk jiring. Tapi ia alik Sungai Nerus. Terima kasih, Abu. Lepas tu Yusri kata Kapur Wakaf Pok Ya. Banyak buaya atas darat kan. Takut. Seram.
0: Mencabar.
1: Tak ada buaya lepas ni. Macam mana kan.
0: Lagi sini. Boleh lagi.
1: Boleh nak telefon pun boleh.
0: Okey.
1: Saifu ni lagi bagus ni. Dia kata kalau Jegong, Kapur Jegong ni Soho dengan durian. Terkenal dengan ada tarik kang dia, keistimewaan dia dengan durian. Okey, itulah kita nak tahu. Tak semestinya dengan dengan makanan saja, tapi dengan sesuatu yang maknanya kita tahu di kampung tu ada. Betul tak, Wah? Kadang-kadang kita tak tahu, tak semua kita tahu.
0: Iyalah, kalau dululah, dulu di apa ni, di Rantau Abang terkenal dengan penyu.
1: Bila sebut Rantau Abang ni Soho dengan penyu tau. Penyu dah naik kat Laimah tau. Rantau Abang tu je lah.
0: Dulu situ lah.
1: Oh, you dah naik batu buruk, you dah pergi, Wah? Dah pergi batu buruk?
0: Dia ada kat tengah belakang lagi.
1: Oh, dia sungguh. Duduk situ deh.
0: Duduk situ.
1: Tak mau balik-balik, Wah.
0: Duduk situ.
1: Piega.
0: Ita mau pergi mana-mana.
1: Ya.
0: Tak ada.
1: Okey, baik. Oja Batu Buruk. Oja kata, Pulau Musang, Soho dengan minyak dan tukang urut Cik Loh Keramak.
0: Oh, Cik Loh Keramak. Awang, sihir ni boleh sihir.
1: Bukan sihir. So, Awang sudah ada pencabar, Wang. Gunalah minyak urut Awang. Pulau Musang Nogi cari. Awak nak cari ni?
0: Angin kuskus.
1: Bukan, awak nak cari air teh. Air teh nak cari.
0: Air teh nak cari.
1: Okey. Ja, terima kasih Ja. Tak tahu setara. Maknanya kalau pergi Pulau Musang tu, kita cari Cik Loh ni, awak kenal lah. Terima kasih Ja. Okey, baik. Nampak, yang lain?
2: Nampak kakcik berminat, nampak?
1: Kakcik berminat untuk jadi dropship. Okey, ni Mama kata, kapung kolam asam Jawa. Kat mana wah kapung kolam asam Jawa? Bandar Kuala Terengganu, Soho dengan kuih keang. Mak sedara orang pertama buat keang. Kapur Tanjung Bandar Kuala Terengganu, Tanjung Kapur, buat kapur sirih. Tanjung Haji Mak Toke pulak Soho dengan kuih Cik Abah Demang dapat patik toyo. Asal dua kuih tu memang di Bandar Kuala Terengganu. Terima kasih Mama.
2: Oh, di mana? Di Bandar
1: Kuala Terengganu lah.
2: Okay. Kepul Tanjung.
1: Oh
2: gitu.
1: Okey, baik. Mekna Bukit Dima, Mekna kata kapur Mekna Bukit Dima Soho dengan Tanah Gambir. Kakcik dah tahu star kan?
2: Cik Eloh ni
1: Gambir awak makan sirih tu
2: ha? Awak dah kakcik. Anak dia ambil alih pulak ni.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Lagi tadi ni kita dengar lagu dulu kakcik. Nampak kakcik sebab batuk ke? Sebut colok kenapa ni Cik Eloh ni batuklah dulu kakcik.
1: Dia panggil Eloh.

0: Kapur mana apa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam JJ OK warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
0: Kampung Menda 4.10 minit petang dah ni. Okey, tadi selesai kita berkongsi macam-macam kampung lah. Antaranya kita ada apa ni, Mekna.
1: Ya.
0: Mekna katanya kampung Mekna di Kediman ni Suhu dengan Tanang Gambi.
1: Oja kata kampung Pulau Musang pun Suhu dengan nasi minyak jenak.
0: Oh.
1: Ada tak lagi? Sebab nak tengah syari ni je.
0: Yang awak tahu ni kalau dungu ni
1: macam kapur kacik. Kapur kacik Suhu dengan laksa dan juga rojok.
0: Rojak.
1: Kacik panggil rojok.
0: Rojok ke?
1: Awak panggil benda?
0: Rojak.
1: Mu jangan main kapur aku nak benda-benda beli rojak gitu lah. Perambak mu saja.
0: Rojak ni rojak.
1: Rusila marah Suhu dengan Dulama.
0: Betul? Ya. Dulu kan.
1: Kalau ya dulu. Tak apa ya. Dulu pun tak apa. Terima kasih Oja mengingatkan kita. Pok Yi Bukit Tok Beng. Kata orang tu. Apa tu Pok Yi kata Bukit Tok Beng ni Suhu dengan satu hot kepuk yang kalau nak beli tu pakai nombor. Betul? Hanya di Bukit Tok Beng saja. Betul-betul Pak Lee.
0: Warang
1: Pak
0: Yi.
1: Terbaik. Terima kasih Pak Yi.
0: Okey, ada panggil lah je.
1: Okey.
0: Hello. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Tok Ma. Kapur mana Tok Ma? Mungkin ada tarikan tu sendiri yang Tok Ma tahu. Ha.
2: Kapur sini lah. Kapur Tok Ma duduk. Kapur Mak Cepat ni.
1: Kapur Losong Mak Cepat ni?
0: Kenapa?
2: Dulu Suhu dengan pondok lah. Tok Ma tu tak ada Mak Cepat ni.
1: Pondok? Belajar pondok? Ada pondok Suhu situ. Oh, belajar. Okey, baik-baik.
0: Oh, pertama kan?
1: Ada tak gila ni Tok Ma?
2: Tak ada dah.
1: Okey.
0: Yang mula-mula sekali ke Tok Ma? Situ, pondok situ?
2: Tahun masa zaman depan itu.
1: Orang punya comel je Tom.
0: Orang punya nama kat cik. Oh, iyalah.
1: Baik. Oh, kapung Losong Haji Mat Syafi'i Okey, tempat orang belajar situ bang. Okey, pondok Haji Mat Syafi'i Pak Lee kabo. Okey, baik. Okey, terima kasih.
0: Terima kasih Tok Ma.
1: Salam. Kita ada sayang kita ni bang. Pemilik nama belakang nombor dia, nombor telefon dia 5182. Sebab ikut kacik awang. Kijar ke Mama Suhu dengan lemang. Kalau pasir putih and on the way ke Marang tu Suhu dengan jagung. Jagung biga jalan, betul?

0: Agung di sini.
1: Ha. Banyak enggak kita kena mengelok kan cik. Ha. Takut jigit kan cik. Ha?
0: Awas, kacang tanah di sini. Bimbang aku sebut kacang tanah. Ha? Okey, baik. Kita ada Oja. Oja sekali lagi. Oja kata, losong Soho dengan Kepuk.
1: Okey. Kita ada Cuna Mamang. Eh? Kita terkenal dengan... dengan benda dia katanya sekali-sekali dengan lemang. Okay, ikan bodoh ni. Sekarang ni tak lagi. Terkenal dengan apa tu?
0: Apa dia?
1: Gajah. Gajah beruang.
0: Ada sebab ada zoo kan di Kemamang. Tapi Kemamang, kita boleh sebut Kemamang ni, kalau Kemamang ni luar, tapi kita kalau benda kampung. Yeah. Contohnya kampung Yak Yah. Yak Yah. Yah dulu ke Yak dulu?
1: Yak Yah.
0: Ya motel lain tak?
1: Kau tu lain. Ya pergi motel. Nak ni ya ye. Ya ye baru. Temu adik ke orang tu.
0: Kapa ya ya ni so dengan dia?
1: Kelik-kelik.
0: Ramai yang dah tahu. Kak Cik pun tahu, baru tahu. Ha.
1: Pasal cakap dan pasal kelik-kelik ni, jangan lupa download RTN Kelik. Eh?
0: Okay. Ya, ada kelik-kelik kau, Deng. Kita ada Cikgu Yang Riza. Assalamualaikum, Lembu Nisang. Kapur Batu Putih terkenal dengan Kopi Nisang.
1: Ya. Yeah.
0: Terima kasih, Cikgu.
1: Okay, panggilan. Halo. Assalamualaikum. Salam. Oh... lain macam ni.
0: Siapa dia?
1: Ha? Abang Haji ni.
0: Abang Haji. Ha. Baru bangun tidur ke, Haji?
2: Oh, tidur.
0: Apa tidur petang-petang hari, Abang Haji?
1: Ni kan kedok ni?
0: Ha. Abang Haji tidur dulu ke cucu tidur dulu?
2: Abang Haji dulu.
0: Ke tidur sama-sama ni?
2: Tidur liang.
0: Pandanya dia ngasuh.
1: Cucu ngulik ke dia pula dah.
0: Okey, ha. Nak tanya Abang Haji, kapur yang Abang Haji tahu yang ada tarikan tersendiri?
2: Haa, gini. Macam ke kamu duduk lah ni tau.
0: Asyik anjang?
2: Kasih anjang pun duduk kapur tasik.
0: Kapur tasik dah lah ni.
1: Tasik.
0: Ada benda tasik? So, ada benda? Ada tarikan dia?
2: Tarikan kapur tasik. Terbakar kapur tasik.
0: Patut pun Kak Cik je dengar. Ada terbakar.
1: Tanah terbakar lah.
0: Ada lagi ke ni?
2: Ada lagi lah ni.
0: Terbakar. Okey. Baik. So situ eh? So di tasik eh?
2: Tasik eh. Pak kupu.
0: Okey. Baik.
1: Terbakar eh.
0: Baik. Terima kasih Abang Haji. Assalamualaikum. Baik. Kak Cik pun baru tahu. Tapi dia pernah dengar orang. Rezeki Aroma kata Kalang Datu, dia tarikan dia ataupun terkenal dengan Buk Nambang. Abang Mak kata terbakar tasik Soho jok dulu lagi kata.
1: Kenapa?
0: Terbakar di tasik dia.
1: Terbakar lah eh. Kalau
0: terbakar hatiku lah ingat tak? Abang Zek Kemamang kata Teluk Kalung.
1: Van terbakar lah ingat je.
0: Teluk Kalung terkenal dengan patah. Bila? Van mana?
1: Van terbakar. Van tu bawa terbakar. Kau panggil van terbakar. Ingat je, van terbakar. Macam cakap molek sikit kaki. Van terbakar.
0: Penipan aku.
1: Boleh lalu dah van terbakar.
0: Abang Zek Mama kata kapur Teluk Galuh terkenal dengan patah boleh mandi. Dia dah Abang Zek. Mana boleh mandi Abang Zek? Boleh mandi ke patah bang?
1: Situ ada apa ni? Ada ni. Tempat ni tandas tu kan ada
0: boleh mandi. Kak Cik tahu saja patah boleh mandi. Patah Andi tu je.
1: Lepas tu mandi kat rumah masing-masing lah.
0: Anda bang. Sekejap pilih pandai.
1: Patah apa yang kata yang boleh mandi tadi?
0: Patah Teluk Kalung.
1: Oh iyalah, situ Kak Cik betul lah Kak Cik.
0: Ya tak, kapur Teluk Kalung.
1: Teluk Kalung sebab pasal dia sediakan tempat memandi kat tu Kak Cik. Tempat dah bilik-bilik persalinan tu kan.
0: Memang ya dah, mana? Yang tipu aku lah. Yang tipu aku. Kek sangat lah kena Kak Cik. Azman Ngecah kata, orang jagung dari Pasir Putih Sapan Marang, orang jual jagung pasir. Orang jual jagung popular di Pasir Putih je Kak Cik kata. Oh ya ke? Okey, baik. Terima kasih lah.
1: Siapa yang sihir Kak Cik nama ni?
0: Pia.
1: Aina tu Kak Bang.
0: Dijar ke? Mu'i kata, Mu'i dari Bukit Payung, patah sebar api tasang boleh mandi. Kita bukan cakap boleh mandi tak mandi. Kita cuma nak tahu, kapung di Terengganu yang demo tahu, ada tarikan
1: tersendirilah.
0: Okey, baik.
1: Ni kata Aing Menatu Kaabah ni katanya, katanya sebut sungguh kat cik. Aing Menatu Kaabah ni on the way nak pergi atur adik belajar dekat unit dekat Terengganu ni. Ganu Soho dengan pasar-pasar yang comel-comel.
0: Okey.
1: Alah balik ke beli jagung dan juga roti paung.
0: Mm-mm.

0: confirm beli apa tu? Beli kalau ala balik katanya.
1: Membaca lah.
0: Kalau kijah lemah suhu confirm beli katanya.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, bermakna dekat tu ada juga ni paung-paung-paung jual apa-apa roti paung tu kat cik.
1: Baik.
0: Dekat pasir putih tu lah.
1: Lepas tu orang ni, Wan Safran kata kapur syukur lubuk kain. Benda maksud you?
0: Lubuk kain?
1: Oh. Mana ramai orang jual kain situ ke kan ni?
0: Kain buruk ke kan? Kau sebab aku sipang buang-buang kain tu.
1: Mana masuk lubuk kain? Kalau biasa aku tahu lubuk kelor boleh tahan. Lubuk kain.
0: Lubuk ikan ke tau?
1: Ini lubuk kain di sini, Wang. Cuba jelaskan apa maksudnya lubuk kain. Kain batik ke? Kain dia, kain sahang ke? Kain dia?
0: Kau buang kain situ ke macam mana? Panggil lah
1: dia. Penat.
0: Halo, Assalamualaikum. Pak hilang batuk aku.
1: Ya,
0: apa ya tu?
2: Saya Cik Latih.
1: Oh, Cik Latih. Okey, baik. Kalau Cik Latih pula, Cik Latih kapur mana yang Cik Latih tahu ada tarikan?
2: Kapur apa ni? Jambi, sate.
1: Sate. Soho lah sate dah.
2: Sate. Boleh dikatakan jambi saja lah. Saya kalau nak nawak ada dalam mana
1: tempat
2: yuk
1: sate sini. Tapi memang kalau sebut jabi tu memang usai sate biasa dah.
2: Memang
1: usai
2: sate lah. Kat sate lanang.
1: Okey.
0: Sate mana?
2: Kena tunggu.
1: Sate lanang.
0: Sate lanang.
2: Sate lanang. Memang
1: sahur lah situ. Besar-besar kata sate dia kan. Betul ya Cik Latih ya?
2: Dia
1: sate
2: dia tu jalan
1: mengadak
2: nak
1: tu tak
2: kejepit ya.
1: Okey, baik. Nanti kita pergi sekali.
0: Sekali je.
2: Kawan ki, tapi memang ramai. Tapi jari-jari hari minggu lah. Kalau itu memang ramai. Saya pernah pergi dulu. Memang nak duduk tak ada tempat.
1: Oh, ya ke?
2: Memang betul. Itu
1: memang tahu
2: lah.
1: Ya.
0: Tak apa. Tengok tepi tembok pun tak apa.
1: Asal kau boleh makan sate.
2: Ya, bila tembok
1: tu.
2: Tapi
1: tak biar
2: tembok.
0: Kan
2: nak
0: pasang
2: boleh.
1: Okey, baik-baik.
0: Ya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, terima kasih untuk Wan Nur Aini. Kata Kak Cik, awang lubuk kain tu tempat pekeh loh, hang. Oh, terkenal lah dekat Kapur Syukur.
0: Nama dia.
1: Oh, lubuk kain tu tempat pekeh loh. Okey, terima kasih. Kak Cik dah tahu. Kak Cik ingatkan situ orang jual kain. Kitanya betul. Jadi betul.
0: Kain soket ada belakang
1: tu. Polly kata kapus kayu soho dengan air terjun. Betul? Lain ni pun soho lagi Polly.
0: Kapus
1: kena hati-hati. Bukan kapus kayu.
0: Kapus kayu.
1: Air terjun kayu lah.
0: Ni lain pula ni. Mak Edi. Mak Edi kapunya lubuk kain tu air terjun.
1: Betul lah.
0: Tak syukur.
1: Hok tadi lah kapun. Tempat pekin lah. Lepas tu ni Syah. Pewaris ke Syah? Dia kata kapung Gutuh Luar terkenal dengan gula ayam kapung dan gula itik. Betul? Kalau pergi area ni, awak akan tanya. Pergi makan gula itik memang sos itu, bang. Kapung Gutuh Luar, bang. Gula itik dengan gula ayam kapung di memang sos itu.
0: Kacik berakhir ni, bang. Ayam ni. Itik-itik ini.
1: Ya. Kapung Rusa, kita bukan nak tahu asal nama kapung . Cuma kita tahu keistimewaan kapung. Ada tarikan tersendiri mungkin macam tadi lah. Kapung lah besuk soho dengan air panas. Okey. Di Dungun tempat tanya jara tau. Jara ke jara?
0: Jara.
1: Okey. Kat mana? Negong soho dengan ada silap kuku ke betul? Kalau sebut negong, betul dia terkenal dengan silap kuku.
0: Okey.
1: Okey, kita baca segi bang. Setiu. Dia kata setiu. Setiu memang setiu ni umum. Kalau boleh kita nak kapung kalau boleh. Setiu terkenal dengan sutung, celup tepung dan juga buah-buahan ketan nipoh, lokan dan juga kerang. Baik, terima kasih.

0: Okey, kita ada lebih kurang 5 minit. 5 minit lagi pukul
1: banyaknya lepas
0: setengah hari dah.
1: Okey. Kita ada 70 80 90 dia tengok roti payang Sohud di Gombala. Gombala Sohud dengan roti payang.
0: Ya, apa nama singgah situ jugalah.
1: Okey.
0: Okey, kita ada ni posu Amar ni dari kita ambil dekat Facebook dengan FM ni.
1: Okey.
0: Kak Cik Awang katanya segmen kapur benda, tapi tak kapur benda lah, cuma dia menyapa je lah ni dah. Okey, lagi kita ada siapa lagi?
1: Cik Ngoh di Tanah Luk Dungu. Dia kata Lubuk Kain, Bumbung Raja, Sungai Bangang, Cemerung. Ini Soho di Hulu Dungung. Tarikan sungai daripada angin air terjun. Okey, baik. Kalau boleh kita nak sebut nama kapung boleh tak? Kita nak promote kapung deh.
0: Okey, baik. Pasal segi ni kita ada pendapat ni. Siapa ya? Dan beberapa patah ni. So, dengan dulu lah. Budak-budak sunat lah.
1: Sunat berkata. Dengan cara dulu eh? Yeah. Cara lama. Oh, beberapa patah deh. Kapung beberapa patah. Baik, kita ada ni Kuding Kuding Kusa. Dia kata kapung Bulu Kuala Berang. Tarikan dia ada batu bersurat. Ikan Kuku kata kapung Jambu Bokok, dia tarikan dia ada keindahan patah dia, comel, kedai-kedai makan pun banyak. Okey, lagi okey, baik.
0: Kau kita ni, ada ni. Siapa ni? Ambil Cok Kijar.
1: Okey.
0: Ya, Cok Kijar katanya Kijar duyang dahak ke cik.
1: Benda jahat.
0: Dahak batuk. Lemang lagi tu jangan kira lah katanya. Oh, memang soho lah katanya.
1: Okey.
0: Moga-moga DJ diberkati. Amin.
1: Amin.
0: Cok nak belanja kita? Boleh.
1: Okey, kita ada ni. Selamat petang. Mak Spek dari Yalutong Naratiwat. Okey, terima kasih. Baik, kita
0: Sawadikap.
1: Ada Keluluk Marang. Yang ni kita dah tahu. Keluluk Marang ada kampung Keluluk. Ada Pine Hill Garden. Ini tarikan terbaru lah. Kak Cik pernah panggil owner dia masa untuk
0: Selam Budaya.
1: Bukan Suara Tiga Popa. Comel bang. Kita pergi sekali bang.
0: Kenapa dia
1: buat DJ Corner di situ bang.
0: Kenapa dia
1: Pine Hill ada di macam garden, taman di situ.
0: Okey,
1: tarikan terkini lah. Okey, baik, terima kasih.
0: Boleh buat apa penggambaran Helen Stang situ.
1: Tahu bang.
0: Ya. Yeah.
1: Okey.
0: Pine Hill Garden ya.
1: Pine Hill.
0: Pine Hill.
1: Okey, Cikgu Yariza kata Pulau Kabu. Kita fokus pada kapung boleh. Okey. Okey, baik. Lagi.
0: You kalau start baca dah.
1: You baca dah.
0: Yang berada selat tu.
1: Berada selat dah macam ni bang.
0: Berada selat tu disuruh dengan buah duku kat.
1: Kita nak gitu macam kapung berada selat tu fokus. Macam kapung berada selat, contoh kapung Gong Baru, Pocu tu. Situ Soho dengan dia, soket ada. Soket ada. Dan juga pagi dia kot.
0: Sebab selagi tu aktiviti macam kita buat macam ke situ setiap tahun lah. Katanya program-program ke tak?
1: Betul.
0: Program-program yang berkaitan dengan kemasyarakatan lah.
1: Sebab sekali orang
0: kemasyarakatan
1: lah. Yes, akhirnya orang boleh sebut dengan betul. Baik.
0: Okay, kita nak tahu aku dulu kan cerai. Kita pasal pokok asal kita ni. Nak cover jugalah asal kita bagi Kuala Terengganu Barang dan juga Kuala Nerus.
1: Okey.
0: Asal kita hari ni 28 kan Cik?
1: 28 lah.
0: 438. Besok Setiu 440. Begitu juga dengan Hulu Terengganu 440. Dan bagi Kemaman dan juga Dungu asal kita pukul 438 malam petang.
1: Baik.
0: Okey. Demikian tadi sampaikan solat fardu asal kita lah bagi daerah negeri Terengganu.
1: Baik.
0: Lepas sekarang kita nak dengar Kalam Murabi Terbitang Air. Lepas tu pukul 5.
1: Pukul 5 kita ada utama 5 petang. Lepas tu macam-macam pukul 5 lebih tu. Jam terakhir tu kita ada Lapor Dawe, Abis On Air dan juga pilihan Retro.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir, melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia. Saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga, dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan, boleh bawa mereka ke mana saja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di kem site Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenan Azmi Syahman Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Aziz Syahril di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zaira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian, dan setakat pukul 4 petang lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Syikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Syikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Syikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Syikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 km pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan sejak seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mamat Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK Guana Gamo kita pukul 5.18 dah ni. Okey, jam terakhir lah kita macam biasa lah dah. Okey, dan untuk petang ni juga kita nak dengar lagu pilihan dari sesuai kita. Kita baik, ada Beast on Air.
2: Kita ada macam-macam hari ni lah, yeah. Okey, terima kasih semua adik kakak saya sobat kita Hato ni deh. Terima kasih Iman, terima kasih yang lain Kak Ba. Okey, Zahara, terima kasih Zahara. Okey, banjangnya Kak Ba. Okey, Kak Ba, hati dia terendah tak dia. Hati dia terendah dalam hidup Kak Ba 2026, suami duk kerja alhamdulillah. Ada rumah sendiri masa tu, cuma nak makan anak-anak sekolah lagi. Alhamdulillah, doa Kak Ba sok molah, minta Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segalanya. Duit dalam bank kiki-kiki-kiki-kiki-kiki kat Cik Awang ya tu. Allahu Akbar, itu titik terendah Kak Ba . Baik-baik. Okay. Ada patun daripada Kak Ba, gingai dapat ikan sebako. Sebako ke tembakul? Sebako. Bawa balik terus masak. Titik terendah, jangan lupa bersyukur. Pasti sinar mentari muncul lagi esok ya. Walau dalam apa keadaan, kita kena bersyukur lah deh.
1: Iya, yeah.
2: Okay,
1: itu khabar Beredo lagi Azmang. Terima kasih Mokcik Pelagu Sepung. Terima kasih juga. Siapa lagi? Amado. Oh, gong ternasi ada kat cik katanya.
2: Ha.
1: Kampung Keluluk baca dah dia, baca dah. Lepas tu ada yang minta lagu lah ni.
2: Baik.
1: Okey, lain-lain minta lagu lah.

0: Okay, jangan lupa Beast on Air hari ni. Kita nak cakap pasal benda apa ni. Sate, orang lama keluarkan sate kat
1: Jay. Sate.
0: Sate dah.
1: Kat Jay pun ambil
0: Ha? Awang jadi menerbit hari ni.
1: Yee, yee. Okay,
0: ya, ya. Okay. Mana masuk yee.
1: Ayuk jauh gitu.
0: Okay, pendapat ni lagu yang kita nak dengar ni, Kacik, kabar kapung dah. Okay, kita nak dengar lagu Aku Hanya Serangga, BP Art. Lagu yang diminta oleh Alif Najmi.
1: Alif Najmi.
0: Kapung?
1: Alif Najmi. Sekejap kasi tengok dah. Terbakang lah.
0: Terbakang.
1: Terbakang eh.
0: Okay, Intiang. Intiang dulu. Intanku kesepian.
1: Intan apa?
0: Intanku kesepian.
1: Intanku kesepian.
0: Wings.
1: Wings.
0: Lagu yang diminta oleh Man Ubay.
1: Man Ubay eh?
0: Kau Ubang je eh? Uman Ubay.
1: Ubay. Duduk dua ni kejap, kejap, kejap. Man Ubay duduk ni bang.
0: Ni, Pai Berenjuk.
1: Yelah betul.
0: Mbak kecil lah Pai Berenjuk. Okey, cintamu mekar di hati. Siapa kecil?
1: Cintamu mekar di hati, Meh.
0: Lagu yang diminta oleh Amin Fitri.
1: Amin Fitri duduk mana ni? Jak khabar. Oh, ni dekat ni je orang Ladang Titiang ya.
0: Ladang Titiang. Oh, tadi Paya Berenjuk.
1: Paya Berenjuk.
0: Okey, dengar.
1: Oh, macam dia ada kena-kena orang tau.
0: Tapi kita dengar lagu Aku Hanya Serangga dulu, BPR. Lepas tu kita dengar lagu seterusnya, Bisa On Air dan juga Lapor Dawi.
1: Bye.

0: FM.
1: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
2: Kenapa awak kecil kata dah?
3: Ha? Dah kata, lapor dah weh.
2: Dok Sani kata kenapa?
3: Amin dia apa?
2: Dia kata nak ajak baju pergi makan sate.
3: Mana?
2: Air kata.
3: Air Dok Berahi makan sate.
2: Abang pergi mana pulak ni? Ni?
3: Eh?
2: Nak ajak awak makan sate.
3: Siapa dia nak ajak makan sate?
2: Ha?
3: Siapa dia?
2: Tak lolok je.
3: Awak bukan nak makan sate. Legit nak kata-kata kan?
2: Eh lah, apa dah ini. Kejap lagi besok ni kita makan sate.
3: Hari ni kita nak pergi ke kedai mana? Ini jauh. Dah kata jauh, dah jauh sangat.
2: Dengan mic kacik.
3: Kita nak pergi sini bang. Kita nak pergi Tok Jembar. Ada patah Tok Jembar. Kapal Kubah Badok. Nama kedai dia ni lain macam sikit. Laut Eatery.
2: Eatery.
3: Bukan laut L-A-U-K. Laut L-A-U-T.
2: Entering lah.
3: Boleh kau orang Terengganu. Ya laut dengan laut super je tak. Laut Eatery di Kuala Terengganu lah.
2: Okay.
3: Dia dekat ni bang. Dekat UNIZA dan cukup UMT. Okay. Dekat dengan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Jadi senang lah orang budak-budak pelajar lah orang biasa. Jadi tumpuan budak-budak pelajar dan juga pengunjung sekitar patah Tok Jembar lah. Boleh guna Google Maps atau Waze je. Ambil kabar.
2: Nak cari lokasi dah. Okey, dan kalau yang kita nak tahunya menu-menu, mungkin nak tanya, mungkin nak tahu kenapa menu-menu yang wajib dicuba kat
3: sini. Wajib dicuba.
2: Western macam cekecok ada. Kegemaran kat sini Western apa ni? Cekecok, pizza dan macam-macam lagi lah pelbagai pilihan pasta.
3: Okey.
2: Lepas tu lokasi pula dah macam kan makanan hok
3: yang terbatang.
2: Terbatang pula nasi lemak, nasi minyak, daging salad, lepas tu roti.
3: Titap. Sedang roti titap bang.
2: Ya. Yeah. Tap scream bukan gitu.
3: Bukan.
2: Okey. Ada char kway teow ada dengan udang apa tu?
3: Udang grill.
2: Grill.
3: Udang yang dipanggang.
2: Lepas tu macam cuci mulut ni ada tiramisu.
3: Oh, ni makan macam berhero ni. Handmade lagi. Lepas tu
2: kek batik.
3: Ya.
2: Yeah. Handmade juga kan kecil eh. Lepas tu pelbagai minuman lah macam kopi dan juga minuman yang berasaskan
3: Espresso.
2: La Furfo. What's a kunci?
3: Lepas tu keistimewaan Laut Eatery ni bang. Dia menggabungkan menu sarapan tempatan dan juga hidangan barat dalam satu restoran. Jadi kalau hok berahi Western ada situ, ada juga hok yang ada lokal pun ada juga bang. Dan juga ini yang sebab dia ngadap patah Tok Jembar, jadi sukalah pelanggannya ya. Jadi boleh menikmati pemandangan patah sambil-sambil bersarapan dan juga makan tengah hari. Nambah lah pesan awang. Jadi berdasarkan perkongsian daripada pihak restoran ni sendiri, pekerja di Laut Eatery Kuala Terengganu ni dia ada pengalaman kerja sebagai chef di Amerika Syarikat bang. Bukan kaleng-kaleng. Dan ini menjadi inspirasi kepada sebahagian menu barat lah. Patut sedap bang.
2: Chef daripada Amerika Syarikat. Belajar pada di Nundo.
3: Kerja situ dah.
2: Kacik hari tu belajar dekat mana? Tak tahu.
3: Kacik chef dapur ya.
2: Chef dapur je.
3: Tepuk dah habis lah bang.
2: Yelah
3: bang. Okey habis masa tu bang.
2: Okey habis.
3: Sampai situ je lah.
2: Okey waktu operasinya setiap hari kecuali Rabu lah.
3: Okey.
2: Dia mula buka pukul 8 pagi sampai lah ke 7 malam. Oh malam tak ada kacik eh.
3: Sampai pukul 7.
2: Sampai 7
3: je. 8 pagi sebab dia sampai pagi dengan tengah hari.
2: Nak tahu kemudahan ni pula kacik.
3: Kemudahan dia boleh makan situ. Tempat letak benda letak kereta pun disediakan. Ada. Jadi mudah lah nak parking orang dah. Dan ruang makan hak pentingnya pemandangan patah tu lah wang. Lepas tu ada kawasan kincir angin. Ada dekat dengan kawasan kincir angin patah Tok Jembar wang. Kena pergi sekali wang eh.
2: Boleh. Kita tengok dulu lah.
3: Kena pergi sekali sini.
2: Okey.
3: Jadi Laut Eatery Kuala Terengganu.
1: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Lepas beberapa tahun, saya membuat keputusan untuk membuka sendiri. Okey, menu utama sate saya adalah sate ayam dan daging. Kadang-kadang tu ada buat juga sate kambing. Okey.

ini pai rezeki. Setelah setahun berniaga dengan berkat kesabaran, alhamdulillah hati saya semakin dikenali. Okey, harapan saya pada perniagaan, saya harap masa akan datang hati saya semakin berkembang dan semakin dikenali di tempat lain. Okey, siapa-siapa yang ingin mencuba hati saya boleh datang ke Terowong Corner. Bermula jam 5 petang hingga pukul 10.30 malam setiap hari Selasa hingga Ahad. Dan setiap hari Isnin saya tutup satu hari. Sesiapa yang berminat untuk membuat tempahan raya, kahwin, hari jadi, mesyuarat atau sebagainya, bolehlah hubungi saya di nombor 019-930-3436 atau boleh datang terus di Terowong Corner. Okay, sekian, terima kasih. Peace on air.

0: Metro Bihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, di hujung pertemuan kita dengan Cik Dan. Lini pukul 5.43, pukul 6 lagi nak dengar buletin petang. Akan terus ditemani oleh
2: Dija. Dija Syuri hari ni, baju bunga-bunga comeng.
1: Sama dengan botol air dia.
2: Baik, muncul.
1: Dia kacik kat begitu.
2: Baik, rumah kau ya. Kak Cik Dan kabur.
1: Comeng kan?
2: Comeng, memang Dija comeng.
1: Nanti boleh tengok dekat TikTok.
2: Okey, Wang. Tadi titik terendah tadi . Terima kasih untuk perkongsian yang sangat jujur, tapi gitulah, kita manusia tak pernah terlepas daripada berada di titik terendah ni sebenarnya. Ataupun mungkin belum lagi, tak pernah, tapi mungkin itu bukan titik terendah, kita tak tahu akan datang macam mana. Ada lagi mungkin di titik terendah, kita anggap itu dah yang ujian yang paling berat, tapi ada lagi orang dah. Kena ingat je lah satu benda dalam hidup kita, yang hidup ini pentas ujian. Ujian kita berbeza, tak sama. Yang penting sebenarnya mereka yang hebat, mereka yang luar biasa adalah mereka yang mampu bangkit kembali selepas kata orang tu rebah ataupun hujang. Hujang pula dah. Selepas rebah lah, Wang. Maknanya jatuh, dia mampu bangkit. Jadi kita pun kata orang tu perlu support lah. Dan mereka ni, dan kita, mereka perlukan sokongan daripada kita. Sebagaimana kita sendiri pernah memberi sokongan, dan mereka juga perlukan sokongan.
1: Okey, itulah antaranya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih lah pada sesuai kita yang dah sempat nak main lagu ni. Kita hanya Abang Zaid dia tak. Abang Zaid bukan dia kabar minta lagu ni. Dia kata Teluk Kalung ni terkenal dengan pantai boleh mandi katanya.
2: Ada tarikan Kak Cik, marilah Kak Cik. Oh ya ke? Okay. Terima kasih semua Okay, ngelah dah kita, Bang.
1: Okay, nak dengar lagu pilihan dari sesuai kita. Cerita Hatiku Tanggung Sendiri.
2: Bukan terkacik ke? Macam berasa hati, Bang Rok.
1: Macam berasa hati ke?
2: Tokahlah derita hatiku, awak yang tanggung.
1: Ni titik tolak. Titik tolak pula dah. Titik terendah ni kan?
2: Titik terendah dia lah. Okay, siapa ni penyanyi?
1: Gaya Zakri.
2: Gaya Zakri
1: Dia minta oleh.
2: Bukan derita hatiku mu tanggung kan? Derita hatiku ku tanggung sendiri.
1: Tanggung sendiri lah.
2: Memanglah kita tanggung sendiri lah derita hati kita. Apa nak beri korang pula tak?
1: Yelah.
2: Okay.
1: Lagu ni minta oleh siapa, Kak Cik?
2: Kak Cik pun tak mau tanggung derita, Abang. Yang diminta oleh Mena Bukit Dimang. Okay, baik Mena.
1: Lepas tu kita akan dengar lagu Namamu Kini Jadi Sebutang.
2: Okay, wow. EYE
1: lagu yang dipilih oleh Syafiq Amin.
2: Syafiq Amin di Kapur Jati, Gombak tu.
1: Okay. Seterusnya kita akan dengar lagu Hanya Satu Persinggahan.
2: Okay, Eka Matra
1: Lagu yang diminta oleh Muhammad Ikhwan. Ni awak bawa lagu belakang ni, Cik.
2: Muhammad Ikhwan di Kapulau, Wang.
1: Kapulau
2: Besut.
1: Okey, itu antara ni lah.
2: Tengok RTN klik kot. Takut siarang sana jelah
1: Jelah ni.
2: Jelah.
1: Okey, itulah antaranya lagu-lagu yang akan kita siap petang ni lah.
2: Baik,
1: Wang. Baru juga, Cik.
2: Tak, buang berat dengan Wang ni.
1: Sama. Saya semua.
2: Comel. Awak nak attack ke?
1: Nak punya botol boleh tak?
2: Nak beli attack tu.
1: Okay, kita jumpa lagi esok, Kak Cik.
2: Baik, esok jumpa lagi dalam Jujur Okey Guana Gamo Orang Kita. Okay. Awak dengan Kak Cik. Okay, jaga diri molek deh. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, seorang bayi perempuan yang masih bertali pusat ditinggalkan dalam beg kain di Masjid Al-Jamhuriyah Kuala Besut dan tindakan pantas Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu berjaya selamatkan cubaan seorang pelajar perempuan terjun bangunan.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Terengganu FM yang dengarkan dari Kemaman Dungun sampailah Besut Setiu. Alhamdulillah, kembali bersama-sama untuk segmen keempat di Terengganu FM, Nurani 69, bertemankan saya. Nama saya Dija, akan menemani anda selama 3 jam dari 6 petang hingga 9 malam nanti. Untuk edisi Selasa 28 Julai 2026, bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah hari ini. Terima kasih untuk Awang dan juga Kak Cik yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari pukul 2 hingga 6 petang tadi. Jijik okey, guanagama orang kita. Okey, dan seterusnya 3 jam ni bersama-sama di jalah. Jadi apa khabar hari ini petang ni? Agaknya ada yang dah selamat sampai rumah, Alhamdulillah, atau masih lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Walau di mana jua anda berada, utamakan keselamatan di jalan raya. Jadi pandu berhati-hati, kekalkan jarak yang selamat. InsyaAllah saya doakan anda selamat sampai. Okey, untuk hari ini edisi Selasa, untuk hari Selasa ni ada Jom Tanya. Tetapi untuk hari ini edisi 28 Julai, Ustaz Abdul Halim Awang tidak dapat bersama-sama dengan kita. Untuk itu, terus setia bersama-sama kami, Terengganu.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Aku masih setia daripada Dia Fadila. Terima kasih kerana awak-awak semua masih lagi setia bersama-sama Terengganu FM waktu ini. 6.18 minit petang. Dija masih lagi temani anda hingga 9 malam nanti. Semestinya dalam Nurani 6.9. Terima kasih semua yang dah pun bersama-sama di TikTok Terengganu FM petang ini. Terima kasih untuk Mak Angah Anggun dari Singapura. Mek Nakehah pun ada. Kak Mona, terima kasih. Seterusnya ada Syahrul dan ramai lagi lah yang bersama-sama kita. Dan mungkin petang-petang ni ada yang isi waktu lapang dengan pelbagai aktiviti lah. Ada yang bersenam, berbasikal dan berjoging pun ada juga kan. Alhamdulillah, itu semua antara gaya amalan hidup sehat yang sewajarnya kita teruskan dalam kehidupan kita lah. Cuma ada satu perkara yang nak diingatkan kepada rakan-rakan pendengar juga. Sekiranya anda keluar jogging, elaklah menggunakan jalan raya sebagai laluan larian anda. Kerana jalan raya ni dikhaskan untuk kenderaan kan. Dan risiko kemalangan tu boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Lebih-lebih lagi ketika waktu puncak ataupun keadaan cuaca yang kurang baik. Jadi lokasi yang lebih selamat seperti taman rekreasi, trek jogging dan kawasan yang mempunyai laluan pejalan kaki. Jadi bersenam memang pentinglah untuk kesihatan kita, tetapi keselamatan diri jangan di

abaikan. Jadi semoga dapat kekal sehat dan juga pulang ke rumah dengan selamat setiap hari. Okey, untuk anda yang nak berinteraksi bersama-sama Dija, boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632. Okey, untuk makluman sekali lagi yang bertanya, Ustaz, untuk hari ini dalam ruangan Jom Tanya, makluman kepada rakan-rakan pendengar, Ustaz tidak dapat bersama-sama dengan kita pada petang ini. InsyaAllah minggu hadapan akan kembali semula. Jadi terus kekal Nurani 69 Terengganu FM, Mesra Ceria.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Tak menarik.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria 96.2 yang dengarkan di Besut dan Setiu. Dan terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada, saya doakan kesihatan anda baik-baik dan juga semuanya dipermudah segala urusan. Terima kasih untuk Magna Kihah. Dia kata cuaca di Dungung terang benderang je petang ni. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada siapa di TikTok lagi, Man Dungun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga sihat selalu dan ceria sokmo DJ Dija dan juga rakan-rakan pendengar. Terima kasih Man Dungun. Okey, lagi kita ada siapa di Yusfa. Si, cuaca mendung panas hari ni dekat Kedah. Mendung panas katanya. Okey, Lee di Cukai, Seri Bandi. Lee Cukai kata Seri Bandi cuaca panas sampai ke petang. Dan sekarang ni pun masih panas. Aha, kalau nak tahu di Kuala Terengganu, dari pagi tadi dia macam joong sikit mendung kan. Ada panah-panah kot capur lah. Lebih kurang lah tadi mendung dengan panah. Okey, terima kasih semua yang telah pun memberikan respon di TikTok Terengganu FM. Juga di WhatsApp kita ada Rose dari Dungun. Terima kasih Rose dengarkan Terengganu FM. Mas Puluh pun ada hantar nota suara, ha, menyanyi ya. Okeylah, nak happy-happy petang ni, kita nak berhibur lagi dengan persembahan Ans Lydia. Ada yang nama Lydia tak? Lagu ni ditujukan khas untuk anda Lydia. Terengganu FM, mesra ceria.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan anda. Patuhi peraturan jalan raya, pandu dengan jarak yang selamat. InsyaAllah saya doakan anda selamat sampai. Dan sekiranya hujan di kawasan yang anda sedang lalui sekarang ni, jangan lupa buka lampu kenderaan anda untuk kecaknaan lah para pengguna jalan raya yang lain juga. Baik, untuk anda rakan-rakan pendengar semua, kita kebelakangan ni kan semakin kerap mendengar berita-berita mengenai kes cubaan untuk bunuh diri dan sebagainya. Dan ini bukan sekadar statistik sebenarnya, tetapi melibatkan mereka yang sedang bergelut dengan tekanan, kesedihan dan juga mungkin pelbagai cabaran hidup. Jadi semoga semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing, terutamanya ibu bapa, ahli keluarga, guru, rakan-rakan sekeliling, sentiasa mengambil berat keadaan emosi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita boleh luangkan masa untuk bertanya khabar, mendengar apa yang mereka nak luah kan, dan dengar tu tanpa menghakimi, dan juga kita pun kena peka dengan perubahan tingkah laku mereka. Kadangkala kan, perhatian, kasih sayang dan sokongan yang ikhlas tu mampu menjadi sinar harapan kepada seseorang yang sedang melalui saat paling sukar ataupun paling payah dalam hidup dia. Jadi jom saya nak ajak rakan-rakan pendengar sama-sama kita membina masyarakat yang lebih prihatin, kerana setiap nyawa itu amatlah berharga. Okey, terima kasih semuanya masih lagi setia di TikTok kita Terengganu FM, juga yang hantarkan kiriman WhatsApp. Khabar dari Dungun, terima kasih. Salam bertugas buat Dija di Konti Nurani. Terima kasih. Syah Goku, aktiviti santai petang ni katanya. Pasang Lego dia, ya. Apapun yang anda laksanakan waktu ini, mudah-mudahan berjalan lancar, dipermudah segalanya. Terengganu FM, mesra ceria.

suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini

anda yang masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini menghampiri jam kedua 7 malam. Jadi terus saja kekal bersama-sama kami. Terengganu FM, mesra ceria.

0: suci Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Zikir, ucapan dan getaran hati seorang hamba sedang bercerita tentang Tuhannya. Hati yang merasai bahawa betapa kudus dan sucinya Allah. Seorang hamba yang sedang memuji-muji kerana mengetahui tidak ada nikmat ini melainkan semuanya yang datangnya daripada Allah. Hamba kerdil ini sedang duduk bersimpuh dan merasai betapa agungnya dan betapa besarnya Allah. Justru kemuncak daripada itu, pengucapan tauhid yang menyatakan bahawa tidak ada Tuhan melainkan hanyalah Allah sebagai Tuhanku. Semua ini adalah rangkuman seorang hamba yang inginkan ketenangan sebenar di dalam hatinya. Pada saat dia mensucikan Allah, maka Allah mensucikan hatinya. Pada saat dia memuji akan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat bagi dirinya. Pada saat dia menyebutkan tentang betapa besarnya Allah, Allah mengangkat dia pada ketika itu. Dan pada saat dia menyebutkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan pada saat tersebut Allah memberikan keseluruh pemeliharaan daripadanya untuk hamba ini yang tekun menuturkan kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
1: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir. Melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga, dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan, boleh bawa mereka ke mana sahaja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu. Tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.

dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la. La sela.

Alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimat. Dan sebentar sahaja lagi sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan diperdengar oleh Haji Ismail Embong yang akan membaca surah Al-Ankabut ayat 16 hingga 27. Dan Al-Quran pada malam ini diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, Terengganu FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bersama-sama Nurani 69 di Jam, masih lagi temani anda menghampiri 8 malam 7.57 minit malam sekarang ni. Terima kasih kerana masih lagi setia, dan malam ni dah masuk 14 Safar 1448 Hijrah. Mungkin ramai di kalangan kita yang sedang menimba ilmu pengetahuan, menambah ilmu kerohanian untuk malam ini dengan aktiviti pengajian dan sebagainya. Semoga dipermudah segala urusan anda. Dan saya nak kongsikan juga ini satu hadis dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, iaitu Muslim yang baik daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang Muslim yang sempurna Islamnya ialah apabila seorang Muslim yang lain selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya, manakala seorang mujahir, iaitu yang berhijrah, adalah seorang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi seorang Muslim yang menghayati nilai agama akan sentiasa berhati-hati pada setiap kata-kata dan tindakan. Tidak merendah-rendahkan, juga mencerca serta tidak memaki hamun orang lain, tidak melakukan tindakan yang boleh mengundang kegelisahan awam yang akhirnya mengakibatkan perpecahan masyarakat. Anggota panca indera adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tidak terlepas daripada dicatat malaikat dalam buku catatan amal. Okey, itu hadis yang dikongsikan dari JAKIM lah. Semoga bermanfaat. Dan selepas ini, jom sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuk Wanita dan Pengaruh Syaitan, Bagaimana Cara Hindarinya. Akan disampaikan oleh Ustaz Syed Abdul Kadir bin Syed Hussein Al-Jafri. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami. Nurani 69.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Okay, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-6. Ayat ke-6 surah Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ha, okay. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya senya syaitan itu kerja dia, dia mengajak golongan dia, puak dia, hizbahu puak dia, supaya menjadi ahli api neraka, as-sa'ir. Ha. Jadi memang kerja syaitan tu begitu. Ha, cumanya Allah Ta'ala bagi tahu dah pada kita, syaitan ni musuh, maka jadikanlah dia musuh. Sebab ada orang dia tahu syaitan itu musuh, tapi dia tak jadikan syaitan itu musuh dia. Bahkan dia berkawan pula dengan syaitan. Ha, yang itu yang jadi masalahnya. Sedangkan syaitan ini pula, dia mana pernah bercuti. Ha, kerja dia sentiasa. Dia bukan sekadar tak pernah cuti, bahkan kerja overtime. Ha, dia sentiasa cuba untuk menggoda kita. Dan banyak-banyak orang yang dia goda, antara yang dia suka sekali menggoda adalah wanita. Ha, dan juga sebabnya apa? Sebab wanita ini Allah Ta'ala anugerahkan pula pada dia emosi yang lebih. Emosi dia lebih. Bila emosi lebih, syaitan dia nampak ni peluang aku ni, ha, untuk masuk dan mengganggu. Ha, asalnya tak ada benda, emosi ni benda baik. Ha, asalnya benda baik. Allah Ta'ala jadikan pada wanita itu ada emosi, rahmat daripada Allah. Allah jadikan wanita ni lebih beremosi supaya kelangsungan hidup manusia juga. Ha, supaya dia lebih cakna terhadap anak dia. Ha, emosi lah tu. Ha, ketabahan dia, kasih sayang dia dan sebagainya. Itu semua kan emosi belaka. Ha, tapi emosi dia tu sebenarnya kekuatan. Tetapi syaitan dia bijak. Dia nampak, dia kata, ha, ini peluang aku untuk menggoda. Sebab bila ada emosi, maka mudah pula syaitan nak menggoda, nak mengganggu. Jadi hari ni kuliah kita ni bukan nak serang orang perempuan, eh? Ha, kita nak serang syaitan. Syaitan yang cuba nak mengganggu kita. Ha, ha, jadi jangan risau. Betul lah, kadang-kadang kita kena tengok cermin juga, kan. Cermin tujuan dia bukan untuk betulkan tudung aja, ya. Ha, jangan cermin tu kerja je untuk tengok muka kita aja, bukan. Cermin yang paling utama ni adalah melihat kepada hati kita. Ha, perhatikan hati aku macam mana yang sebenar-benarnya. Okey, antaranya kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, contohlah. Hadis ni popular juga saya rasa. Sesungguhnya seorang wanita apabila dia keluar, maka syaitan akan memperindahkannya. Sesungguhnya wanita itu aurat, apabila seseorang daripada wanita itu keluar, maka syaitan akan memperindahkannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi yang ini antara benda yang paling kerap berlaku sekali. Kita keluar, syaitan ni dia paling pandai sekali marketing. Bukan sekadar marketing, make up artis paling hebat sekali pun dia juga.
Tak ada mekap hati yang sehebat syaitan. Jadi kalau rasa nak mekap hati paling mahal sekali, paling hebat sekali, syaitan sebenarnya. Tapi tak mahal dia, murah. Cuma dia paling hebat sekali. Mekap artis yang kalah lah, mekap hati Dato' Siti Nurhaliza ke, mekap hati istana ke, kalah dengan syaitan. Syaitan lah mekap hati paling hebat sekali. Dia bagi cantik, bukan cantik depan suami, tapi cantik depan yang tidak halal. Jadi jangan sekali-kali kita berasa begini. Sebab ramai muslimat dia boleh kena goda dengan syaitan. Sebab satu, dia nak cantik. Itu kan emosi juga. Nakkan cantik, nakkan keindahan, nak dilihat cantik. Jadi kalau ikutkan, kita ni nak dilihat cantik, satu hal, maka kita pun bercantik-cantik. Sekali syaitan pula mari, bagi nampak lebih cantik lagi. Yang ni kita tak sedar. Jadi kita rasa, tak apa, aku ni okey je, yang pentingnya tutup celah. Kita kata gitu. Tapi kejap lagi syaitan bisik, tambah lagi sikit. Yang ini bagi merah lebih sikit, yang ini bagi putih lebih sikit, yang ini bagi hitam lebih sikit, yang ini macam-macam lah. Lepas tu tudung tu ikat lah ke, apa, pusing ke sini, pusing ke sini, pusing ke sini. Dia pesan kat kita. Katakanlah kita lawan semua tu, kita tak dengar cakap dia, malah aku nak dengar ni semua setan. Kita bercakap begitu, tapi dia ada satu lagi, ada satu lagi senjata dia. Senjata dia apa dia? Tanpa kita buat benda-benda pun, apa dia? Dia akan hiaskan kita pada mata orang lelaki pula. Jadi di mula dia cuba hias kita dengan suruh kita buat. Suruh kita kalau tudung tu pendek-pendek, kalau sikit. Ataupun warna dekat muka tu bagi banyak lagi. Itu dia cuba usaha dulu. Kita lawan, kita berjaya, dia takkan mengalah. Kan kita sebut tadi, syaitan dia tak cuti. Dia tak give up. Dia kata, sudah payah lah dia ni, akak ni. Akak ni geng masjid. Kata, payah lah. Aku cari orang lain lah. Dah, syaitan takkan berhenti begitu. Maka antara cara dia adalah, dia hiaskan kita depan mata orang lelaki pula. Jadi mata orang lelaki yang melihat kita, yang haram, yang halal tak apa, yang halal dia tak hias pula. Dia hias pada mata yang haram melihat. Jadi mata orang lelaki tu tengok, oh cantiknya dia ni. Tu kan nampak cantik. Padahal biasa je. Biasalah, cantik lah. Tapi cantik tu biasa je lah. Tapi setan letakkan pada mata dia, nampak, Allah, ini macam ratu cantik lah ni. Cantik sangat-sangat. Ini yang disebutkan pandangan itu adalah anak panah daripada anak panah syaitan. Pandangan mata seseorang tu anak panah syaitan. Dia lepaskan anak panah tu, masuk dalam hati. Tapi anak panah yang beracun. Anak panah yang beracun. So mata yang melihat adalah satu cara syaitan nak goda. Jadi kena jaga. Jaga sungguh-sungguh. Selain daripada tu, bila kita bincang tentang emosi, emosi ni sifat dia tak stabil. Emosi ni dia boleh mari dan pergi bila-bila. Kadang-kadang kita pun tak faham diri kita sendiri. Ada akak rasa gitu. Itu saya pun tak tahu kenapa saya rasa sedih. Melankolik orang kata. Dia rasa macam tahu lah kenapa tak. Dia ada mari rasa bingung. Ataupun nak mudah terasa. Mudah sentap orang kata hari ni. Tiba-tiba dia berasa gitu macam-macam lah. Sebab emosi ni Allah Ta'ala jadikan emosi kita ni, dia bukan benda yang stabil, dia bukan benda yang kekal. Emosi ni dia benda yang dia mari pergi, mari pergi begitu. Kalau emosi tu kekal, gila kita. Contohlah, kejap nangis, kejap senyum, kejap nangis, kejap ketawa, kejap nangis, kejap gelak. Dia jadi begitu. Kalau emosi tu kekal. Sebab apa menangis kau? Kucing mati. Allah, siang kucing mati. Tak nampak pun akak bela kucing. Bila kucing mati, bila kucing akak bela? 30 tahun dulu. 30 tahun dulu akak nangis lagi. Nangis sedih. Emosi. Kalaulah emosi tu kekal, naya kita.
mak kita meninggal, kucing kita mati, semua kan. Kalau emosi itu kekal, gila kita. Tapi Allah jadikan dengan hikmahnya, emosi kita ni bersifat sementara. Kejap dia mari, kejap dia hilang. Lagi dia mari pula, itu hilang lagi. Kan? Dia begitu. Dia datang dan pergi. Jadi, syaitan ni, dia tahu benda tu. Dia tahu. Ini peluang aku. Jadi, bila dia tengok je orang perempuan tu tengah fragile, dia pun masuk. Masuk jarum. Tengah sedih, dia pun masuk. Dia kata, itulah suami kau tak sayang kau sebenarnya. Dia bisik. Tengah-tengah sedih tu, waktu tu dia masuk. Kan, saya pernah cerita ke tidak dulu? Dulu benda ni kisah benar berlaku. Seorang perempuan yang pergi shopping komplek dengan suami dia. Lama dah cerita ni. 15 ke 20 tahun lepas. Dia pergi shopping komplek dengan suami dia. Tengok-tengok ada pinggan mangkuk murah. Kan, dia pun apa pujuklah suami dia. Bang, bang, bang. Murah, bang. Kan, discount. Kan, murah sangat ni. Beli pinggan mangkuk ni. Suami pula. Suami ni dia ada skill yang perlu ada pada semua orang lelaki. Skill apa dia? Buat bodoh. Dia bukan bodoh sungguh, dia buat bodoh. Dia biarkan aja isteri dia. Isteri dia kata, bang, belilah bang. Dia. Jadi kadang-kadang suami tu kata, nak beli apa? Banyak pinggan kat rumah lagi. Yelah bang, pinggan tu lama dah bang tak tukar. Malu kat jiran. 10 tahun dah pinggan sama je kita. Contohlah. Kan? Ini dialog ni, kita tak tahu dialog sebenarnya. Tapi yang pastinya ceritanya begitu. Dia pujuk suami dia untuk beli pinggan mangkuk. Suami dia tak mau beli. Balik rumah, masam muka dia. Ini kita kata emosi. Dia dah menjeruk rasa. Bibir muncung je ke depan. Suami pun buat relax aje. Sampai ke rumah, letak-letak barang, suami keluar pergi masjid sembahyang. Balik dari masjid, ni cerita suami dia. Balik ke rumah, ketuk pintu, suami isteri tak buka, pakai kunci buka, tengok isteri dah terbaring dekat ruang tamu, mulut dah berbuih. Ambil racun, bunuh diri. Mati perempuan tu. Ni cerita betul. Wallahualam lah, mungkin cerita dia panjang lagi lah, suami tu pendekkan cerita kan. Tapi boleh tak jadi macam tu? Sebenarnya boleh. Walaupun kita kata tak logik lah ustaz, mesti dia dah berkelahi 10 tahun dah tu. Dah, tak mesti. Boleh je jadi dalam keadaan macam tu. Sebab setan waktu tu akan masuk. Setan akan bisik pada dia. Waktu dia tengah emosi tu, waktu tu setan akan bisik pada dia. Setan bisik benda. Suami engkau tak mau belikan mangkuk kerana dia tak sayang kepada kamu. Dia tak sayang kepada kamu. Jadi bila kamu, suami kamu tak sayang kepada kamu, apalah ertinya hidup di atas muka bumi ini? Macam drama Melayu kan. Baik aku pergi saja dari sini. Boleh jadi tau. Benda tu boleh berlaku. Na'udzubillah. Mungkin kita akan kata, alah sebab mangkuk aja pun. Mangkuk betul. kita sebut gitu sebab mudahlah kita cakap. Sebab kita tak berada dalam situasi tu. Memang setan dia tahu. Jadi waktu kita tengah fragile, waktu kita tengah lemah, kita tengah terasa, kita tengah sedih, kita tengah letih, kita tengah apa? Tengah penat, letih, penat samalah. Kita tengah marah. Waktu tu kena cepat-cepat kembali kepada Allah. Cepat-cepat istighfar ke, selawat ke, sebut nama Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi aku, cukuplah Allah bagi aku. Sebut benda tu. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusan aku kepada Allah, dialah yang melihat kepada semua hamba. Jadi kena cepat-cepat, jangan biar. Kalau kita biar, bahaya. Setan masuk, takut kita tak boleh kontrol, ataupun takut kita buat satu benda yang kita akan menyesal kemudiannya. Sebab Nabi SAW ajar kan, hadis yang kita semua biasa dengar dah. Marah tu, apabila marah seseorang daripada kamu, maka hendaklah berwudu. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda.
hendaklah berwudu. Kerana apa? Kerana marah daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, dan api akan dipadamkan dengan air. Kan? Ha, jadi Nabi suruh wudu kan? Itu nak ceritanya. Marah tu kan emosi. Emosi. Jadi waktu tengah marah, Nabi suruh ambil semayang. Ambil wudu. Maknanya jangan dilayankan marah tu. Jangan dibiarkan marah tu. Contoh ha, tengah marah. Waktu tengah marah itulah kadang-kadang kita chat, kita tulis panjang-panjang. Nak marah ke anak? Kan? Anak pula pakai WhatsApp juga kan? Oi, dia punya panjanglah dia tulis ke anak dia. Gini gini gini. Cerita habis ungkit semua 30 tahun dulu dia beranak. Kan, mak dulu nak bersalinkan kau ni. Kan, 2 hari 2 malam kau hospital. Gini kau buat kat mak. Kan, cerita 30 tahun dulu dia ungkit lagi. Tengah marah. Tengah marah. Marah kat suami, macam tu juga. Kan, tu suami tu punya mesej bunyi tu. Gut gut gut handphone dia. Gut gut. Terus saja, tak berhenti-henti. Jangan. Sebab kita kena sedar setan tengah menguasai kita. Emosi ni adalah peluang untuk setan masuk. Ha, jaga-jaga. Kan orang Melayu kata apa? Telajak perahu boleh berundur, terajak kata buruk binas apa buruk pandang.

Kata, ini peluang aku. Jadi dia pun pangat lagi kita. Dia pangat lagi kita. Kak, kak, cakap panjang lagi kak. Tulis lagi kak, kak. Akak mempertahankan hak. Oh. Akak kena luahkan. Biar orang faham. Ha, kalau akak tak luahkan, nanti orang tak faham. Akak berhak untuk difahami. Oh, dia dia punya bahasa dia. Ha, jadi kita pun, you, aku aku ni perlu mempertahankan hak aku. Ha, akhirnya, setan kacau. Nabi SAW berhadapan juga dengan isteri baginda yang ada emosi. Kan? Isteri Nabi pun ada emosi juga. Manusia kan? Ha, Nabi pun ada emosi. Tapi Nabi tak dikalahkan dengan emosi. Nabi orang yang paling hebat. Nabi orang paling kuat. Isteri Nabi sebagai seorang manusia ada kalah juga dengan emosi. Kan Saidah Aisyah ada lempar, apa, pecahkan pinggan kan? Jatuhkan pinggan. Bukan lempar. Jatuh. Kan? Jatuhkan pinggan. Hempas pinggan kan? Pecah. Jadi maknanya ada masa yang emosi juga. Kita tak nafikan. Tapi adakah Nabi SAW mengakui betul apa yang kau buat? Tidak. Nabi tak membenarkan. Ya? Bukan maknanya bila Saidah Aisyah buat begitu, kita pun kata, oh tengok tu, Saidah Aisyah pun buat. Maknanya okey lah kalau aku buat. Bukan. Benda tu berlaku untuk tunjuk, jangan buat. Disengaja ditunjukkan kepada kita, bukan untuk kita contohi ketika itu. Benda tu ditunjukkan supaya kita sedar. Sehebat Saidah Aisyah itu pun syaitan cuba ganggu. Apatah lagi aku yang lemah ni. Sehebat Saidah Aisyah duduk depan Nabi pun syaitan cuba kacau. Apatah lagi aku depan suami aku. Kan? Ha, maknanya sepatutnya itu kita belajar. Bukan belajar ambil pengajaran. Sedangkan Saidah Aisyah pun hempaskan pinggan. Saya ni sekadar hempaskan cawan saja. Maknanya seolah-olahnya macam benda tu betul. Jangan. Kan? Ha, sebab ada sirah dan sebagainya. Bukan maknanya kita terus boleh bawa keluar hukum direct macam tu je. Ha, sirah ni, kita belajar, dia ada hukum yang kita boleh ambil direct, ada yang tidak. Ada yang kita kena ambil pengajaran dia, seperti mana kita tengok apa para ulama' ceritakan. Pengajaran dia. Ha, jadi antara pengajaran kepada kisah ni, bukan bermakna kita boleh buat. Tetapi bagaimana Nabi SAW berperanan dekat situ, betul. Dan juga peranan Saidah Aisyah lepas tu, dia tak mempertahankan apa yang dia buat tu salah tu. Dia kata, hah, nak buat macam mana, orang jealous, dah cemburu macam tu lah. Dah Saidah Aisyah tak pertahankan apa yang dia buat. Dia tahu dia buat salah kan? Ha, gitu je. Jadi maknanya yang salah salah, bukan maknanya pertahankan juga. Abang lah ni, abang yang buat. Bukan begitu eh. Okey, seterusnya, cara syaitan menggoda wanita ataupun cara wanita ni terus lagi digoda dan digoda oleh syaitan pada hari ini sebenarnya lagi banyak, antaranya adalah dengan social media. Kan, zaman kita sekarang social media. Akak-akak sekarang pun pakai TikTok belaka dah. Kan. Reti shopping pakai TikTok dah. Kan. Okey, kalau beli kat TikTok tak ada masalah, bagus dia. Masalahnya adalah bila kita tengok tu, kita scroll. Ha, kan? Dia bukan sekadar beli dah keluar. Ha, kalau sekadar beli patu apa, add to cart, check out. Nah, ha, okey, selesai. Atau okey. Ha, dia masalahnya dia gerak lagi, tengok pula yang lain, tengok pula yang lain. Ha, patu kan TikTok ni kan dia bijak kan. Dia macam baca otak kita lah. Kan? Ha, lagi ada video yang lama sikit kita tengok, maka video-video yang serupa-serupa dengan tu pula akan ditunjukkan kepada kita. Jadi yang itu yang masalahnya. Asalnya nak shopping online je kan, lah kali banding pula kan? Tudung artis tu macam mana, tudung akak ni macam mana. Ha, dia dah jadi lain dah. Itu kalau tudung, tak apa lagi tudung kan? Nanti jadi macam-macam lah, bertambah lagi. Jadi ini antara syaitan pada zaman kita sekarang. Yang ini zaman dulu mana ada. Zaman dulu habis banyak pun, kalau telajak pun duduk dalam kedai buku lah. Tadi kata nak beli buku kan, duduk dalam kedai buku lama-lama, duduk dalam kedai buku pun tak buat dosa. Walaupun lama duduk dalam tu, dia terpengaruh dengan buku yang banyak, tak ada apa-apa. Sekarang dia nak beli kitab ni, kita bukan cerita orang

nak buat benda dosa, lain. Bukan dia pergi tu memang nak mengumpat, lain. Dia pergi nak beli buku. Maknanya kalau zaman dulu, pergi kedai buku lah kan. Tapi zaman sekarang ni sebab dia bukan kedai yang inilah. Kedainya kat sini. Tapi kedai dia ni mempengaruhi untuk buat benda lain yang boleh jadi dosa. Ataupun meninggalkan benda yang wajib. Meninggalkan benda baik. Asal nak baca Quran tu. Kan, dah baca Quran. Quran dah ada kat sebelah dah ni. Oh, aku teringat. Eh, kitab ngaji dengan ustaz. Tak beli lagi ni. Buka TikTok je tak? Buka TikTok. Buka TikTok. Kau. Sedar-sedar 20 minit dah. Bila nak buka Quran ni? Nah. Ha. Dia itu setan punya cara zaman kita sekarang. Dan ini bukan pada orang perempuan je, orang lelaki juga. Tetapi dia lebih pada orang perempuan. Sebab social media ni, kalau kita perhatikan, pengguna yang paling lama guna adalah orang perempuan. Memang statistiknya begitu. Tak kira apa pun, TikTok ke, Instagram ke, Facebook ke, paling lama guna orang perempuan. Itu sebab kalau nak meniaga, paling untung sekali dekat TikTok ni, meniaga barang orang perempuan. Orang perempuan paling banyak sekali, paling lama sekali. Orang lelaki dia tengok juga, tapi dia tak selama tu. Wallahualam lah, tak tahu, statistik kata gitulah. Saya punya pun macam tu juga. Saya tengok kan, kadang-kadang kan kita tengok dia punya apa statistik dia tu kan, apa penontonnya, apa orang yang bukanya, gini. Super. Orang lain pun macam tu juga. Memang orang perempuan yang banyak. Dia antara 60-70% tu orang perempuan. Lepas tu yang lain tu bawa orang lelaki. Okay, so itu salah satu cara setan nak pengaruh kita, nak goda kita. Selain daripada itu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah, yang ini zaman berzaman daripada zaman Nabi, adalah lidah lah. Lidah. Itu setan punya kerja. Yang tu banyak lah pembincangan tentang lidah ni, panjang. Imam Ghazali letak dosa fizikal kita ni 8. Tujuh. Kan, tujuh anggota. Tujuh anggota ni semua buat dosa. Tapi dosa lidah paling panjang sekali Imam Ghazali cerita. Dosa lain Imam Ghazali cerita juga. Dosa mata, dosa telinga kan. Tapi dosa lidah ni Imam Ghazali cerita panjang lebar. Banyak, berlambak-lambak, berpuluh-puluh dosa lidah. Dan yang Nabi ceritakan tentang orang perempuan masuk neraka sebab lidah juga kan. Lidah lah. Antaranya apa dia? Bila kufur pada kebaikan suami kan. Kufur kepada kebaikan suami. Itu kan dengan lidah juga. Lidah. Abang ni tak pernah buat baik dengan saya. Tak pernah sayang saya. Contoh kan. Perkataan-perkataan macam tu kan lidah. Dosa lidah. Setan waktu tu dia memang sengaja bisik pada kita. Dia bagi kita lupa benda-benda baik yang kita pernah buat dan sebagainya. Kan? Lidah kita ni sangat berbisa. Bahaya. Kan? Memang setan akan gunakan peluang tu. Peluang pada lidah perempuan. Jadi jagalah lidah tu. Kadang-kadang sebahagian kita ni dia pendiam. Dia pendiam je. Maksudnya orang pendiam ni biasanya Allah dah selamatkan dia daripada dosa lidah. Tetapi dia hanya pendiam bila datang ke masjid. Maksudnya bila dia ada dengan orang yang dia selesa untuk bercakap tu, bercakap tak berhenti. Jadi akhirnya dia buat dosa juga. Dia buat dosa juga dengan lidah dia. Ngumpat orang, mengata orang. Dan lidah ni pula zaman kita termasuklah pakai social media. Kan, tulis-tulis ni. Ini ada. Ni. Ni dosa lidah juga ya. Dosa lidah selain daripada dosa mata, ini juga dosa lidah. Walaupun kita bukan jilat dia. Bukan dosa lidah pakai tu. Dosa lidah dengan menulis. Kan, ini. Mengumpat. Kan, mengadu domba. Mengadu domba berapa banyak. Di kalangan muslimat kita ni pun ada mengadu domba. Betul tak? Ada kan? Dia panggil dalam Quran, dalam hadis, an-namimah kan. Namimah. Namimah tu apa dia? Batu api. Jadi batu api, mengadu domba lah. Bahasa lama mengadu domba kan. Bahasa kita sekarang ni batu api lah. Batu api. Banyak jadi batu api ni. Dia tak boleh tengok orang senang. Nah, dia nak lagakan juga orang. Padahal tak ada kaitan dengan dia. Tapi dia nak lagakan juga.
Dia tengok kawan tu baik dengan kawan seorang lagi, oh dia tak boleh. Dia nak lagakan, dia nak kena bagi berpisah kawan tu. Kawan berdua, kawan dengan kawan, muslimat sama muslimat je. Ya, tak boleh dia. Banyak hatta yang datang kuliah, ya, ada domba. Tak kira lagi suami isteri, dia ngadu domba pasal suami isteri banyak. Sampai bercerai, ha? Sampai bercerai orang sebab apa? Dia kata I'm with you. Oh, ha, aku ni side engkau, suami engkau tu memang tak guna. Memang tak reti bersyukur je suami. Dia, kita ni nampak macam kita sedang apa, memahami kawan kita, tapi sebenarnya kita sedang jadi batu api. Bahaya, ha? Kuliah rajin, mari kuliah, hadir kuliah rajin, tapi kerja jadi batu api. Ini antara cara syaitan kacau kita. Kan kalau kita tengok, kan kita ni ialah kita manusia biasa. Tadi kan kita sebut, betul lah, kan, Saidah Aisyah pun ada, kan, Saidah Aisyah pun ada, ada emosi. Tapi kan lepas tu kan Nabi muhasabahkan balik. Kan Saidah Aisyah jealous dengan Saidatina Khadijah contohnya. Saidah Khadijah dah meninggal, kan. Tapi kan lepas tu Nabi bagi tahu semula, kan. Nabi tak mengakui tau cemburu tu. Bukan maknanya kalau mengakui, kalau orang tengah cemburu, kena faham lah. Ha, selalu kita guna ayat tu. Cuba faham. Ha, dia kata macam seolah macam, kita kata, tak, tak, saya luahkan ini sebab saya nak dipahami. Tak sahlah betulkan saya. Rasa macam tu. Cakap tak cakap tu cerita lain. Tapi rasa begitu. Saidah Aisyah tak pernah buat gitu pada Nabi SAW. Saidah Aisyah bila cemburu, Nabi betulkan. Bukan Nabi kata, tak apa, I feel you. Tak apa, kan, siang kat kamu. Kan? Tak ada. Nabi betulkan. Nabi betulkan. Nabi kata apa? Macam mana aku tak sayang kat Khadijah? Khadijah ni lah gini, gini, gini, kan? Nabi cerita pasal. Nabi tambah pula lagi. Kalau kita ikut logik je, kan? Makin panas lah Saidah Aisyah kalau ikutkan. Nabi pergi tambah lagi puji Saidah Khadijah tu. Tapi tidak, Saidah Aisyah tak bertambah panas. Sebab Saidah Aisyah dapat lawan syaitan waktu tu. Bila dia dengar apa yang Nabi sebut, dia tunduk. Dia akur, dia akui bahawasanya memang layaklah Saidatina Khadijah itu dipuji-puji oleh baginda Nabi SAW. Tak perlu pun aku ni nak berasa-berasa cemburu macam tu. Tak betul, tak patut, tak patut. Kan? Ha, begitu. Jadi itu salah satu daripada caranya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: mendengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
2: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian, hari ini saya nak bawa satu tajuk di mana selepas kita menghadapi ujian di dalam kehidupan kita ni, apa yang kita perlukan adalah ketenangan. Setiap manusia bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, yang dia inginkan dalam kehidupan dia ketenangan. Ketenangan lahir daripada dua bahagian, iaitu yang pertamanya zahir dan yang keduanya batin. Zahir dan batin, kedua ni tak boleh nak lari. Kehidupan kita ada yang zahir, ada yang batin. Ketenangan jiwa adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di muka bumi, kerana ketenangan jiwa inilah yang akan menunjukkan ketenangan zahir kita. Ketenangan batin inilah yang akan menzahirkan ketenangan pada diri kita. Tetapi bagi orang lain, dia tak dapat nak melihat ketenangan orang itu, tak dapat nak menterjemahkan dengan zahir. Melainkan orang yang mengecapi kebahagiaan itu sahaja yang dapat merasai ketenangan. Sebagai contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba kita melihat ada satu keluarga, ada suami, ada isteri, ada anak-anak, sedang beristirahat di satu wakaf ataupun di satu halaman dekat rumah. Terdetik dalam hati kita yang sedang memandu kereta, alangkah tenangnya hidup mereka. Alangkah tenangnya kalau aku dapat duduk di tempat mereka. Kenapa? Kerana saat ini mereka bersama dengan isteri dia, saat ini dia sedang bersukaria dengan keluarga dia. Sedangkan kita masih lagi dalam kereta, duduk menghadapi jam dengan tubuh yang letih dan sebagainya. Kita katakan alangkah baiknya kehidupan mereka, alangkah tenangnya kehidupan mereka. Begitu juga dengan orang yang duduk beristirahat, yang duduk bersantai dengan keluarga. Dia katakan kepada kita alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah tenangnya dia mempunyai kereta, mempunyai kenderaan. Boleh bawa mereka ke mana saja boleh pergi. Sedangkan aku di rumah tak boleh pergi mana-mana. Sebab itu ketenangan kita tidak boleh nak menzahirkan dengan perbuatan seseorang. Ada orang kita tengok dia senyum, ada orang boleh bersembang dengan kita, bersukaria dengan kita, tetapi jauh di sudut hati dia tidak ada siapa yang tahu. Hanya dia yang menanggung perasaan sama ada dia tenang ataupun dia duduk dalam keadaan yang tidak tenang. Kalau orang Terengganu kata serabut tu, duduk mikir, makan pondok lalu, tetapi bila berhadapan dengan orang lain, dia boleh menunjukkan sikap yang tenang, dia boleh tunjukkan diri dia dalam keadaan tenang. Hakikatnya dia sendiri tidak merasai ketenangan itu. Jadi apakah cara untuk kita mendapatkan ketenangan itu? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang seterusnya. Wallahu'alam.
3: Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami Terengganu FM untuk muslimin dan juga muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: kualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Satu hari, satu peribahasa.
2: Bagai ayam disambar helang, bermaksud nasib yang malang. Contoh ayat, nasibnya bagai ayam disambar helang apabila ayahnya yang bekerja di lombok itu mendapat kemalangan.
1: Satu hari, satu peribahasa.

0: mana berbelanggan hari ni? Kan Mama dah pesan, bawa motor elok. Lebih-lebih lagi hang masuk hujan ni.
1: Inilah Dek Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak rempit ni kan mak, mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab tu lah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan Adam selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita intirah dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Ampersekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
3: Rang Undang-Undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam untuk anda yang sedang setia mendengarkan kami di Terengganu FM. 9.17 minit malam, kita kembali ke ruangan Selekta 9 hingga 12 malam. Terima kasih Dija dalam Nurani 3 jam menemani anda bermula pukul 6 petang sampailah ke pukul 9 malam. Kita hadir kembali ke ruangan Terengganu FM di frekuensi anda 88.7 di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, dan juga di kawasan yang sekitarnya Hulu Terengganu pun dapat juga frekuensi itu. Dan juga untuk anda yang berada di Kemaman 90.7, terima kasih orang Kemaman, okay? Dan insyaAllah pada malam ini, seperti biasa, hari Selasa, setiap hari Selasa bermula jam ini, sampailah ke jam 11 malam untuk ruangan Rock Arena.
1: Kami segala FM ingin

Yeah. Dan bersama-sama dengan saya Cik Him sampailah ke pukul 12 malam nanti. Dan untuk 2 jam yang pertama, lagu-lagu rock yang terbaik dalam ruangan Rock Arena. Jadi untuk anda yang ingin mendengarkan kami di Terengganu FM, di frekuensi boleh, di RTM Klik boleh, dan juga di live TikTok Terengganu FM. Jadikan saja Terengganu FM underscore untuk anda pada malam ini, Rock Arena.

Itu dia, ha, tiga buah lagu buka tirai kita malam ini untuk ruangan Rock Arena. Ha, lagu yang pertama tadi kita buka lagu dengan lagu You Kiss, ha, Membara. Ha, kemudian ada lagu Amo, Dalam Semak. Dan juga kita ada lagu daripada Search Pawana. Dan terima kasih untuk rakan-rakan dekat ruangan live TikTok Terengganu FM. Dah mula ramai yang menerjah. Nak sebut satu persatu, saya cuba sebutlah. Kita raikan kawan-kawan yang menjengah di ruangan live TikTok Terengganu FM. Okey, terima kasih. Samsyah Yahaya, Wang Alusta, ada Pokli, Zahara, ada siapa lagi ni? Di Pokdi, Pokdi Sedih Serama. Kita ada lagi Aisyat Alias, kemudian ada Hezri, ada Wan Taping, kata tengah kerja ni. Okey, Kas Petroza. Lagi kita ada Farid Izzat, ada Zamri WPK, Rosni Ramli, ada Dolly Bob, kita ada Uding, lagi kita ada Mekna Kihah juga sedang mendengar, ada Pak Sofian Rani, ada lagi siapa lagi, ada Nur Cahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan yang mungkin mendengar dalam kereta tengah memandu, mungkin nak menyapa kita, nak menyapa Cik Hei malam ini, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Rock tak talah malam ni, tak talah malam ni. Dan ada juga pendengar kita layan TikTok tetapi pada masa sama tengah layan klien. Maklumlah dapat job baru, paling tidak kita kibas klien sikit. Katanya Pak Mat. Hai. Sambil-sambil layan Rock Arena, mantap eh. Pak Sofian Rani dia kata salam dari atas Lambu bakal tok tua Gom Pak Masih ni, layan rock. Mantap. Sedang makan mie sup kerbau katanya. Di kedai Adapis. Kat mana kedai Adapis tu? Cari sendiri. Aileen Amanda. Siapa lagi kalau ada yang tak kalau saya tak sebut tu minta maaf lah ya. Maklumlah ramai dekat live TikTok ni. Ada rakan-rakan yang tengah baru nak menyambut selera, ada kita ada Cik Ila pun ada. Laginya kita ada Lin Zek. Thank you Kak Mona. Baharudin Saleh, mantap mantap. Itu dia. Cik Ni Madu Lebah dari Pahang Kaabah. Selamat malam. Terima kasih rakan-rakan sahabat-sahabat kita. Jadi korang ruangan lagu-lagu yang disiarkan malam ini, lagu-lagu Rock Arena, lagu-lagu rock yang memang sentiasa layak dilayan. Okey, dan kita ada lagi lagu-lagu yang menjadi hiburan telinga kita pada malam ini. Ada yang lagu rock slow pun ada. Rock slow eh, rock perlahan, slow rock. Kemudian kita ada lagu-lagu yang agak berat, lagu heavy. Kemudian ada lagi lagu yang rock santai. Semuanya kita sediakan untuk pendengar-pendengar kita. Di mana anda berada sekarang, anda boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Untuk anda kita layan lagu Orang Putih. Apa lagi? Layan Rock Arena.

Kita dah lagu daripada fotogram Luka Seribu Rindu. Adakah yang tengah terluka sekarang? Alamak, sama je lah. Okay, hari yang kawan-kawan yang join dekat live TikTok Terengganu FM. Aduh, hai, kata tak sabar nak beraya kat Terengganu. Tak apa, selamat datang. Okay, baik, dan insyaAllah apa-apa pun, kita nak ke mana-mana, kita pergi ke mana-mana, kita bawa diri ke mana-mana, kita kena sentiasa berhati-hati. Jaga diri kita, santai-santai tak apa. Okay, santai-santai tak apa. Terima kasih. Ada tak JB, orang JB melawannya. Ha, terima kasih orang JB melawan. Ada Julie, ada She, lagi kita ada siapa lagi ni? Ada Dura Cina, ramai kata luncur, lencas, lencun, semua ada. Alalalalalai. Alalai, dia punya malam ni typo-typo. Saya yang baca, semua mendengar malam ni, tak apa, jangan risau. Terima kasih Zana Abbas. Semuanya ada. Ya, yeah, mantap kali. Okay, dan untuk anda yang layan lagu rock malam ini, kita layan lagu-lagu yang terbaik, santai-santai. Ada yang tengah bawa kereta, kata alamak cim, keras sangatlah lagu. Lagu rock santai ada tak? Ada, jangan risau. Kerana apa? Kerana lagu-lagu santai sentiasa bakal mengiringi anda yang tengah bawa kereta, yang sedang merindu. Yang tengah merindu tapi nak lagu yang macam tak berapa nak, apa tu panggil, tak berapa nak keras sangat. Ada, jangan risau. Okay, kita layan lagi lagu daripada Fahrenheit, Kasih Orang Muda.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

belajar daripada yang Zen, hakikat sebuah cinta. Malam ni semuanya semuanya membawa ke arah dunia yang berbeza-beza. 10.8 minit malam. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami dengan live TikTok. Macam-macam orang tegur saya, ini nama apa? Anda bersama-sama dengan saya di DJ Him. Sampailah ke pukul 11 malam untuk ruangan lagu-lagu rock arena, lagu-lagu rock yang terbaik pada abad ini. Lagu-lagu yang kita siarkan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Terima kasih Kak Rosa. Kita ada sahabat-sahabat kita dekat Sharifah. Terima kasih banyak-banyak Ahmad. Dan terima kasih Ahmad. Kemudian kita ada ada DJ Farah Fauzi pemasuk tadi kat ruangan live. Lagi kita ada siapa di ruangan live TikTok kita lagi. Dan juga ada cakap Cik Him sentiasa nampak muda. Dia macam tu. Dia umur tinggi tak apa. Okay, umur tinggi tak apa. Hati kena muda, hati kena segar sentiasa. Begitu. Dan sebagai lagu iringan suasana kita pada malam ini, ya, ada yang sangat ramai nak mendengarkan lagu ini. Jangan risau, kita mainkan untuk anda semua. Yang penting terus layan Terengganu FM, duduk kat mana-mana pun. Duduk kat mana-mana pun, jaga diri, jaga hati. Jikalau kita rasa macam kita rasa macam terlalu menekan-nekan kan. Bak kata orang, ambil satu ruang, ambil satu masa yang untuk diri kita. Bak kata orang, tempat untuk kita bersendiri seketika. Tapi buka lagu rock lah. Lagu rock malam ni dari Terengganu FM. Okay, untuk orang-orang bersuit 96, maafkan saya, 96.2, betul lah, 96.2. Yang tukar daerah mungkin, mungkin ada yang tengah rasa macam waktu tengah stres. Kalau anda rasa ada perlu bersendirian, boleh buka radio Terengganu FM, layan lagu rock malam ni. Pegang sepana ke, duduk dalam kereta sorang-sorang ke, meluah dalam kereta ke, salah satu cara. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Love di Terengganu FM Rock Arena.

Kita dah tengah buang lagu yang betul-betul mengimbau kenangan pada malam ini. Ada yang baru join, ada baru dengar, baru buka radio. Terima kasih Tok Dalang lagi, Safwan. Terima kasih, Safwan. Lagi kita ada Zamri. Kita ada Kak Wan Samsiah dari Bukit Payung. Terima kasih Kak Wan, sudi singgah. Iculah pun ada. Dan kita ada Syakib Arsad. Malam ni Syakib layan. Rokeh nyeng malam ni. Budok-dok. Okay. Ada yang baru ajak kawan-kawan dengar. Jom weh, dengan New FM ada lagu rock. Alamak. Kenapa baru tahu? Atik koma. Layan-layan juga. Tapi kalau rasa perut kosong, kering tekak, cari air, cari makanan. Sambil-sambil buat kerja. Ada yang tengah menggosok baju anak sekolah besok. Ada yang tengah buat kerja malam ni overtime. Shift malam pukul 12 habis. Buat kerja elok. Safwan kata rindu nak dengar CM ke udara. Terima kasih Safwan. Safwan Yahya, apa khabar sahabat-sahabat kita? Moga sentiasa sihat selalu sahabat-sahabat rakan-rakan kita. Ada yang kata on call malam ni kena bertugas. Alamak. Para doktor dan juga permisi yang bertugas di bahagian perubatan, yang bertugas di bahagian keselamatan, di mana sahaja anda bertugas, di mana sahaja anda menunaikan tanggungjawab, semoga melayani kehidupan anda dengan penuh rasa syukur. Dan jangan lupa, tanggungjawab yang diberikan kepada kita itu satu amanah yang perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita kelepet dengan amanah yang diberikan. Anda faham, Samji? Apa-apa pun, ruangan live Terengganu FM masih lagi bersiaran. Di ruangan radio masih lagi ke udara. Terima kasih Abang Hamsan Drama Besut. Ya, layan sambil OT malam ni. Bang, kalau OT tu janji klaim bang. Anda pelat tu. Jangan buat OT kalau tak boleh klaim bang. Tapi tak nak kena buat OT juga. Kerja banyak kot. Tanggungjawab kita. Ada benda yang kita perlu lapangkan dada. Ada benda yang perlu kita tuntut hak kita. Layan untuk anda, Def Gapsi, hiasan kiasan.

Itu dia lagu daripada Ayam Maiden and The Troopers. Ah, segar ke tak segar? Ah, ini kalau orang demam boleh baik demam mau kalau kepada penggila-penggila lagu-lagu rock. Ah. Terima kasih Ayongs. Ayongs juga bersama-sama dengan kita pada malam ini. Ada Big Brother Bob dari Kemaman. Terima kasih Bob. Ah, terima kasih juga Khadijah tengah layan sampai baring-baring tu. Ah, jangan sampai terlepas handphone datang muka. Ah, macam tu. Ah, macam tu lah eh. Ah, lagi ada yang mungkin waktu ni perlu waktu apa untuk kita lengkapkan jadual makan ubat. Jangan lupa sebelum kita lelapkan mata, kita apa tu orang panggil, kita makan ubat ikut jadual. Tapi jangan terlebih makan ubat kerana dos-dos yang diperlukan hanyalah dengan arahan. Arahan oleh pakar perubatan. Ada kadang-kadang setengah orang kita kan demam sikit dan hai, dia punya manja, dia punya telan ubat demam tu sampai sepapan. Bahaya macam tu. Bahaya macam tu. Kerana apa? Kerana boleh menyebabkan kesan sampingan yang melampau-lampau. Kadang-kadang ada orang yang terlalu bergantung dengan ubat tahan sakit. Aduh, janganlah terlalu bergantung sangat. Okay, kalau boleh kita banyakkan minum air. Kita lengkapkan diri kita. Kalau kurang makan tu kena makan. Kalau kurang makan tu nanti perut masuk angin, boleh jadi gastrik. Jadi benda ni langkah-langkah yang mudah-mudah je. Okay, tapi yelah, nanti orang cakap lah, Cim, cakap mudah boleh lah. Okay, kadang-kadang kita tak cakap apa yang kita pernah rasa. Kita pernah rasa tau mencerut perut tu, darah kita turun. Dan kalau kata pengalaman pengalaman saya pernah darah saya turun sampai 70-33. Darah atas 70, darah bawah 33. Pernah saya macam tu. Tapi itulah, benda tu dah jadi satu apa, satu sejarah satu ketika dulu. Jadi jaga kesihatan lah, jaga kesihatan. Besok pun ada benda nak dibuat, ada kerja yang perlu diselesaikan, ada tugasan yang perlu kita laksanakan, ada tanggungjawab yang perlu kita uruskan. Jadi apa-apa pun, layan lagu-lagu rock.

terbaik. Jangan rasa macam alamak dah nak habis. Sama macam mana? Awak baru dengar kan? Tapi insyaAllah kita cuba berikan yang terbaik lah pada malam ini. Macam tu eh. Terima kasih Lunaria. Kita ada Kalina Johor. Kan isu tadi sudah masuk juga. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Tok Dalang sempoi. Tok Dalang siap dia bagi skill-skill lagi yang tadi. Dia bagi skill apa? Dia bagi skill to connect pick up lah, to call bridge pick up kan. Dan itulah orang-orang yang biasa main muzik dia tahu. Okay? Dan malam ni saya sengaja bagi anda rasa tergantung dengan lagu-lagu yang padu-padu pada malam ini. Endingnya lagu memang sedap. Tapi apapun itu lagu yang terakhir. Kejap lagi lagu yang terakhir untuk ruangan Rock Arena pada malam ini bertemankan saya Cik Him sampai ke pukul 11 malam. Terima kasih Awang Zack ataupun Pocek Perang dari Dungun. Okey, dan juga rakan-rakan yang lain yang tak sempat nak tegur satu persatu. Wadina Fatia, terima kasih banyak-banyak insyaAllah. Apapun anda semua memang terbaik, sentiasa layan Terengganu FM. Dulu kat mana-mana pun Terengganu FM sentiasa di hati. Sebab kita mesra, kita ceria. Tak boleh sedih-sedih. Kalau sedih-sedih itu kita panggil ruangan luahan hati. Yang macam tu. Baik, jadi untuk ruangan ini insyaAllah pukul 11 malam kita ada utama 11 malam. Dan selepas itu kita kembali ke ruangan ucapan malam. Malam ni kita bagi ucapan yang terbaik lah. Okey, kalau sekadar sebut-sebut nama tu kita rasa konsep lama, kita bagi konsep yang baru. Sebutkan ucapan yang terbaik pada malam ini yang belum pernah buat ucapan minggu ni, boleh tak? Hantarkan WhatsApp di 0103446632. Terima kasih semua. Selamat layan Rock Arena pada malam ini. Kembali selepas ini Terengganu FM.

AI untuk rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rafiah Saleh dan Nur Adrina Johari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan, terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
5: yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara, terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Dato' Abrahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1,000,000, membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara, Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta berlukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaharu. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88 kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345 kg, sekaligus mencipta rekod baharu temasha bagi acara snatch dengan angkatan 162 kg dan 183 kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand. Anak legangsa memilih Angus Doig dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua empat pingat emas Malaysia di Glasgow, selain satu pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baru buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini, Kem Bowling Padang Negara mengumpul 2 pingat perak.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali ke jam yang ketiga di ruangan Terengganu FM Selekta edisi hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Hari ini 13 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan Cik Im di ruangan ini. Dan sekarang pukul 11.13 minit malam. Okey, dan juga kepada yang ingin ingin kirimkan ucapan anda ke ruangan dengan FM pada malam ini, boleh hantarkan WhatsApp di 0103446632. Ucapan dedikasikan seberapa ringkas yang mungkin, 5 orang sahaja nama yang dibenarkan. Ha, dan ucapan anda biarlah bernas-bernas. Ah, ha, begitu. Okey. Dan kita ada ucapan daripada Mekna Kihah dari Dungun. Ha, Mekna Kihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua pendengar Terengganu FM. Dan tahniah untuk Harimau Malaya di atas kejayaan membenam Laos 4-0. Wow. Dan semua peserta peserta dunia permotoran, berhati-hati di jalan raya. Jangan lumba-lumba, InsyaAllah. Pastikan santai-santai, janji sampai, InsyaAllah. Ingatlah orang yang tersayang. Untuk CM, selamat bertugas. Dan balik lagi, mulai-mulai, InsyaAllah. Terima kasih, Mek Nakihah. Dan juga kita ada rakan-rakan yang lain ingin buat ucapan, bolehkan hantarkan WhatsApp di 0103446632. Dan yang ingin hubungi CM pada malam ini, boleh mendialkan di nombor 0962353030 6238330. Saya ulang, 0962353330 6238330. Hanya dalam ruangan di Terengganu FM, mesra ceria.

0: larangan. Baik, yang ingin mendialkan kepada Cik Mdu ucapan pada malam ini, okay, boleh dialkan di 6235330 6238330. Terima kasih Pian. Kata dah nak tutup kedai, esok pula kita jumpa. Mantap, insyaAllah esok saya cuti, kan. Dan lusa insyaAllah saya akan bersama-sama Kak Teh dalam JJ OK Gua Negara Mawang kita, kan. Cakap ulu hari kami ni bersama-sama dengan kami, okay. Dan kita lihat, kita tengok siapa yang berjaya menembusi talian pada malam ini. Hello. Alamak, lamanya tunggu. Okey, di ruangan Kedai WhatsApp. Terima kasih daripada Zimane. Assalamualaikum Cik. Ucapan malam ini istimewa lah untuk Abang Dekat Udin, Abang Syam, Kak Cimi, Jeff, Rina, dan untuk semua yang mengenali Zimane, dengan ucapan selamat malam lah. Semoga berbahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Zi. Okey, kita lihat siapa di talian pada malam ini. Halo.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Cik. Ya, Suria. Malam. Suria apa lagi?
1: Kalau belum.
0: Sudah. Ini bukan pakai copong. Ini bukan pakai copong. Silakan ucapan pada malam ni.
1: Ya, kek. Ada masuklah ni.
0: Allah, cari ha juga. Ucapannya mana?
1: Ada.
0: Okey, silakan.
1: Kak ni pinja. Kak ramah tu nak kak go. Abang sikit kak go. Cik Mi, Abang Zat Sedia, Anda Berkelepu, Abang Rami, kepada dengar ucap selamat malam Cik Mi pada kaya tadi.
0: Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Halo. Dah nak. Itulah saya cakap ucapan, bukannya pegang copong. Okey, terima kasih. Ini kita ada kiriman daripada Z Dungun. Assalamualaikum. Salam. Saya Z, dia ucapkan selamat malam Cim yang bertugas. Semoga ceria semua di DFM diingati isteriku Nisah. Abang sentiasa berdoa semoga rumah tangga kita bahagia ke jannah, ke syurga. Yang dirindui mak adik kakak saya dipanjangkan umur, mak adik kakak saya dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, diberkati Allah Ta'ala. Dan semoga sahabat Abang Aidil Afian, Okit Rimba, Inapaka Zura Najwa Roy, GTN Sufian Ketengah Jaya, Umi Johor, Syahrul, IPD Dungun, 1MPW Peronda, dan semua sahabat yang saya tak sebut, minta maaf banyak-banyak lah semua dah. Okey, baik, terima kasih. Itu dia Z Dungun. Okey, kita ada kunjungan tiba di ruangan live. Terima kasih banyak-banyak. Alpha Kitchen, wah, lama tak nampak kemunculan di radio.

0: ada Kak Puah, terima kasih. Dan kita ada rakan-rakan di ruangan talian. Siapa di sini pada malam ni? Hello.
1: Hello. Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mas.
1: Ya. Yeah,
0: okay, selamat baik. Malam. Selamat malam. Baik, silakan ucapan Mas.
1: Okeylah. Buat Cik Hing dah kongsi. Selamat bertugas. Bincang rubah malam. Semoga Cik Hing selalu. Baik, terima kasih. Buat suami Cik Payung. Buat Cik Amy sisi ada. Sambal Gading. Lima Tuah Kek. Linda Sarawak. Kak Leha dah buat semua-semua lah. Yang saya dah memantau dengan Cik Hing tu. Tak kira cuma satu ada.
0: Baik.
1: Itu buat semua jadi kesayangan Serendang FM. Datang, selamat beristirahat. Itu saja Cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu lagi panggilan, kita dengarkan lagu selepas ini. Okey. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa di sana?
2: Cik.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Kak Noh di sini.
0: Okey, Kak Noh. Silakan Kak Noh.
2: Ya. Pertama, selamat malam untuk Cik Hem. Apa khabar Cik Hem?
0: Alhamdulillah sihat.
2: Lepas tu untuk sahabat kita lah. Mas 14 tadi, Mas 10, Kak Azah Sura. Cik Hem sentiasa ada. Kimi Batu Rakit. Z75 Pamak Besuk, Cik Amin Eman, dah semualah sahabat kita. Selamat malam semuanya. Selamat berehat. Moga selalu juga Cik Hem ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita layan sebuah lagu daripada Thomas Arya untuk anda.

0: Okay, mari kita kembali ke ruangan ujian malam di Terengganu FM 11.31 minit malam. Jadi menerusi talian kita pada malam ini 6235330 6238330. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum Cik Hing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
1: Cik Amir Arun.
0: Ya, Cik Amir, silakan ucapan malam ni.
1: Pertama buat Cik Hing, selamat bertugas dan balik nanti hati-hati ya Cik Hing.
0: InsyaAllah, terima kasih.
1: Terima kasih kepada yang teristimewa Ida di Karak yang tengah sibuk di dapur tu, hati-hati masak.
0: Baik.
1: Yang kedua Nur Pasiah di Taiping Perak, Mak Ngah di Binjai, Teh Ma, Abang Z Cheneh, Ya Long Geliga.
0: Baik.
1: Itu saja. Kak Nudungun tadi lah satu lupa.
0: Ya.
1: Semua kepada sahabat dengan FM, dengan ucapan selamat, selamat beradu dan selamat berehat. Semoga berbahagia selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih Cik Hin.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dah Cik Amin kita pada malam ini. Okey, kita ada ucapan daripada Zai Kedah nak bagi ucapan. Terima kasih kepada semua DJ, terutama DJ-DJ yang sedang bertugas sekarang ni kerana sentiasa menceriakan hari-hari kami. Teruskan menghiburkan dan menyebarkan aura positif. Semoga sentiasa memudahkan segala urusan dan terus sukses. Selamat malam daripada pendengar setia Orang Kedah. Orang Kedah layan Terengganu FM terbaik. Mesti pilih atau mendengar menerusi RTM Klik ataupun TikTok Terengganu FM ni. Terima kasih ya. Dan ada ucapan daripada Toke Biza Losong katanya. Selamat sukses kepada sahabat-sahabat Ustaz Din, Pak Uri, Syarik Do dan yang lain-lain. Semoga sihat-sihat selalu. Oh, daripada Toke Biza Losong. Baik, kita faham siapa itu. Itulah dia, penjejak Azmi. Mantap lah. Okey, lagi kita ada siapa ni di ruangan talian kita pada malam ini. Hello. Alamak. Okey, baik, kita ada lagi ucapan di ruangan WhatsApp Terengganu FM. Ada Iza Dungun. Saya Iza nak buat ucapan kepada I love you. Selamat malam. Selamat malam. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Okey, lagi yang cuba menghubungi kita pada malam ini. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Pak Mat.
2: Apa khabar, Cik?
0: Alhamdulillah, sihat seadanya.
2: Alhamdulillah.
0: Okey, baik. Silakan, Pak Mat, ucapan malam ni, Pak Mat.
2: Okey, terima kasih yang sekali buat Cik Hin Kuti. Selamat, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Baik.
2: Pak Kak Nundungun, Abang Fadi, Cik Hamid Harun, Kimi Batu Rakit, apa nama ni, Din Khairuddin dan yang terakhir buat pasal kita dengan ucapan semoga happy. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Pak Mak. Ada kata dengar I love you je saat ni. Alah, nak sambutlah tu. Nak kata I love you tu lah tu. Dia kata nak buat ucapan kepada Kak Rah. I love you. Itu ucapan saya baca je. Bukan saya cakap dekat orang. Sudah dah lah. Baik. Teruskan layan dengan FM. Mesra ceria.

Itulah lagu daripada Ayos. Teguh Kasih. Lagu ni dinyanyikan oleh Honak Tengganu sendiri. Okey, baik, kita ada sesuatu ucapan. Ada beberapa lagi kita nak bacakan. Sampailah ke penghujung ruangan kita pada malam ini. Ada macam mana ni? Okey. Oh, ucapan dua orang dalam satu handphone. Macam mana saya nak baca ni? Jadi saya dah jadi pening dah. Kan? Okey, saya gabung. Saya gabung dua-dua ni. Puteri Khaimah dengan Din Khairuddin ni. Dia saling menyaling ni. Tapi tak apalah, saya baca serentak. Senang. Pasal apa? Saya tengok dari senarai namanya pun lebih kurang sama je. Okey, daripada Puteri Khaimah dan juga Din Khairuddin, ucapan selamat malam kepada diri sendiri masing-masing. Puteri Khaimah kepada Din kepada Puteri Khaimah. Kaniksu. Okey. Kanik Syarifah, Duyang Burung. Kemudian ada Kim Betul Rakit, Osman Goodbye, Kak Zulpaka. Okey, kemudian ada lagi Z, Pak Mat, lagi lain semua nama sama je. Terima kasihlah di atas kesudian anda hantar ucapan pada malam ini. Katanya ucapan suami guna phone phone ma yang saya ada taluk line. Kan senang kalau awak wakil satu keluarga, awak seorang je wakil ke semuanya. Senang macam tu. Aduh. Okey, lagi kita ada siapa lagi pada malam. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Abang Hamzan Rahman. Katanya sambil-sambil tengah buat overtime malam ni, dah boleh slow-slow tutup laptop. Bila berehat, esok nak kerja lagi. Kan insyaAllah esok boleh berehat. Dan satu hari lagi kerja, mungkin boleh berehat lebih lama sikit untuk hujung minggu ni. InsyaAllah. Maklumlah kan, orang bakal datang, kata bagi kita. Jadi kita kena sentiasa bersiap sedia. Okay. Dan apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Ada yang kawan kita kata ni nak pergi makan spaghetti intinyo. Macam mana spaghetti intinyo? Ya Allah, ya Tuhan, ya ampun. Okey, tak apa. Jadi kita pun di penghujung ruangan. Baik, terima kasih juga kepada Bamjad. Bamjad kata tengah makan nasi dagang malam-malam ni. Ya Allah, ya ampun. Nasi dagang malam-malam sedapnya. Awak tak nak ajak kita ke? Gitu. Lagi kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain, mungkinlah tak sempat saya nak bacakan dan kirim ucapan semuanya. Dan insyaAllah, jangan lupa besok saya dengan Katih tak ada esok ni. Esok saya bercuti dengan Katih. Dan lusa kembalilah ke ruangan JJOK Guan Negama Orang Kita bersama-sama dengan saya dengan Katih gitu. Dan kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain, mungkin sebelum saya mengakhiri tugasan saya pada malam inilah, ada sedikit perkongsian perkongsian yang mungkin kita boleh manfaatkan bersama dalam kehidupan kita, iaitu dalam kita mencari sesuatu yang kita inginkan. Kalau Allah kata belum, maka belum. Kalau Allah kata tak ada, maka tak ada. Sebab semua bendanya Allah yang tentukan untuk kita. Kita hanya mampu berusaha, kita hanya mampu mencari. Tetapi kalau Allah tak izinkan, tak berikan kepada kita, maka ianya bukan milik kita. Okey. Dan juga kepada Anik Nur Syahidi pun tengah mendengar ni, selamat mendengarlah insyaAllah di ruang penghujung tugasan pada malam ini. Okey. Dan saya rasa setakat itu sajalah tugasan saya pada malam ini. Dan insyaAllah esok kembali ke ruangan Ceria Pagi bersama dengan DJ-DJ kita, kan. Dan juga jangan lupa kita doakan kepada insan-insan yang ditimpa musibah. Macam yang terbaru, kes kanak-kanak lemah tu, kan. Kita doakan semoga cepat jumpalah. Kita umat Islam ni, kita mampu doakan semoga cepat jumpa. Dan yang memiliki anak-anak kecil, yang mungkin nak bawa anak-anak pergi bermani-manda, mungkin nak bawa anak-anak pergi apa, pergi bercuti, berkelah di tempat yang berair, yang kena jaga-jaga selalu, kena sentiasa berhati-hati. Kalau boleh kita periksa cuaca, semuanya boleh semak dengan Met Malaysia. Dan insyaAllah untuk paparan secara visual, kami paparkan di Facebook Terengganu FM, di Instagram Terengganu FM. Dan juga kami muat naik juga story-story TikTok Terengganu FM dan sebagainya lah yang kami mampu muatkan di ruangan media sosial Terengganu FM. InsyaAllah kami cuba berikan yang terbaik. Jadi setakat itu saja tugasan saya pada malam ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Khamis. Okay? Dan pukul 12 malam nanti, kita akan bersama-sama dengan rakan penyiar di Nasional FM 6 jam akan menemani anda. Dan esok kembali di frekuensi Terengganu FM bertemankan DJ Ceria Pagi. Assalamualaikum. Selamat bersirehat.
Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum. Ha, inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati Kok Dara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026. Hari pertengahan minggu orang kata. Geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan.

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan, semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama geng burung hantu. Inilah dia, Nasional FM. Sentiasa

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja, selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan, mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke, sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita

0: Sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Borohantu.
2: Geng Borohantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enrique Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitren. Wan Ahmad Guzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Syamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Syamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Syamir tewas 2-0 kepada jago England Sam Torchard di final Scottish Event Campus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat, 44 tahun, mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan persorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit penting perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tak ada yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Borohantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan Anim nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, itu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk kolesterol lah kan, bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak lambat kan. Jadi boleh juga yang ada cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak, senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawar? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawar. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot, saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak mango, buah mangga juga boleh, saya rasa. Rasa macam ada setengah orang dia suka makan mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit ke kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaatnya lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Rasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Noraini Ahmad, ada Mamex dekat sini, Mamex yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini, ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati, gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM, Acu Ina 79, ada Mr. Labu, ada Bahari Ghazali tadi kan, ada juga Zirafira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahanin rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik, ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif, dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum, Mi Hassan, assalamualaikum. Hai hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abang juga Ciki, Gimi Tot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni lah, ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan, keadaan dekat situ perlukan apa tu, fokus supaya kita sentiasa peka kan, keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane, jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan, sebab ada orang yang sedang bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ni kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan sentiasa cuba mengambil kesempatan kita lah, kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan, itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan scammer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan scammer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skamer. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

cinta. Begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia, untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk, kadang-kadang ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas, mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena, diulik mimpi ini juga. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelosok. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaannya kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Kepada anda, walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan

0: Rosalinda Ayamar. Ha. Okey, kerancakan Rosalinda itu ha, untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ha, sentiasa di hati. Di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda, Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik, anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu. Malaysia
1: merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di kemana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok Live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok Live Nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Bota Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavenda Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok Live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Syazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok Live kita ni. Terima kasihlah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah, kan. Kalau tidak dalam TikTok Live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng Buruhantu, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat. Ada juga yang sedang bekerja waktu ini. Berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Kianin juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madong dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah, tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Niki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Ini mengucapkan okey kepada anda juga. Ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita, Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukannya kepada biasa kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okey, sebab orang kata diet telur ni boleh, diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah kadang-kadang pemakanan ni, makanan ni adalah satu perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim lagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan. Berapa lama anda tidur? Jadi Hanim nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa. 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup. Badan rasa puas, tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya rasa je cukup, tak cukup juga ya. 7 jam paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga, tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah, tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul. Itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak, dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup, antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk, ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan, supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi, Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru mulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambillah kesempatan kan, kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat hujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak, juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda, tentunya Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak juga, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita, memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan, jangan daripada mengungkit-ungkit. Imam Ghazali berpesan, janganlah sekali-kali engkau mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian. Apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan, hakikat sifat ini adalah kenapa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buat baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita. Kan, kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah
engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan? Kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu. Orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan? Kita rasa, dah lah tolong. Tak ucap terima kasih kan. Itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya kan. Dia macam contohlah tuan-tuan, kita menerima tetamu. Memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang berikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke?

0: tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Yang pertama, maknanya kita kena usahakan, kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kita. Tuan-tuan, nah, cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Nah, contohnya kita sendiri bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita baik daripada orang lain? Tuan-tuan, merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia. Satu hari kita minta bantuan kat dia, kita bantu. Kita akan mencela dia. Ni lah tak kenang budi. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu. Sedangkan kita buat tu kerana Allah SWT. Kan mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain. Tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan, ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je, banyak buat baik ke dia. Orang tu akan senang buat ikut kita, kan? Bukan? Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepadanya. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yuqinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita, kita bagi tolong kawan kita, kita ungkit. Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan bila kita dah bagi tu. Aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu. Satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah siapa tolong kau? Tak perlu, kan? Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan nafsu kan, mestilah kita nak dapatkan bantuan cepat, kita akan sebut, kan? Supaya apa? Kawan kita ingat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencela, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut, tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya, dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, artinya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi sumbangan pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita.
1: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RT.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dah sampai ke penghujung waktunya. Untuk saya mengundurkan diri, terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kanga Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tau adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
0: Lidaul Islam #penyiaran JAKIM.
2: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

to Gunna FM. Allah, Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan, dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini. Terima kasih. Terima
0: FM. Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risaulah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

سورة الأحزاب أي إنكليم بهنا على كتاب بي سمايا عن جماعة عند سأموت وأخطي فكم يبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang sepenuh-penuhnya. Inilah dia kenapa sebenarnya kita kena berselawat ni kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ke tak berselawat? Maka ulama menyebut bahawa kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandarkan perintah Allah Ta'ala. Milik Allah Ta'ala pun berselawat. Apakah kita tak berselawat? Tak pun Nabi. Masa dia ada masa-masa tertentu. Baik, kenapa kita kena berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang pertamanya, kita nak patuh perintah Allah Ta'ala. Bila sebut dalam surah tadi, Allah Ta'ala mengatakan bahawa dia telah berselawat kepada baginda bersama dengan para malaikat. Dah kita yang beriman dengan Allah Ta'ala, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan Rasul dan seterusnya, takkan tak boleh berselawat? Maka berselawatlah kita. Nah, itu kisah yang pertama. Sedangkan selawat ini juga dia memberikan ganjaran yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepada aku dengan satu je selawat, kata Nabi SAW, Allah akan balas dengan 10 kali selawat. Allahu akbar besarnya dua. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya melakukan kebaikan dan juga kemurahan hati sebagai menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar ialah Rasulullah. Ihsan Allah Taala beri kepada kita ni, apa dia? Mengurniakan seorang rasul yang teragung kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi yang baik, sifat Nabi yang cakna ke kita, Allah beri, Allah hantar kepada kita. Takkan kita tak boleh kita kata terima kasih ya Allah ya Tuhanku kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang sangat besar kepada kita ini. Makanya cara untuk kita mengucapkan terima kasih dan salam sayang kita kepada Allah Ta'ala ini ialah kita mengucapkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mengenang budi dan jasa baik baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun baginda telah lama meninggalkan kita, berada di alam yang barzakh, dan kita dah kenal pun lagu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah nak jumpa pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hadis Ibnu Mas'ud yang telah dibawa dalam riwayah oleh Al-Bazzar. Makna dia, hidupku ini adalah kebaikan untuk kamu dan wafatku adalah kebaikan juga untuk kamu, kerana segala amalan kamu sentiasa dibentangkan kepadaku. Hak kita buat-buat ni sampai kepada Nabi sebetulnya. Maka apa sahaja amal yang aku dapati baik, aku ucapkan Alhamdulillah. Dan apa sahaja amal kamu yang aku dapati jahat, aku memohon keampunan Allah untuk kamu. Maknanya, Rasulullah ni daripada hidup sampai ke mati sentiasa menunggu-nunggu kita, sentiasa berbuat baik kepada kita, sentiasa berfikir tentang umat dia. Bahkan nanti di akhirat kita akan dapat syafaat daripada Nabi kita. Dah tak kan? Tak mau selawat? No. Begitulah kira-kiranya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jumpa lagi. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ha. Yo, selamat pagi semuanya.
1: Yes.
0: Semua dah bangun dengan cemerlang?
1: Maksudnya bangun on time.
0: Bangun dengan hati dan jiwa yang positif.
1: Yo, itu yang kita harapkan untuk hari ini di hari Rabu. Ha, rentak kehidupan kita teruskan lagi. Yang paling penting subuh saya tekan dulu dah pukul berapa dah ni.
0: Rasanya masih lagi sempat lagi. Okey, sempat. Okey, kita dah berapa hari Rabu hari ni?
1: Kita ni dah pun hari yang ke-29 untuk bulan 7. 29, 30, 31.
0: Dan takwim hijrah kita 14 Safar 1448 Hijriah.
1: Dah nak habis bulan dah kita ni. Gitulah perjalanannya. Tapi kehidupan hari-hari ni akan ada kisah ceritanya. Tak kira dah kisah cerita kehidupan kita, kisah cerita kehidupan keliling kita. Dan akan kita kongsikan menerusi Terengganu sana sini.
0: Ayo Terengganu
2: sana sini.
0: Okey, ceritanya yang kita nak bawa kepada pendengar sekarang ini dan mungkin boleh menjadikan satu bagaimana sebenarnya untuk kita menyesuaikan diri kita apabila kita mungkin ada masalah. Jangan kita ambilkan pendekatan yang drastik untuk melakukan keburukan dan juga kesakitan kepada diri sendiri kan. Ini ada satu cerita juga yang di Kuala Terengganu ni, tetapi dengan pantas telah pun di berjaya diselamatkan oleh pihak PDRM sendiri.
1: Di mana tindakan pantas Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu semalamnya berjaya menyiapkan seorang pelajar perempuan daripada cubaan untuk terjun daripada tingkat 2 bangunan sebuah sekolah menengah lah. Kejadian ni kira 9.30 pagi semalam ni.
0: Betullah. Jadi Assistant Commissioner Azli Muhammad Noh, dia mengambil kira-kira 10 minit nak pujuk remaja tu. Remaja yang berusia 14 tahun tu yang dipercayai berada dalam keadaan yang tertekan dan memegang senjata supaya membatalkan hasratnya untuk terjun tu.
1: Jadi ceritanya selepas pada berjaya tenangkan mangsa, kemudian Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ini dia menghampiri pelajar berkenaan sebelum tarik tangan mangsa dan bawanya ke tempat yang selamat lah.
0: Jadi mangsa alhamdulillah. Jadi mangsa pun kemudiannya dibawa ke bilik rehat sekolah sebelum dikejarkan ke Hospital Sultanah Nuzahirah untuk mendapatkan rawatan lanjut.
1: Dan sebelum itu Ketua Balai Bomba Penyelamat Penyelamat Kuala Terengganu, Thayyibah Taib, ada beritahu pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 9.33 pagi sebelum 7 anggota bersama sebuah jentera LFRT ini dan sebuah kenderaan utiliti dikejarkan lokasi. Jadi sampai ke kawasan sekolah yang berkenaan tu, anggota mendapati pelajar terbabit berada keadaan agresif sambil mengangkat senjata dan juga berada di tingkat 2 bangunan.
0: Jadi menurut awal daripada pihak sekolah, dia maklumkan pelajar tu dia ada menulis sebenarnya. Dia ada menulis mengenai hasrat untuk mencederakan dirinya. Ditulis atau dalam buku latihan je.
1: Oh, tu ceritanya. Jadi apapun kejadian ni Tuhan izinkan, berjaya untuk diselamatkan. Cuma kalau kita intai tengok, tekanan emosi dan tekanan perasaan ni bukan satu perkara yang main-main. Sebab itulah kenapa selalu kita siarkan promo awak okey. Dia sebenarnya yang perlu adalah ruang. Dan juga dia kadang-kadang kita tak kata, kita orang dewasa pun akan ada tekanan kita.
0: Jauh lah punya suara.
1: Itulah pasal kan
0: awak okey.
1: Entah kenapa
0: awak okey Ayi.
1: Okey. Cuma kalau kita intai tengok, sebab cabaran hidup zaman sekarang ini, tekanan hadir tanpa kita sangka, kita jangka. Sebab itulah kita orang sendiri pun kena perhatikan corak-corak adik-adik kita, akak-akak kita, anak-anak kita, apatah lagi kan, untuk tengok dia punya behavior, tingkah laku, corak makannya, corak tidurnya, perubahan tingkah lakunya. Mungkin kalau lu yang tiba-tiba jadi pendiam, itu pun mungkin salah satu sudut untuk kita ambil berat, bukan kita biarkan. Sebab banyak benda yang perlu untuk kita fikirkan. Kenapa diam lah?
0: Saya pendiam. Bah, takut tak?
1: Saya pula seriau ni. Tak apalah, kita siar lagu dululah. Kita bincang tepi.
0: Lagu apa?
1: Lagu yang menyusul sepanjang kepada Maya Matahari. Okay. Kita nantikan sinar cahayanya. Kita mengharapkan hari lebih bahagia daripada semalam dan juga lebih baik daripada kemarin. Terus saja bersama. Diam terus.
0: Ceria pagi.
1: Sungguh.

0: orang tua-tua pun
1: semasa luar negara.
0: Amal kan saya telajak.
2: Ya.
0: Dia telajak.
2: Dia handbrake dia tak sempat tarik. Ha? Tak sempat tarik handbrake.
0: Sebenarnya boleh. Sampai tarik tadi terlambat.
2: Yalah,
0: dah telajak dah kan. Telajak. Orang kata terajak perahu boleh unduh. Terajak kata tunggulah promo habis.
2: Okeylah. Okay. Tadi kenapa orang tua kata apa?
0: Ha?
2: Orang tua kata apa tadi?
0: Oh, kalau dah jodoh tak ke mana.
2: Macam lagu kan. Kalau dah jodoh tak ke mana. Tak ingat depan ni macam mana.
0: Kalaulah jodoh. Bukan.
2: Bukan. Dia kalau dah jodoh tu yang belakang.
0: Kalaulah jodoh. Dah. Dah teruk sangat dah ni kami ni. Okey, ceritanya pasal ada di Tokyo ni. Ni luar negara lah. Seramai 265 pasangan berkahwin. Selepas bertemu dengan menerusi aplikasi mencari jodoh berkuasa cenderasan buatan AI ni. Yang dilancarkan oleh kerajaan negara Tokyo sendiri pada tahun 2024.
2: Kerajaan Jepun ni jadi kalau ikut
0: negara pada Tokyo pula. Di Tokyo negara Jepun.
2: Oh,
0: betul kan saya tadi?
2: Tak, dia salah taip ni. Kita saya, betul. Kita sama betul kan lah.
0: Saya telajak tadi ke.
2: Kalau tersalah taip, kita salah baca. Itu cerita. Okey dah. Cerita tentang aplikasi Tokyo Enosubi ni. Dia bermula pada tahun 2024. Selepas pada dibuat satu kajian lah.
0: Okey.
2: Tapi kira-kira 70% individu yang berminat untuk berkahwin ni tidak mengambil bahagian selektif. Maksudnya minat dia tak berapa mendalam. Mungkin dia daftar tapi tidak bersungguh-sungguh. Jadi apabila nak atasi masalah itu, aplikasi ini dipastikan oleh pihak pemerintah Jepun lah, hanya individu yang benar-benar serius untuk berkahwin menyertai aplikasi berkenaan, dan siap mengundang itu diwajibkan untuk buktikan bahawa mereka ni masih bujang, belum berpunya. Ini ikut sisi undang-undang ni. Betul-betul disiplin ni. Lepas tu ada temuduga secara dalam talian. Selain ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi.
0: Jadi sehingga 30 Jun tahun ni saja, aplikasi tu menerima 16,000 ahli berdaftar. Ini kira-kira 36,000 permohonan yang diterima. Manakala 760 pasangan kini berada dalam hubungan serius.
2: Itu dia ikhtiar dia kan. Daripada jumlah tu, macam tadilah, 265 pasangan itu telah menjadikan rumah tangga takdir sebab ni lah tu. Dan juga kalau ikut kata seorang pengalaman wanita ini, yang juga terlibat menerusi aplikasi ni bertemu jodohnya, dia usia dia nak mencecah ketika tu hampir nak mencecah 40. Hampir nak mencecah umur 40 tahun. Jadi kalau sebelum ini dia hanya temu janji, temu janji tak jadi, temu janji tak jadi. Ini akhirnya melalui aplikasi ni takdirnya bertemulah dengan suaminya sekarang ni. Dah berkahwin pun.
0: Jadi itu yang boleh kita kongsikan pada pagi ni menerusi semasa luar,

0: Semasa dalam negara. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada Harimau Malaya.
1: Itu dia. Untuk aksinya yang menentang loss di mana Harimau Malaya meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah loss 4-0 untuk aksi kedua kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam.
0: Jadi biarpun sedikit lambat panas sebenarnya, tapi skuad kendalian Tan Cheng Ho ini ini menguasai permainan sejak wisel permulaan dengan mencatatkan dia 77% penguasaan bola tau. Pada separuh masa pertama dan terpaksa menunggu sehingga penghujung babak tu untuk memecah kebuntuan.
1: Okey, itu dia. Dan juga kejayaan semalam itu mengukuhkan peluanglah untuk mara ke separuh akhir nanti. Kalau singkat pada perlawanan semalam, kapten pasukan Paul Joshua akhirnya menghadiahkan gol pembukaan buat Harimau Malaya pada minit ke 45 melalui penyerah kemas yang menewaskan penjaga gol Laos sekaligus memberikan kelebihan 1-0 sebelum rehat.
0: Dan kemudian disambung babak kedua, Malaysia terus menggandakan asakan dan berjaya menambah jaringan pada minit yang ke-57. Ini menerusi Edric Dos Santos yang menyempurnakan peluang untuk menjadikan kedudukan 2-0.
1: Ya, dan juga serangan yang bertalian arus daripada skuad Harimau Malaya ini akhirnya menghadiahkan gol ketiga buat Malaysia pada minit ke-66 apabila berlakunya bola tu tertampan
0: gol sendiri ya.
1: Ke gawang sendiri. Pula dah macam-macam. Okey, itu ya antaranya kalau kita nak kongsikan.
0: Okey, dan satu lagi ni gol yang keempat.
1: Pemain
0: tengah. Yang menggantikan Wan Kuzain, yang menggantikan Wan Kamal, yang menggantikan Muhammadu Semareh. Dengan pertukaran itu segera membuahkan hasil sebabnya dimenceriakan dengan satu ledakan gol keempat menerusi sepakan percuma yang cukup menarik.
1: Baik-baik itu dia lah kan.
0: Dan menjadikan ia adanya gol sulung di pentas antarabangsa. Tahniah Wan Kuzain, Wan Kamal.
1: Baik, itu dia, kita harapkan momentum itu kekal dan kemenangan ini bolehkan Malaysia untuk mengutip 3 mata penuh untuk melonjak kepada 6 mata daripada 2 perlawanan.
0: Okey, dan selepas ni Harimau Malaya akan berkunjung ke Bangkok untuk menghadapi Thailand pada 1 Ogos nanti sebelum mengakhiri kempen Kumpulan B dengan melayan kunjungan Filipina di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 8 Ogos.
1: Ya, kita doakan untuk pasukan Harimau Malaya ini untuk momentum rentaknya dan juga doakan kejayaan sebab tiada yang mustahil kerana bola itu adalah semangat yang tanpa putus, tanpa henti.
0: Jadi kesebelasan pemain harus menjalankan tanggungjawab mereka dan juga beraksi dengan cemerlang.
1: Dan juga pemain yang ke-12 jangan dilupa, sokongan padu dan juga sokongan berterusan itu yang diharapkan. Dan sebab ini kita nak menghala ke Kuala Lumpur kejap. Terus saja bersama di Terengganu FM Show Pagi
0: bersama Yidi
1: untuk hari ini.

0: akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya badan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di ibu negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu selaras ke matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barangai Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, terima kasih. Thank you. Syukuran terus saja lain dengan Yidi pagi ni bergabung untuk di hari Rabu temani perjalanan anda dan apa saja urusan pendengar Sihir dengan FM.
2: Ya, kalau anda yang sedang dalam kereta kan, nak sampai ke tempat kerja, nak hantar anak pergi sekolah, ada yang menyanyi-nyanyi dalam kereta ni.
1: Nyanyi lagu apa?
2: Ikutlah lagu-lagu yang dah hafal semalam.
1: Oh, apa semalam? Aku jalan pelan-pelan. Tak tahu mana aku.
2: Oh, bila Farah?
1: Saya dah berjangkit dengan konsert Farah. Okeylah, kita pun nak jalan pelan-pelan untuk intai tengok antara dalam apa yang termuat untuk akhbar syada dalam taliannya yang terpapar untuk ruang negara dan juga luar negara. Ini ruangan nasional ini antara salah satu akhbar dalam talian di mana kalau ceritanya dakwaan wang diagihkan kepada pengundi awal, Fahmi serahkan kepada siasatan SPR. Dan lagi Bangladesh mohon bantuan Malaysia bekal NLNG susulan krisis bekalan gas. Ini pada Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita intai tengok pula di mana kalau semalamnya pengundian awal 91.06% pengundi awal dah pun tunai tanggungjawab. Kita nantikan hari pengundian sebenarnya pula. Dan lagi kita nak kongsikan di mana ini 110 pelarian etnik Rohingya dan 3 warga asing dipindah keluar IPK KL ke lokasi baharu susulan perhimpunan mereka di pejabat UNHCR itu. Dan satu lagi, MB arahkan roboh segera penempatan haram warga asing di Sea Alam. Ini daripada Shah Alam. Kita nak intai pula apa yang terpapar dalam ruangan luar negara. Ini daripada Tokyo. Bertahun-tahun jiran diganggu bunyi gitar dan radio yang terlalu kuat. Polis akhirnya tahan warga emas. Bertahun-tahun baru tahan. Dan juga kita juga macam menerusi perkongsian menerusi berita utama 7 pagi tadi di mana gempa kuat landa Jepun, letupan di pusat beli belah puluhan pekerja tak dapat dikesan. Ini susulan gempa bumi yang berlaku yang bermagnitud 7.1 yang berlanda Jepun. Dan sikit cerita tentang MH370, keluarga mangsa warga Cina tuntut jawapan bukan sekadar perampasan. Dan lagi ini ruangan Asia. Seoul guna kamera AI bantu kesan awal cubaan bunuh diri.
2: Baik, yang satu lagi akhbar menerusi akhbar dalam talian pada waktu ini ingin kita kongsikan. Ini dalam ruangan mutakhir antara paparan utamanya. Ini rampas burung eksotik 7.93 juta ringgit.
1: Wow.
2: Dan Fahmi serah dakwaan agih wang kepada SPR, gesa pengundi waspada berita palsu. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihat waspada susulan gempa bumi bermagnitud 7.1. Dan dua lelaki samun kedai runcit dihukum penjara dan sebatan. Kita lihat pula aksi sukan. Dalam kolom sukan ini, rundingan Besiktas gagal. Muhammad Salah berpotensi jadi penganggur. Dan Mr. Enrich on the go 2026 sasar pentas terbesar bina badan. Satu lagi, Grujic akui Harimau Malaya sukar ditandingi. Baru dia tahu. Okey, dan kita nak intai-intai pula dan kita rentas kerawangan luar negara. Ini baru sebulan dibuka semula, pusat beli belah musnah lagi akibat gempa. Polis jumpa rangka mayat 5 bayi dalam rumah dan gempa bumi bergegar Kumamoto. Ribuan rumah terputus bekalan elektrik, sistem pengangkutan tergendala. Dan cerita tentang artis pula, ini bukan calang-calang, pengiktirafan dinikmati Atilia Harun. Dan Siti Nodiana sedia berpasangan, damba lelaki matang.
1: Itu dia antara yang dikongsikan untuk waktu ini. Dan kejap nanti sama-sama kita aminkan doa pagi, mohon keberkatan, kerahmatan. Dan selepas itu menyusullah macam biasa. Mana saat ni?
2: Ini kita kena menyanyi sikit.
1: Menyanyi?
2: Ya, yeah.
1: Lagu apa? Lagu apa?
2: Ada lah nanti.
1: Rahsia-rahsia.
2: Kita rahsiakan dululah untuk ni.
1: Jangan lagu Papa Ku Pulang Dari Kota.
2: Sambung.
1: Papa Ku Belikan Kereta. Nyanyi lagu tu boleh ya?

0: kau ni, Fahan. Ha? Memang aku tuntut-tuntut.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?

Ar-Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Bila saya tegur orang tentang solat, bila saya tegur orang tentang tutup aurat, apa yang niat saya? Nak sama-sama masuk syurga. Takkanlah sebab saya nak ajak tuan-puan masuk syurga, tuan-puan akan marah saya. Orang macam mana tuan-puan ini? Orang macam mana anda ini yang marah ke orang yang nak membimbing anda, memimpin anda, mengajak anda masuk syurga? Ha, tengok, tak kurang ajar kita. Saya pesan kat diri saya, sebab ada orang tegur saya juga sebab sama-sama nak mengajak saya masuk syurga. Ya? Jadi saya kena ucapkan terima kasih, bukan marah-marah. Ya? Okay. So ini satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya? Dan of course, kadang-kadang kita ni dimarah oleh orang tua. Ya? Mak bapak marah sebab sayang, guru-guru marah sebab sayang, bos atau ketua kita marah sebab sayang, ketua jabatan marah sebab sayang, pemimpin marah anak buah sebab sayang. Sebab kalau pemimpin ataupun ketua jabatan atau mak bapak benci kat kita, dia tak marah-marah. Dia akan diamkan. Diamkan diri, dia tak kisah kita, dia tak tegur kita, itu tanda mereka sudah benci. Justru kalau adalah orang tua masih marah-marah anaknya atau masih marah orang muda, ya, kalau ada pemimpin yang masih sudi marah pengikutnya, itu tanda Allah masih sayang kat kita. Dia jadikan asbab orang tua ke pemimpin ini menegur kita, ustaz ulama menegur kita supaya kita sama-sama ya patah balik ke landasan yang betul, Siratul Mustaqim, ya, jalan yang betul, ya. Jangan kecil hati kena marah. Of course, kita juga boleh berubah apabila kita dinasihati atau dikaunsel. Tapi jangan tunggu kena nasihat, minta nasihat. Jangan tunggu diberi kaunseling, minta kaunseling. Nah, ini pelajar-pelajar minta kaunseling daripada kaunselor. Ya, pelajar IPT, pergi pada kaunselor. Ya, orang dewasa yang sudah berumah tangga yang ada masalah, pergi pada kaunseling. Ya, kaunselor di pejabat agama, ya, pejabat kadi dan sebagainya. Bukan nak menghina diri. Ini kita bukannya kata ada orang tu kena malu Allah. Kita tak ada apa, tak ada masalah. Nak jumpa kaunselor buat apa, buat malu je. Inilah dia. Malu yang tak bertempat. Api masih kecil boleh jadi kawan. Api kalau dah besar sudah jadi lawan. So masalah rumah tangga yang masih kecil, ya, ya, sebelum merebak menjadi kanker, menjadi kanser yang lebih serius, maka kita minta nasihat atau minta kaunseling dari orang yang berwibawa, yang

0: Tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Lengok.
0: Ketika pagi di Terengganu FM.
4: Ceria pagi. Terengganu FM pada waktu ini. Ramai tengah memecut.
2: Memecut. Sebab memecut dia tu,
4: dia bukan memecut kereta sebab lambat ke apa tau. Dia memecut kereta sebab nak sampai kerja dengan cepat dan awal. Sebabnya semangat.
2: Kalau semangat tak apa, tapi hati-hati juga, takut kelajuan yang di luar kawalan. Jadi tiba-tiba jadi kusmangat. Terkejut lah kan.
4: Yelah. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita ada motivasi untuk berubah ke arah yang lebih positif kan. Okey, pagi ni macam biasa, kita tidak mempersoalkan apa-apa. Tetapi anda kena buat ayat dengan memula dengan ataupun menggunakan perkataan Bapa ni kenapa lah.
2: Kalau Kelantan sebut Bapa. Terengganu Bapa. Jadi Kelantan Bapa.
4: Kalau Terengganu Bapanya.
2: Adanya lagi.
4: Kalau di Kelantan
2: Bapanya. Ianya Ponyo. Sama ada I ataupun O. Gitu je lah. Okey, ayat simple je bagi ni, Bapa.
4: Kataan kita Bapa. Jadi anda kena bina ayat sendiri. Jadi jangan panjang sangat. Bapa buat panjang-panjang sangat. Kita dia nak baca.
2: Itu ayat dah tu. Bapa buat panjang-panjang sangat.
4: Kita buat ayat dah. Contoh. Memudahkan. Jadi jangan panjang sangat ya. Kita nak baca ayat, bukan karangan ataupun cerpen esei ya.
2: Okey, kejap nanti boleh kongsikan ayatnya bersama dengan Ayi dan juga Zidi ataupun Yidi pagi ni. Dengarkan dulu pada Siti Nordiana ni. Lagunya Ahai.
4: Ahai.
2: Jangan tanya buat apa lagu Ahai. Dah lagu dia.
4: Biar. Bapa?
2: Dah tahu. Terus saja bersama.
4: Dia suruh tanya. Nak tanya sangat lagi. Ceria pagi.
2: Segan FM.

0: Dia tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Kena.
1: Kini pagi di Terengganu FM.
2: Jadi macam lagu tadi tu tak ada apa-apa sebab nak nyanyi ke?
3: Apa eh?
2: Ha la la la hai. Ha la la la la. Tiba-tiba pagi-pagi ni sebab nak bagi tahu karaoke dalam kereta pun dia jadi terapi yang terapi percuma yang paling seronok tau untuk anda.
3: Bila dekat stres tak semestinya anda kena cari karaoke betul-betul. Tak mesti anda kena menyanyi sedap.
2: Tak payah menyanyi sedap pun.
3: Sebab yang tak sedap tu lagi best.
2: Yang tak sedap tu.
3: Betul.
2: Tapi kena nyanyi dah. Maksudnya dalam kereta sendirilah kan.
3: Jangan depan-depan nanti ramai.
2: Jangan nyanyi dalam kereta orang.
3: Itu cerita lain. Buat apa pula nyanyi kereta orang?
2: Buat apa?
3: Okey, buat apa pula tak akak telefon ni kalau kita kena akak telefon ni.
2: Okey. Jadi pagi ni kita nak anda sertai kami macam biasa platform-platform kita sediakan kepada anda. Okey, 6235330 6238330. Yang pertama siapa ni?
3: Di Italianya. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa? Ya, siapa tu?
3: Pemilik suaranya siapa?
4: Ibrahim.
2: Abang Ibrahim. Dari Jabi kau ni?
4: Dari Ketengah Jaya.
2: Salah. Yang Jabi tu siapa?
3: Kita kena fikir.
2: Kita kena fikirkan perkara tersebut supaya dia tiak akan jauh menyimpang. Okey. Okey, Abang Ibrahim.
3: Ya, ayat bapa.
2: Bapa Abang Ibrahim. Ayatnya.
4: Bapa muak dah karepung. Tadi aku duduk kau akak-akak. Kau pergi mandi ke?
2: Ingat kita. Nasib baik dia ada orang pergi mandi. Sebab kita mandi tadi dah.
3: Kali mahu kita. Mandi. Kalau duduk kita putus taliang dah. Okey, baik. Terima kasih Abang Ibrahim.
2: Terima kasih Abang Ibrahim.
3: Assalamualaikum. Tu dia.
2: Pandai ye main kau. Ye main pusing-pusing dekor-dekor gitu.
3: Kona-kona. Selamat juga. Okey, baik. Di WhatsApp kita ni ada daripada rakan-rakan kita ni Abang Nasir ni. Dah. Okey. Daripada Kimi Batu Rakit katanya. Bapa melebong aku stopa kata nak gi ngai molek ada gi jalan bandar.
2: Lebong ni jalan bandar lah dulu nak pergi beli ni apa umpan tiruang tu. Terpanggil apa? Apa tu?
3: Upai dia.
2: Upai dia tu. Apa kita panggil dia?
3: Nama pun lupa.
2: Umpan dia lah.
3: Tak apalah kan. Okey. Lagi daripada sahabat kita Farid Ali. Bapa. Razakku.
2: Razak tu yang ya Razak tu.
3: Tak apalah ayat dia. Salah baca ke ataupun salah taik dua tu.
2: Betul lah tu. Okey, saya nak bacakan yang Zapaka dulu ni.
3: Okey.
2: Dah bapa mu wahi ingat kenak ke dia.
3: Buat apa biar kenak ke dia?
2: Geranglah aku.
3: Itu dia. Ke ada sebab tu. Okey, lagi daripada sahabat kita ni. Daripada namanya tak ada ni.
2: Siapa dia?
3: Buat apa buat gini kita? Kitanya manja. Manja.
2: Kitanya manja.
3: Tak apalah. Dah manja biarlah.
2: Yelah. Terima kasih. Itu siapa tu yang mantap tu? Ina eh?
3: Ina. Okay.
2: Lagi kita ada sahabat-sahabat kita yang lain. Ini Nur Aslina.
3: Okay, Aslina kata ni.
2: Dia kata, bapa mu jadi gitu.
3: Dah nak jadi guana?
2: Bapa mu jadi gitu. Yelah, apa buat gitu?
3: Tak buat gitu nak buat guana lagi.
2: Bijuk dah eh.
3: Kita ni balah hayat ke mana?
2: Bukan. Kita menyentuni. Mungkin ada peristiwa yang sedang dihadapi.
3: Okey.
2: Ada lagi?
3: Okey, pada Aris ni. Bapa penuh porang. Betul ni. Bapa penuh porang. Ada makan free ke? Betul apa? Saya baca. Bapa penuh porang.
2: Bukan, dia bukan macam tu. Dia ni bapa penuh porang.
3: Bapa penuh porang.
2: Saya bagi lagi percubaan satu kali.
3: Sekali lagi.
2: Okey, sekali lagi. Fokus.
3: Okey.
2: So fokus. Fokus. Okey.
3: Bapa penuh porang. Dia makan buri ke?
2: Tak apa. Bapa kena suka.
3: Dah jadi.
2: Aduh. Boleh lah tu. Ha.
3: Orang luar dengar ni guling ni. Aduh, dah nak jadi kemaman katanya. Bapa gitu. Oh, bapa you macam gitu pula.
2: Nak kata macam mana? Ha, tak apa, tapi sampai dah tu.
3: Sampai.
2: Sampai. Cuma lekat di skala 6. Okey. Okay. Kita ada Yati pada meeting.
3: Yeah.
2: Yati katanya dah apa nyelok ke kain baju tengah hujang. Apa dah akak?
3: Tu dia. Tak ada orang nak akak tu. Abang J pulaknya, apa jadi gitu mari molek-molek aje. Aduh, baik ni tak jangan kita. Ada soal lagi kita.
2: Kan hari ada ya. Molek, ada hari nak jadi.
3: Ya gitulah kan.
2: Manggil kita ni.
3: Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Ya, Sidi
2: Dai. Ya, siapa tu?
5: Ada cuaca bandar Bengherau.
2: Eh, Bengher.
3: Bengher,
2: comel.
5: Ini Tok Putih daripada Siu.
2: Tok Putih. Tok Putih.
3: Tok Putih, baik.
2: La ilaha illallah.
3: Sihat Tok Putih, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
3: Ah, ya.
5: Pagi ni Johor campur dengan mendung.
2: Johor campur dengan mendung. Lebih kurang kau kan kau tengok anu ni. Gitu kot lah.
3: Ya, ya. Okey, Tok Putih, okay, ayat berapa, berapa? Lagi mana?
5: Ayat berapa? Dia pendek je.
3: Pendek
5: je. Dah berapa? Dah berapa ceria pagi terkena FN hari ni pakai ayat berapa?
2: Dah berapa ceria pagi terkena FN guna kata ayat berapa? Ayat berapa? Dah nak suruh jawab ke kau ni? Dah berapa tanya?
5: Wah,
2: ayak
5: je.
2: Dah, yelah, yelah. Soalan ni, dah buat apa tanya? Dah tak sayang. Dok kita ni tak sayang kau ni.
3: Aduh. Dok balas gitu dah.
2: Okay. Terima kasih, Tok Putih.
3: Terima kasih, Tok Putih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Tok Putih ni dia punya Agu Ara Johari ni.
3: Okey tu.
2: Nanti kita lah kalau kita
3: nanti jam yang ketiga.
2: Kita cubalah, kita cuba dapatkan.
3: Kita cuba.
2: Sebab dia mempersoalkan kita ni.
3: Dah buat apa eh? Dah buat apa nak jawab kau ni?
2: Dah buat apa, ada masalah ke?
3: Tak ada masalah.
2: Akhirnya dia akan jadi satu tanda tanya dan sifat amarah itu muncul tiba-tiba kepada kedua belah pihak. Aku tak tahu macam nak selesaikan masalah ni.
3: Okey, apapun kita terima kasih banyak untuk semua yang berkongsi.
2: Habis dah.
3: Habis doh ni. Lepas ni kita nak menghala ke jam 8 pagi pula.
2: Baik.
3: Apapun kita bagi tepukanlah untuk semua.
2: Tahniah. Wow, hebat. Hari ni bercambah minda dah.
3: Tu dia. Dan lepas ni kita nak melangkah ke jam yang ketiga nanti. Banyak lagi perkara nak kongsi dan juga pastinya Bulletin Pagi Terengganu FM akan bersama. Kejap nanti terus bersama.
2: Yidi temani anda ceria pagi.
3: Mesra ceria.